0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
2: Kodlok sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
0: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
3: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut, yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada, hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
4: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
3: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
2: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembahasan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox Esports juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
2: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan games sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: Kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia. Akun Roblox Kids atau Roblox Sales, Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur obrolan sama sekali.
7: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anyone using Roblox will use. It uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
11: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
10: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
12: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
10: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Saraiful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Iksan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jemaah haji, terutama jemaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Marsa.
15: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan ataupun pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi imbauan kita pada kesempatan kali ini.
14: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
16: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18.15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
17: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional ini sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
16: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofia Sega melaporkan selengkapnya. Sofi.
18: Baik, mendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
0: Sawi.
19: Suatu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Pro, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisah daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa memang kita beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
18: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udon Boyolali, Sofia Segaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
2: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
1: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
2: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
3: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
2: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Wah, luar biasa ini, Bandung udah mulai kelihatan cerahnya, mataharinya sudah muncul gitu ya. Luar biasa nah pendengar, nih di tanggal 2 Mei 2026 ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mungkin bagi sebagian orang ini cuma tanggal biasa ya, tapi sebenarnya ini momen penting buat kita semua nih untuk berefleksi gitu ya, seberapa jauh sih pendidikan sudah membawa kita berkembang gitu kan. Pendidikan ini bukan cuma soal duduk di kelas gitu ya, ngerjain tugas atau ngerjain nilai bagus gitu ya. Lebih dari itu, pendidikan ini adalah proses kita jadi manusia yang lebih baik gitu. Dari awalnya yang gak tahu jadi tahu, terus dari yang awalnya ragu jadi percaya diri, bahkan dari yang gagal jadi belajar lagi gitu ya, untuk bangkit lagi gitu kan. Nah, pendengar, di zaman sekarang akses pendidikan sudah semakin luas. Kita juga bisa belajar dari mana saja gitu ya, dari buku, dari internet, bahkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Tapi tantangannya juga enggak kecil gitu kan, enggak kalah besar gitu, mulai dari distraksi media sosial sampai biasanya males gitu ya, yang kadang datang gitu, suka tiba-tiba datang dan sering lagi datangnya tuh. Makanya nih Hari Pendidikan Nasional ini mungkin bisa jadi pengingat buat kita bahwa belajar itu gak harus nunggu disuruh gitu ya, gak harus nunggu ujian gitu kan, tapi bisa dimulai dari hal kecil, mungkin kayak baca artikel, dengerin podcast, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda gitu. Nah, bagi Anda yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, tetap semangat. Karena proses yang sedang Anda jalani ini mungkin terasa berat, tapi percayalah, itu semua investasi buat masa depan gitu kan. Dan buat yang udah kerja juga, belajar juga gak berhenti di situ gitu ya. Justru di dunia kerja kita dituntut untuk terus berkembang kan. Jadi pendengar, pendidikan itu bukan soal siapa yang paling pintar ya, tapi siapa yang mau belajar, siapa yang mau berusaha gitu kan. Karena dunia ini terus berubah dan kita harus ikut berkembang.

membaca adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sini. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.
2: Bandung pagi ini.

6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar masih bareng Andre Ardian di Beranda Asta Cita di Bandung pagi ini dengan topik pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan kota Bandung. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Pak Andri Rusmana, SPD IMAP, selaku anggota DPRD Kota Bandung setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandung. Saya Andre Ardian, hadir di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya. Bandung terus berkembang sebagai kota modern. Namun di tengah pesatnya perubahan, pelestarian budaya lokal menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Pagi ini kita akan membahas bagaimana menjaga identitas budaya di tengah dinamika kota bersama narasumber Pak Andri Rusmana SPDI MAP selaku anggota DPRD Kota Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Langsung saja kita sapa Pak Andri yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Luar biasa. Kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Tadi perjalanan gimana, lalu lintas macet? Lancar?
2: Perjalanan lancar. Ternyata ya? Bandung sebagai kota termacet pertama di Indonesia itu kayaknya untuk pagi ini enggak deh.
0: Untuk pagi ini enggak ya. Ini di akhir pekan mungkin jam segini masih ada di rumah.
2: Masih pada di rumah.
0: Luar biasa, dan alhamdulillah juga cuaca di hari ini cukup cerah ya, Pak ya. Semoga sampai akhir hari juga kondusif gitu.
2: Amin.
0: Luar biasa, Pak. Hari ini kita ngobrol dengan topik pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan kota Bandung nih di Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih telah berkenan hadir di Pro 1 RRI Bandung. Nah,
2: sama-sama,
0: ini
2: Kare.
0: Ya, berbicara tentang pelestarian budaya lokal di tengah kota ini, Bapak sendiri melihat kondisi pelestarian budaya lokal di kota Bandung ini sendiri gimana, Pak?
2: Ya, kalau misalkan kita lihat gitu ya, di periode sebelumnya saya di Komisi 4, Komisi D, salah satunya terkait dengan budaya pariwisata. Jadi Budpar ini menjadi mitra kerja kita. Dan setelah kita turun ke lapangan, ternyata Bandung ini kaya banget gitu ya, akan seni budaya. Bahkan di kota Bandung itu kurang lebih ada sekitar seribuan gitu ya, sanggar, padepokan gitu ya. Kemudian apa namanya itu budaya gitu ya, intinya yang terkait dengan seni budaya ini begitu banyak gitu. Bahkan di setiap kelurahan, kecamatan itu ada loh gitu ya, budaya-budaya lokal gitu ya, yang masih hari ini dilestarikan oleh para seniman budayawan yang ada di kota Bandung gitu ya. Dan kita sangat mengapresiasi gitu, mereka begitu luar biasa.
0: Betul.
2: Nah, begitupun dengan kita di DPRD, karena salah satu tugas kita kan terkait dengan legislasi gitu ya, budgeting, kemudian controlling gitu ya. Nah, terkait dengan apa namanya itu, terkait dengan legislatifnya ini gitu ya, kemudian pembentukan peraturan daerah gitu ya, ini menjadi salah satu concern kita. Di tahun 2023 itu ada perda yang kita buat, Kang, perda Kota Bandung nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pemajuan kebudayaan daerah. Jadi ini mengatur terkait dengan pelestarian, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan budaya seperti itu. Nah, di sini kemarin, hari ini sedang berjalan juga LKPJ, jadi laporan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung 2025 yang hari ini sedang dibahas di DPRD dengan pansus LKPJ pansus 15. Ada beberapa poin yang memang kita kuatkan di sini, khususnya ketika kita langsung berhadapan dengan mitra kerja kita, karena hampir semua mitra kerja OPD ini mempresentasikan gitu ya, bagaimana program mereka, evaluasi programnya, kemudian apa rencana di yang akan datang, termasuk rekomendasi dari kita seperti itu. Saya sampaikan kalau kita berangkat ke Bali gitu ya, kita datang ke Bali, kemudian merem aja, oh ini udah di Bali nih, gitu ya, udah terasa gitu ya. Kemudian kita ke Jogja, begitu pun Jogja gitu ya, sama gitu. Dulu saya pernah mendengar gitu dari teman-teman Budpar itu ada program namanya Batara Bandung Karasa Nyata gitu ya. Barata Bandung Karasa Nyata. Bagaimana wisatawan dari luar gitu datang ke Bandung, merem aja udah, oh ini tuh Bandung gitu ya, seperti itu. Dan tentunya pelestarian seni tradisi ini tidak hanya menjadi tugas para seniman budayawan, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi harus menjadi tugas kita semua.
0: Setuju.
2: Bagaimana melestarikan seni tradisi ini. Kalau bukan sama kita ya, jangan sampai kata kita itu Bandung kehilangan identitasnya gitu ya.
0: Betul.
2: Karena meninggalkan budayanya, seperti itu kan.
0: Betul, tapi menarik ya, tadi juga memang di beberapa daerah juga pasti punya ciri khasnya atau karakternya masing-masing, termasuk Bandung sendiri.
2: Betul,
0: juga
2: kan?
0: Ya Pak. Betul. Ya, kalau kita merem juga ngedengar suara-suara mungkin atau musik-musik yang ada di ambience kota Bandung itu sendiri udah menandakan wah ini lagi di Bandung gitu ya, nggak pernah di kata-kata lain.
2: Betul. Mm-hmm. Kayaknya belum deh ya. Mm-hmm. Kemarin makanya kita tekankan ke teman-teman Budpar, coba kata kita tuh buat inovasi. Karena betul. Bandung ini kan terkenal dengan kreativitas, inovasi gitu ya. Tentunya budayanya juga harus semakin di depan lah. Mm-hmm. Apalagi Bandung sebagai ibu kota provinsi gitu ya, seperti itu.
0: Berarti masih harus melek ya Pak ya kalau ngelihat oh ini di Bandung gitu.
2: Oh iya, masih harus melek. Kang Andre kalau bisa ngerasain Bandung, mana aja udah ngerasa di Bandung belum gitu ya.
0: Aduh, kalau saya kan orang Bandung ya harus testimoninya dari orang luar.
2: Oh iya betul.
0: Tapi mudah-mudahan bakalan ada inovasi kuat gitu ya buat menandakan di Bandung itu sendiri. Hmm. Nah, itu juga salah satu tantangan, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga dalam melestarikan budaya lokal di Bandung, Pak.
2: Ya, tantangan nyata hari ini tentunya ini terkait dengan urbanisasi. Jadi budaya lokal ini mulai tergeser kalau saya lihat ya, mulai tergeser. Kemudian generasi muda juga mulai jauh juga dari budaya gitu kan, seperti itu. Kemudian komersialisasi tanpa nilai. Jadi budaya ini hanya sekedar konten gitu. Ini terjadi di hari ini. Kemudian minimnya ruang ekspresi budaya. Nah ini saya sampaikan kemarin ke teman-teman gitu ya di OPD, kata kita itu gimana kalau misalkan di timur kan kita punya Teras Sunda, kemudian punya Pasir Kunci, kemudian ada Mayang Sunda gitu ya, tempat-tempat ruang ekspresi budaya gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan tempat-tempat ini kita coba persiapkan gitu ya untuk ruang ekspresi budaya, kayaknya menarik gitu ya. Ini bisa jadi tempat alternatif kunjungan para wisatawan baik dari luar ataupun lokal gitu ya, untuk berkunjung ke spot-spot ini. Kalau kata kita tuh kalau misalnya dibagi, di timur ada, di selatan, di barat, di utara, di tengah juga ada, ini bisa memecah kemacetan juga. Jadi si orang datang ke Bandung itu hanya tidak hanya di pusat kota, tapi bisa ke pinggiran kota Bandung.
0: Betul, di beberapa titik ya.
2: Di beberapa titik dan kemudian kita siapin. Nah, kalau misalkan kita lihat di luar kan, kalau misalkan kita ke Bali kita mau nonton kecak, oh ternyata bayarnya sekian gitu ya, cukup besar juga gitu, tapi memang dipersiapkan di sana. Dan orang luar ketika datang ke sana begitu menikmati. Nah, ini kan budaya ini bisa bernilai ekonomis juga gitu ya. Ketika misalkan bagaimana kita kemas sebaik mungkin gitu ya si budaya ini. Seperti itu, Kang.
0: Betul, betul. Tadi ruang ekspresi, medium berekspresi. Sebenarnya Bandung udah punya ya beberapa, tapi mungkin di area pengolahan itu masih harus ditingkatkan ya.
2: Iya, di pengelolaan. Betul, Kang. Dan yang paling penting kata kita itu hari ini kita itu bukan kekurangan budaya.
0: Iya.
2: Tapi kekurangan kesadaran untuk menjaganya.
0: Betul, betul.
2: Seperti itu.
0: Karena tadi juga Bapak bilang udah ada pergeseran nih, khususnya mungkin di anak muda sendiri ya.
2: Betul.
0: Yang sekarang tuh banyak terdistraksi sama budaya barat gitu. Misalnya budaya-budaya luar gitu ya. Sampai budaya lokal sendiri itu lumayan jadi minor gitu ya. Buat dinotis sama anak muda. Wah luar biasa ini. Tapi sejauh ini dari DPRD sendiri mungkin ada kebijakan atau program yang sedang dicanangkan atau justru sedang berlangsung kok?
2: Iya. Kita terus mendorong juga ke pemerintah kota Bandung bahwasanya perda perwal yang hari ini sudah ada di kota Bandung ini tidak hanya menjadi draft administrasi saja gitu, tapi bagaimana ini bisa direalisasikan. Tadi kan kalau saya sampaikan di awal ada perda nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pelestarian seni tradisi salah satunya. Jadi fokusnya lebih ke budaya sebagai bagian dari pembangunan. Kemudian ada Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018. Ini terkait dengan pelestarian cagar budaya. Kemudian ada Perda Kota Bandung nomor 6 tahun 2019 terkait dengan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kemudian ada Perwal Kota Bandung 547 tahun 2020 ini terkait dengan gerakan edukasi budaya ke masyarakat dan juga penguatan kecintaan budaya lokal. Nah, yang terakhir ini ada Perwal Kota Bandung tahun 2021 ini tentang festival dan agenda budaya. Ini terkait dengan bagaimana pengaturan event budaya tahunan, kemudian bagian dari branding kota. Nah ini sangat penting kalau menurut saya gitu ya, bagaimana si budaya ini hadir di publik gitu ya, di publik kan kalau kemarin itu sempat diatur hadir di hotel-hotel, di restoran-restoran, karena kan Bandung ini terkenal kulinernya gitu ya. Betul. Ini bagian dari budaya juga kuliner gitu ya. Kalau aci di kota Bandung bisa dibuat berbagai macam olahan gitu ya, dari mulai cireng, cimol, cibai, cilung gitu,
0: cimin banyak ya, sangat banyak,
2: betul
0: luar biasa. Tapi ini ngomongin budaya gitu ya, nah menurut Bapak sendiri ini budaya, contoh konkret budaya lokal ini atau pelestarian budaya lokal yang harus ada dan terus dikembangkan di kota Bandung itu seperti apa sih sebenarnya? Tapi Pak, tahan dulu jawabannya, kita bakalan berbincang-bincang soal itu setelah yang satu ini, tetap di Bandung Pagi Ini.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita udah ngobrolin pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan kota Bandung gitu ya, udah sejauh mana. Dan juga ini kita ngobrol bareng Pak Andri Rusmana ini. Menurut kacamata Bapak sendiri nih, budaya lokal atau pelestarian budaya apa contoh konkretnya yang harus ada terus di kota Bandung ini, Pak?
2: Iya, ada beberapa budaya seni tradisi gitu yang hari ini justru sudah menjadi warisan tak benda gitu ya, ya. Justru diakui oleh dunia. Di antaranya kan Benjang. Kemudian betul. Angklung kan ada juga di kita.
0: Betul.
2: Kemudian ada apalagi seni tari ya, jaipong. Kemudian kalau di timur ada reak juga.
0: Reak.
2: Dan ini luar biasa gitu. Saya ngelihat para seniman budayawan hari ini yang ada di kota Bandung itu, mereka itu begitu tulus gitu ya.
0: Betul.
2: Dan kita nampaknya mereka-mereka ini yang sudah mempertahankan seni tradisi ini harus diapresiasi oleh kita gitu ya, di pemerintahan gitu ya, di pemerintah kota Bandung. Karena di pasca pandemi kemarin mereka cukup terpukul, apalagi misalkan sudah tidak ada lagi job misalkan untuk untuk tampil yeah. gitu ya. Sehingga kita juga meminta pemerintah coba, kata kita itu, edukasi mereka untuk mulai geser ke digitalisasi gitu. Bisa gak misalkan tampil online gitu ya, mengajak semua dan lain sebagainya. Karena ya kata kita, budaya ini harus mengikuti zamannya juga
0: yeah.
2: gitu. Harus mengikuti zamannya juga. Dan kita di DPRD tentunya kami memastikan bagaimana budaya ini tidak hanya dilestarikan, tapi juga bagaimana diberdayakan.
0: Setuju.
2: Jadi
0: setuju.
2: Setiap misalkan ada event di kota Bandung, wajib misalkan menyisipkan tampilan budaya kota khas yeah. kota Bandung gitu ya. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mempertahankan seni budaya ini.
0: Ya betul sekali, itu benar banget harus diberdayakan ya Pak ya. Tapi ini soal pemberdayaan, mungkin sejauh mana kolaborasi pemerintah ini bersama masyarakat ini untuk melestarikan budaya, khususnya mungkin tadi ya budaya-budaya tradisi yang mulai sekarang jarang kelihatan gitu kan.
2: Iya. Kemarin saya dapat informasi, laporan dari beberapa teman-teman di para seniman budayawan. Karena kita punya grup namanya Gapoksi, gabungan kelompok seni. Jadi kita mengapresiasi teman-teman di Budpar Kota Bandung yang beberapa waktu kebelakang sudah mulai keliling Kang hari ini, ngecek ke sanggar, ngecek ke padepokan gitu ya. Ada yang dibantu alat, ada yang coba mulai diedukasi, ada yeah. mulai bimtek-bimtek untuk para seniman, budayawan. Nah, ini bagian dari ya pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka gitu ya, para seniman budayawan, sehingga mereka tidak merasa berjuang sendiri.
0: Betul.
2: Nah, begitupun misalnya edukasi untuk bagaimana meregenerasi. Kalau kita lihat Benjang misalkan di timur, Benjang Ibing sudah pada sepuh gitu ya, Benjang Gulat juga sama gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika pemerintah ini misalkan mengangkat dan kemudian berkolaborasi dengan para seniman budayawan, ini bisa mengangkat kembali citra para seniman budayawan yang yeah. dulu kalau orang tua ingin menikahkan anaknya cari para seniman budayawan katanya itu. Nah, kalau sekarang itu kebalikannya.
0: Kebalikannya.
2: Jangan. Seperti itu. Nah, sehingga ya kalau menurut saya ini ada beberapa solusi gitu ya yeah. Untuk ke depan. Yang pertama terkait dengan integrasi budaya dengan pariwisata atau juga dengan ekonomi kreatif atau integrasi budaya dengan pendidikan, supaya memang ini tidak hilang si budaya ini. Jadi kalau misalkan dijadikan pariwisata ya tadi, ini menjadi spot-spot kunjungan para wisatawan lokal ataupun misalkan dari luar untuk coba menikmati seni tradisi atau budaya gitu yang ada di yeah. kota Bandung. Kemudian ekonomi kreatif ya tadi, kita harus tetap menyisipkan gitu ya. Kemudian terkait dengan pendidikan jelas gitu ya, bahwasanya di Bandung ini kan ada Kamis Nyunda. Nah yeah. ini mungkin bagian dari, tapi kata kita ini jangan sampai hanya seremonial saja.
0: Betul.
2: Gitu ya. Kamis Nyunda hanya pakai baju misalkan hitam-hitam, pakai ikat, kemudian pakai sendal misalkan, seperti tidak seperti itu juga kata kita yeah. tapi harus jauh lebih dari itu. Kemudian digitalisasi budaya ini penting juga kalau menurut saya digitalisasi budaya dari mulai konten, film, kemudian medsos gitu ya. Bagaimana para seniman budayawan ini yang punya sanggar, padepokan ini muncul mulai diedukasi gitu ya. Karena kan hari ini zamannya gitu, zamannya seperti ini. Kemudian kampung tematik budaya. Kampung tematik budaya ini harus menjadi perhatian kita juga gitu. Ini bisa jadi solusi untuk ke depan gitu ya. Kemudian terkait dengan kolaborasi pemerintah, komunitas, dan swasta ini penting. Betul. Kata kita, kalau misalkan permasalahan di Kota Bandung ini harus diselesaikan oleh APBD Kota Bandung, nampaknya APBD ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah Kota Bandung. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi, melibatkan swasta untuk bersama-sama, yuk misalkan ini dari perusahaan ini, saya ingin membantu benjang, kita ingin memfasilitasi alat dan lain sebagainya untuk tampil misal, atau misalkan kita mengadakan bimtek dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari gitu Kang, bagian dari hadirnya pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan para seniman budayawan yang ada di Kota Bandung.
0: Luar biasa, saya juga jadi keinget sama satu komunitas, Pak, ada namanya komunitas Cika-Cika. Komunitas Cika-Cika itu banyak banyak berkontribusi di area seni pelestarian budaya gitu kan. Itu jadi salah satu yang harus diangkat juga kayaknya gitu. Spakat, komunitas kan? Cika-Cika. Spakat. Ini harus kita kolaborasi, soalnya kemarin main, waduh ini keren banget tapi sepi gitu. Tapi gak ada daya dorongnya gitu.
2: Yang di ini ya,
0: yang di Cikalapa Cikapundung itu.
2: Benar. Saya pernah ke sana.
0: Area situ.
2: Itu cuma kemarin salah hari. Saya ke sana hari Selasa. Oh, kata kita masih sepi.
0: Masih sepi ya. Luar biasa. Kemudian juga ini sudah ada pendengar kita yang ingin bertanya melalui line telepon. Bersedia, Pak?
2: Sangat bersedia.
0: Siap. Kalau gitu kita langsung saja sapa Bu Wigati di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Wigati. Terima kasih sudah menelpon. Silakan pertanyaannya mungkin.
3: Oke, selamat pagi untuk Mas Kang Andre, Kang Andre dan para sumber ya. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bu.
3: Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional.
2: 2 Mei ya.
3: Semoga pendidikan kita lebih lebih baik lagi dari yang kemarin.
0: Ya.
3: Oke, Bapak narasumber, saya sebelumnya mohon izin bertanya.
0: Silakan Ibu.
3: Ini tentang pelestari budaya ya, pelestarian budaya di era digital juga.
0: Ya.
3: Pelestarian budaya lokal.
2: Iya.
3: Langkah-langkah apa ini untuk dari pemerintah untuk para generasi muda, terutama anak-anak, untuk bisa ikut melestarikan budaya lokal. Terus untuk masyarakat juga, karena banyak budaya lokal yang sebetulnya terangkat tapi kurang terekspos ya. Ini langkah-langkah apa yang sudah apa pernah dilakukan pemerintah untuk para seniman-seniman kecil, anak-anak generasi penerus kita. Begitu Bapak.
2: Baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Wigati
3: di Wonosobo.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Masya Allah, dari Wonosobo.
0: Betul, dari Wonosobo. Luar biasa. Beliau berarti sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
2: Kita juga bisa didengarin. Banget.
0: Luar biasa, ini juga selaras sama pertanyaannya Habil di WhatsApp. Katanya apakah sudah ada regulasi khusus yang melindungi budaya lokal dari pengaruh globalisasi? Ini mungkin selaras dengan pertanyaannya tadi. Silakan Pak.
2: Baik, yang pertama terkait dengan peran pemerintah gitu ya. Penguatan regulasi budaya ini menjadi salah satu concern kita, di mana kita di DPRD antara teman-teman legislatif dan teman-teman eksekutif kita menyepakati untuk membahas terkait dengan regulasi, membuat sebuah aturan. Namanya peraturan daerah nomor yang terbaru itu nomor 2 tahun 2023 terkait dengan pelestarian. Pelestarian, pengembangan, kemudian pemanfaatan budaya. Jadi di sini kita menekankan dan memastikan budaya ini tidak hanya dilestarikan saja, tapi juga bagaimana diberdayakan. Nah kemudian dari regulasi ini ada turunannya gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, membuat aturan main lah gitu ya. Karena kan masyarakat kalau misalnya tidak dibuat aturannya oleh pemerintah, agak berat gitu ya melaksanakannya. Nah ini bagaimana peran masyarakat gitu ya dalam melestarikan seni tradisi ini, seni budaya ini. Mulai dari keluarga, kalau misalkan di Bandung, misalkan di Jawa Barat, ya bagaimana melestarikan bahasa Sunda atau nilai budaya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dukungan dari pemerintah terkait dengan produk dan karya lokal. Nah ini kan luar biasa, para seniman budayawan kita itu ada yang sudah mulai menghasilkan karya. Nah bagaimana sih karya ini bisa betul-betul diapresiasi. Bahkan mungkin ketika misalnya ada kunjungan masyarakat dari luar. Nah ini ada yang menarik nih, ketika saya berangkat ke Surabaya, pemerintah Surabaya tidak mau menerima kita kunjungan kerja dari kota kabupaten yang lain, kecuali mereka harus beli dulu produk lokal yang ada di Surabaya gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah beli, mana buktinya? Baru mereka mau menerima. Nah begitu pun dengan di Bandung, kayaknya lebih menarik kata kita. Dari mulai konsumsi snack, kata kita itu, ini bagaimana pemerintah ini bisa lebih menguatkan ke UMKM lokal gitu ya, atau ya tadi budaya lokal, kemudian diikut sertakan kegiatan budaya. Nah ini kan ada event tahunan ketika keluar gitu ya, ini bagaimana si para seniman budayawan ini bisa dilibatkan. Kemudian bagaimana juga tadi kolaborasi dengan para konten kreator kita. Ini kan hari ini dunia digital mah luar biasa gitu. Betul. Ya bagaimana peran dari teman-teman konten kreator misalkan ya, untuk coba mempublish budaya-budaya lokal kita yang ada di Indonesia gitu ya. Ini kalau misalkan kita perlu, kata kita itu, ini kayak misalnya di Jawa, di Wonosobo gitu ya, kemudian di Bandung, di Jawa Barat, ini tidak kurang gitu ya, seni budaya ini begitu banyak.
0: Kaya
2: gitu
0: ya. Sekali ya.
2: Kaya sekali gitu ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Maka saya kayaknya Bandung, Jawa Barat dengan Bali lebih kaya kita gitu seni budaya. Nah, tapi kenapa gitu mereka jauh lebih maju? Nah ini mudah-mudahan ke depan ini bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Amin. Bagaimana
0: harus
2: peran gitu ya, dari pemerintah terkait dengan melestarikan seni tradisi ini.
0: Wow, luar biasa. Sebetulnya langkah strategisnya sudah ada ya, mudah-mudahan ini tinggal kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah, dan juga sektor-sektor lainnya kayak komunitas, swasta gitu ya, mudah-mudahan tercapai. Luar biasa. Ini juga ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Kang Wawan Sebastian. Katanya, Wawan dari Sumedang ikutan diskusi dengan anggota dewannya, Kang.
2: Siap.
0: Bila hal legislasi sudah banyak, berarti tinggal aksinya ya. Bagaimana pengaturan budgetingnya, katanya. Kalau Kak Wawan, dipegang siapa, berapa besarnya, dikeluarkan untuk apa, dan evaluasinya bagaimana? Kata Kang Wawan Sebastian di Cimalaka, Subang. Silakan Pak.
2: Sumedang ya, apa Subang?
0: Subang.
2: Oh, Subang. Ya. Baik, Kang Wawan. Tentunya kami di DPRD, kita mendorong selain tadi penguatan regulasi budaya, juga pengawasannya gitu ya. Pengawasannya ini penting. Jadi tidak hanya regulasi yang dibuat, tapi bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Jadi jangan sampai seni tradisi ini, ya ini kan tidak hanya dilestarikan, tapi juga bagaimana harus diberdayakan. Bagaimana regulasi yang dibuat ini tidak hanya menjadi selesai kemudian masuk laci gitu ya. Tapi ini bisa betul-betul direalisasikan. Nah disinilah fungsi pengawasan dari kita gitu ya, anggota legislatif misalnya di Kota Bandung. Yang ketiga, terkait dengan dukungan yang paling terlihat misalkan dari pemerintah terhadap para seniman budayawan ini terkait dengan anggaran. Betul. Jadi kalau misalnya pemerintah menyampaikan, saya mendukung seni tradisi, saya mendukung pelestarian, saya mendukung ini, tapi tidak ada anggarannya. Nah sebenarnya ini nggak ngedukung gitu ya.
0: Satu yang klise ya.
2: Satu yang klise, betul. Jadi kalau misalnya mendukung itu, selain misalnya regulasi, misalnya kita buat, kemudian pengawasan juga berjalan, kemudian penganggaran juga, ini sebagai bentuk dukungan. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu kita memberikan masukan juga, mendorong bagaimana supaya anggaran terkait dengan pelestarian seni tradisi ini bisa dititipkan di kewilayahan, supaya memang para seniman budayawan yang ada di wilayah, di kelurahan, di level kelurahan, kecamatan, ini bisa betul-betul diberdayakan. Karena kalau misalkan di level kota mungkin terlihat besar, tapi kalau misalkan dibagi 30 kecamatan, dibagi 151 kelurahan, dibagi 1600 RW, dibagi 9500 RT, ini kan
0: tipis ya,
2: jadi kecil. Betul. Tapi kalau misalkan diberikan kewilayahan, mudah-mudahan ini bisa jadi bagian dari. Nah, kemudian kita juga mendorong bagaimana para seniman, budayawan, kemudian para sanggar, padepokan yang ada di wilayah ini bisa betul-betul dihidupkan gitu ya, bisa betul-betul dihidupkan sehingga si masyarakat ini bisa sangat menikmati, karena kan seni budaya ini kalau misalkan ditampilkan ini kan bisa

0: Betul.
1: Budaya ini adalah akar. Kalau akarnya kuat, ya Bandung, Jawa Barat ini akan kuat gitu ya, tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan perlakuan terhadap seni budayanya baik, maka ya akan apa, simbiosis mutualisme. Betul. Gitu ya, akan memperkokoh, memperkuat ya, posisi daerah itu sendiri.
0: Betul, ya, ngaruh ke hal-hal lain, ke sektor-sektor lain juga ngaruh. Betul. Ya, luar biasa, terima kasih Pak Andri pemaparannya, ini keren. Sama-sama banget kan. Tapi mungkin ini sebelum kita menyudahi obrolan ini, kita Andri pengen nanya dulu nih sama Pak Andri.
1: Iya.
0: Ini Pak Andri sendiri melihat budaya di Kota Bandung, di Bandung ini khususnya mungkin ya, selama 10 sampai 20 tahun ke depan akan bagaimana dan mungkin serta harapannya.
1: Iya. Yang jelas kita harus optimis ya. Makanya saya menjadi salah satu pembina di Gapoksi, gabungan kelompok seni. Ini bagian dari ikhtiar kita, ini bagian dari tanggung jawab moral kita terhadap seni budaya kita yang ada di Kota Bandung. Karena kita kan tinggalnya di Kota Bandung gitu ya, seperti itu. Begitupun dengan di daerah-daerah yang lain, kita berharap para pejabat publiknya, ya kita sama-sama gitu ya, melestarikan seni budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah lelah juga kita untuk terus mendorong kepada pemerintah Kota Bandung, karena para seniman budayawan ini kan tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Dan kemudian bagaimana kita juga membuka kolaborasi dengan swasta. Kalau istilah saya mah, bisa nggak perusahaan-perusahaan besar yang hari ini mengambil manfaat, mencari manfaatnya di Kota Bandung, ini menjadi orang tua asuh gitu ya. Orang tua asuh misalkan untuk angklung, orang tua asuh untuk reak, orang tua asuh untuk silat, orang tua asuh untuk benjang, orang tua asuh untuk jaipong, tari, galeri, misalkan membuat galeri dan lain sebagainya. Nah ini harus sudah mulai kita pikirkan ke depan. Kemudian digitalisasi budaya ini menjadi satu hal yang penting juga, supaya para seniman budayawan ini bisa bisa menghadapi zamannya gitu ya, seperti itu. Betul. Bisa menghadapi zamannya. Dan yang paling penting, jangan sampai anak cucu kita lupa dengan budayanya gitu ya. Sehingga budaya ini harus tetap ada menjadi muatan lokal di pendidikan kita, dari mulai misalkan kalau di level kota kan tanggung jawabnya SD SMP TK SD SMP, kalau misalkan provinsi ini kan SMA, ini sudah di ranah provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini gitu, ini semakin memperkuat bagaimana seni budaya 10-20 tahun ke depan. Kalau misalkan di pendidikan ini sudah hilang misalkannya, kemudian di keseharian misalkan anak-anak kita juga sudah asing dengan budaya, ini 10 dan 20 tahun yang akan datang ini menjadi waktu yang sangat mengkhawatirkan gitu untuk kita gitu ya. Sehingga ya bagaimana kita bisa memulai dari rumah kita, mulai dari keluarga gitu ya. Mulai dari melestarikan bahasa gitu ya, bahasa di aktivitas seharian gitu ya. Jantan nyarios teh kunya bahasa Sunda we di bumi mah gitu. Jantan si murang kali teh teu asing gitu nya. Ayeuna kan Ailingi di mana neng, di Bandung, tiasa tuh bahasa Sunda. Aduh, tiasa. Nah ini harus mulai dibiasakan, karena kalau kita datang ke Jawa ngobrol teh nggak bahasa Jawa gitu, abis tinggal teh ya teh nyari osnaon gitunya. Di kita mah kan ngobrol teh pakai bahasa Indonesia, iya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi tidak melupakan bahasa lokal kita gitu. Betul. Ya bahasa Sunda. Nah kemudian bagaimana event-event juga ini bisa digalang gitu ya di beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan ini sudah menjadi komitmen juga gitu ya di pemerintah Kota Bandung. Kami kamu mulai sebenarnya kamu mulai seni tradisi. Nah mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar supaya memang seni tradisi ini semakin hari bisa semakin besar gitu ya, dan semakin kuat posisinya. Kemudian kesejahteraan para pelakunya juga ini bisa betul-betul terjamin sebagaimana masa kejayaannya dulu gitu ya. Kalau orang tua mencari mantu, cari seniman budayawan.
0: Betul. Wah, luar biasa sekali obrolan di pagi hari ini, semoga membuka gairah semangat Anda juga pendengar untuk berbudaya gitu ya, melestarikan budaya. Selain melestarikan juga tadi memberdayakan budaya itu sendiri ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Luar biasa.
1: Terakhir ya, ada satu lagi. Silakan. Jadi jangan sampai anak cucu kita hanya mengenal budaya itu, ya khususnya kalau di Bandung mungkin budaya Sunda, ini dari buku bukan dari kehidupan. Jadi

0: Oh, jadi sejarah. Oh, dulu teh ada bahasa ini. Oh,
1: Betul.
0: ini. Nah, tapi bagaimana mereka bisa belajar dari kehidupannya seperti itu?
1: Luar biasa ya, in real life gitu ya.
0: Betul.
1: Di kehidupan yang nyata gitu, jangan jadi hanya sekedar sejarah saja. Luar biasa, terima kasih Pak Andri Rusmana, obrolan di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya di kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar Prosatu RRI Bandung sebelum ditutup, silakan Pak.
0: Baik. Ada beberapa poin mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, budaya ini identitas kota. Jadi kalau misalkan sebuah kota tidak menghargai sebuah budaya, maka identitas kota tersebut akan hilang. Tidak berbudaya gitu, seperti itu. Yang kedua, pelestarian ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya menjadi tugas para seniman budayawan, tidak hanya pemerintah, tapi tugas kita semua. Kemudian budaya ini jadi kekuatan ekonomi. Sebagaimana yang dilakukan di kota-kota besar yang lainnya. Bagaimana budaya ini bisa menghidupi ekonomi masyarakatnya. Seperti itu, dari mulai karya, yeah. Karya-karya produk misalkan yang dibuat, sampai bagaimana mereka menampilkan karya seni gitu ya, yeah. Yang bisa dihargai oleh luar gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya terkait dengan Bandung. Bandung ini harus jadi kota modern yang tetap berbudaya gitu ya. Kota modern yang menghargai budaya, kota modern yang terus menjunjung tinggi kebudayaan. Jadi kota modern yang tetap berbudaya. Seperti itu Kang, hatur nuhun.
1: Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Andri Rusmana, SPDI MAP, selaku anggota DPRD Kota Bandung. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya dengan topik Pelestarian Budaya Lokal di Tengah Perkembangan Kota Bandung, bersama saya Andre Ardian dan narasumber Pak Andri Rusmana, SPDI MAP, selaku anggota DPRD Kota Bandung di Bandung Pagi Ini.
2: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami Marliawan Yusuf. Silakan Marliawan Yusuf, laporan Anda.
2: Baik Andre dan juga pendengar. Hari ini 2 Mei 2020 merupakan momentum Hari Pendidikan Nasional. Dan untuk di Jawa Barat sendiri, saat ini saya berada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Profesi Indonesia yang merupakan di bawah Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Kemendikdasmen. Kita akan sedikit menggali pendengar terkait dengan momentum Hari Pendidikan Nasional ini, dan saya sudah bersama dengan PLT Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat, yaitu Bapak Hardi Wibowo. Pak Mardi Wibowo, maaf. Selamat pagi, Pak Mardi.
3: Selamat pagi, Kang.
2: Ya. Pak, kita ingin sedikit berbincang, Pak, bahwa tadi kan dalam upacara yang dilaksanakan oleh para karyawan dan staf dari BBPMP ini, dibacakan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya Pak, Pak Abdul Mufti. Mungkin bisa sedikit dijabarkan, Pak, pesan yang disampaikan Pak Menteri tadi dan diimplementasikan dalam program prioritas dari BBPMP di Jawa Barat seperti apa nih, Pak?
3: Baik, pesan utama dari Pak Menteri pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, Pak Menteri mengajak seluruh masyarakat untuk berefleksi bahwa pada prinsipnya sesuai dengan amanah undang-undang, baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang Sisdiknas, pendidikan itu merupakan upaya kita mencerdaskan bangsa, tidak berhenti di situ, tapi juga sekaligus bagaimana pendidikan ini bisa membangun watak dan peradaban bangsa ini. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun, menciptakan kecerdasan, mencerdaskan bangsa, membangun watak dan peradaban ini, maka pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggulirkan beberapa program bagaimana pendidikan yang bermutu ini bisa dirasakan oleh semua pihak. Bukan hanya oleh anak-anak yang sekolah di sekolah negeri saja, tapi juga untuk anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Sehingga layanan pendidikan yang bermutu ini bisa menjadi milik semua, gitu. Bisa dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia.
2: Kan ya, yang kami tahu, Pak, Kemendikbud juga membuat program revitalisasi sekolah. Harus ada teknologi di mana semua sekolah menggunakan smartboard, Pak. Yeah. Nah, menurut penilaian dari Balai Besar ini, Pak, apakah itu patut dilaksanakan atau memang perlu di dalam era digital ini, Pak?
3: Baik. Ada gium yang sering kita dengar, itu bagaimana meningkatkan kualitas bangsa itu harus dimulai dari pendidikan. Kemudian, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan itu harus dimulai dari perbaikan kelas belajar itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggulirkan beberapa program prioritas. Di antaranya adalah revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Harapannya, sarana dan prasarana yang memang selama ini kurang memadai, entah itu ruang kelasnya, entah itu labnya, bahkan sampai ke toiletnya, itu kita lakukan revitalisasi agar peserta didik itu bisa melaksanakan kegiatan belajarnya dengan nyaman. Kemudian pembelajaran yang bermutu itu betul-betul bisa dihadirkan. Bagaimana bisa belajar lebih nyaman, bagaimana bisa pendidikannya bermutu kalau sarprasnya tidak layak, ya, tidak membuat nyaman. Bagaimana pendidikan bermutu akan terwujud kalau anak-anak sendiri tidak nyaman di dalam kelasnya. Hingga agar anak-anaknya lebih nyaman belajar di kelas, gurunya juga lebih lebih bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik, maka pemerintah menggulirkan program revitalisasi satuan pendidikan ditambah dengan digitalisasi pembelajaran. Teknologi saat ini adalah sebuah keniscayaan, tidak mungkin lagi kita bisa hindari teknologi tersebut, maka dihadirkanlah di satuan-satuan pendidikan. Kalau tahun kemarin masing-masing satuan pendidikan itu memperoleh bantuan satu interactive flat panel atau papan interaktif digital, maka insya Allah tahun 2026 ini akan ditambah menjadi dua, akan menjadi dua. Harapannya nanti semua satuan pendidikan di tahun-tahun berikutnya nanti akan ditambah, hingga nanti 2029 harapannya semua satuan pendidikan itu sudah memiliki minimal 6 papan interaktif digital, sehingga di setiap kelas itu bisa dilangsungkan pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas digital.
2: Itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, Pak?
3: Semua jenjang. Semua jenjang, bahkan PAUD juga disupport untuk papan interaktif digitalnya seperti itu. Dan tidak hanya menyasar sekolah negeri, sekolah swasta juga kita berikan bantuan untuk itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dan digital sistem pembelajaran, kita basisnya pada data di Dapodik. Okay. Jadi sangat diharapkan masing-masing satuan pendidikan nanti disupport oleh Dinas Pendidikan ini bagaimana bisa mengakurasi data di Dapodik. Di Dapodik ini masih banyak residu data, dan itu residu tersebut sedikit agak mengganggu perwujudan pelaksanaan dari kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita sangat berharap data pokok pendidikan atau Dapodik ini bisa dilakukan akurasi, perbaikan datanya hingga bisa dilakukan kebijakan yang tepat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang akurat atau tepat sasaran.
2: Oke. Baik, Pak. Ini kami ada beberapa program di Jawa Barat nih, Pak. Yang tadi kan sempat kita bincang, Pak, dengan Sekolah Maung, gagasan Gubernur KDF nih, Pak. Boleh, Pak, ya sedikit. Kan kalau saya yang kami amati bahwa Sekolah Maung ini merupakan sekolah baru yang memang konsepnya berbeda dengan sekolah konvensional yang sekarang dijalankan. Tadi kan sempat kita bincang bahwa sekolah Maung itu tidak ada sistem donasi, tidak ada sistem afirmasi, mutasi, segala macam, tapi ada proses persyaratan yang berbeda. Nah, menurut pandangan dari Pak Madi, apakah sekolah Maung yang digagas gubernur ini memang relevansinya memang diperlukan di Jawa Barat, atau memang ini terobosan baru nih, Pak?
3: Baik, sekolah Maung ini sebenarnya sejalan dengan program nasional Sekolah Garuda, ya. Kalau saya cermati, Sekolah Maung ini adalah mengadopsi kebijakan Sekolah Garuda. Dan setahu saya, perumusan kurikulumnya pun itu melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum Sekolah Garuda. Kemarin saya sempat mengikuti kegiatan penggagasan dari Sekolah Maung, itu terlibat rekan-rekan dari ITB, dari UNPAD, dari UPI, bagaimana mereka mensupport implementasi Sekolah Maung ini di Jawa Barat. Pada prinsipnya, ini merupakan hal yang positif, gitu ya. Sekolah Maung ini bagaimana memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kelebihan, baik itu akademik maupun non-akademik, difasilitasi dengan maksimal. Mengadopsi Sekolah Garuda, Sekolah Maung juga menerapkan ada Sekolah Maung yang transformatif, gitu ya. Jadi bukan mendirikan sekolah baru, jadi ada Sekolah Maung yang mendirikan dengan unit sekolah baru di Purwakarta, ada juga yang memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5. Okay. Itu nanti yang akan dijadikan, informasinya akan dijadikan menjadi sekolah Maung oleh Pemprov Jawa Barat. Basis penerimaannya nanti itu tidak menggunakan sistem penerimaan murid baru yang biasa, yang reguler. Tapi itu nanti ada kekhususan. Kenapa? Karena kalau dalam SPMB itu penerimaan siswa barunya itu melalui beberapa jalur. Ada domisili, ada prestasi, ada afirmasi, dan mutasi. Nah, khusus yang sekolah mau ini berbasis prestasi. Berbasis prestasi nanti akan dilakukan seleksi bagaimana kualitas kecerdasannya. Bukan hanya kemampuan atau potensi akademiknya saja, tapi juga yang non-akademik. Jadi bukan hanya berbasis kecerdasan IQ saja, tapi mereka punya prestasi non-akademik tidak, misalnya seperti itu. Jadi nanti mungkin ada kelas yang akademik, ada yang kelas non-akademik seperti itu. Misalkan yang punya prestasi di kesenian, prestasi di olahraga, itu juga akan bisa memperoleh kesempatan untuk bersekolah di sekolah mau. Informasinya, sekolah mau ini akan didirikan di semua wilayah dinas dari Provinsi Jawa Barat. Jadi ada 13 cabang dinas di Jawa Barat ini, minimal di 13 cabang dinas tersebut akan didirikan sekolah mau, memanfaatkan sekolah existing, sekolah-sekolah yang selama ini menjadi unggulan dan favorit. Dan sekolah mau, informasinya ini akan menyasar SMA dan SMK. Ini agak berbeda dengan sekolah Garuda yang menyasarnya SMA dan MA.
2: Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang kami informasikan juga pendengar bahwa untuk Hardiktas ini memang beberapa inovasi yang dicanangkan oleh Kemendiknas sudah dilaksanakan oleh beberapa, mulai semua provinsi termasuk dari BBPMP ini, dan inovasi juga dilakukan oleh Balai Besar ini, salah satu tadi yang dijelaskan oleh Pak Mardi terkait dengan mendukung program dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan sekolah mau yang nanti sedang diproses untuk tahun ini. Baik pendengar, demikian perbincangan singkat kami dengan PLT Kepala BBPMP Jawa Barat, yaitu Bapak Mardi Wibowo, terkait dengan momentum Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 ini. Kembali ke Anda, Andre.
0: Baik pendengar, kita beralih ke reporter kami di lapangan, Dani Sumperna. Silakan Dani, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Andre. Pendengar, proses pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 9 hari ini berjalan sesuai jadwal dan berjalan lancar. Namun PPIH embarkasi Jakarta Bekasi masih menyoroti masih adanya jemaah yang tidak patuh terhadap aturan barang bawaan. Sekretaris PPIH embarkasi Jakarta Bekasi Haji Alvin mengatakan, secara umum proses pemberangkatan dan kedatangan berjalan baik dan jemaah dapat layanan oleh petugas dari seluruh pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Namun hingga saat ini masih ada calon jemaah haji yang masih membawa barang bawaan yang dilarang oleh pihak penerbangan. Aturan tersebut bukan sekedar administratif, melainkan menyangkut keselamatan bersama. Untuk itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haji Alvin mengharapkan calon jemaah yang masih ada di daerah untuk bisa mematuhi barang bawaan yang harus dibawa sesuai arahan ketika manasik haji. Seperti halnya yang dilarang, yang bahan yang mudah terbakar, benda berbahaya, dan serta cairan yang melebihi aturan. Selain itu juga jemaah diminta tidak membawa barang titipan yang tidak diketahui isi barang tersebut.
4: Pertama, agar jemaah haji ketika berangkat dari rumah masing-masing agar memperhatikan barang bawaannya untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang, karena di asrama haji itu akan diperiksa oleh petugas X-ray, koper sesuai koper besar maupun koper kabin. Jika terdapat membawa barang-barang yang dilarang, itu nanti akan menjadi menghambat proses untuk keberangkatan, dan jemaah
1: Kementerian pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 9 asal calon jemaah haji Kabupaten Karawang melalui Bandara Soekarnata. Tadi pukul 6.30 kloter 9 yang berjumlah calon jemaah haji 445 telah diberangkatkan dengan menggunakan 11 bis. Sementara itu hari ini pukul 14.30 dijadwalkan masuk embarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kloter 10 asal jemaah Kota Bogor yang nanti akan langsung memasuki Aula Arafah embarkasi Jakarta Bekasi guna melakukan proses administrasi pembagian gelang, paspor, living cost serta pengaktifan kartu musuh. Demikian, dan Denny Supena melaporkan, dan selanjutnya kami kembali ke studio.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar selamat pagi, masih bareng Ardian di Bandung pagi ini. Pendengar, di momentum Hari Pendidikan Nasional ini kita diajak kembali merenungkan peran pendidikan dalam membentuk generasi masa depan yang unggul dan berkarakter. Lalu bagaimana dunia pendidikan saat ini menjawab tantangan zaman, khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan? Pagi ini kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir di ujung telepon di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, di Bandung pagi ini kita telah terhubung bersama narasumber Ibu Laila Lutfiana SPD MM untuk membahas Hardiknas. Ini Ibu Laila Lutfiana SPD MM selaku Wakil Kepala Urusan Kurikulum SMK Pasundan 4 Bandung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Luar biasa, kabar baik Ibu.
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Ibu, terima kasih sebelumnya telah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Luar biasa, ya,
2: terima
0: selamat.
2: Terima kasih juga kesempatannya.
0: Ya, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya Ibu ya.
2: Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh para guru, stakeholder dan semuanya, termasuk juga untuk anak-anak.
0: Betul.
2: Di seluruh Indonesia.
0: Ya. Ibu Laila, ini mungkin sebagai pembuka, ini bagaimana Ibu memaknai Hari Pendidikan Nasional di tahun ini, Bu?
2: Oke, kalau melihat apa namanya sesuai dengan tema Hardiknas tahun 2026, ya, menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami di SMK Pasundan 4 Bandung ini menyikapi bahwa Hardiknas itu bukan hanya sebagai ritual tahunan, tapi mungkin bisa dijadikan sebuah momentum penting bagaimana kita salah satu sekolah mungkin ya, bagaimana kita berpartisipasi untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama untuk siswa-siswi kita.
0: Ya, luar biasa. Tapi mungkin ya di sejauh ini pendidikan di Indonesia betul, tentunya juga mempunyai tantangannya tersendiri ya Bu ya.
2: Betul, betul.
0: Nah menurut Ibu sendiri ini apa tantangan terbesar mungkin di dunia pendidikan saat ini, khususnya mungkin di SMK itu sendiri, di kejuruan itu sendiri Bu?
2: Betul. Memang benar, tantangan terbesar terutama di era digital sekarang ini tuh kita apa namanya ya, siswa itu dihadapkan pada sebuah era digital yang harus dikuasai. Tetapi terkadang sekarang ini pembentukan karakter untuk siswa itu menjadi sebuah keharusan gitu. Jadi ketika kita anak-anak di era digital ini dengan kemampuan mereka tetapi tidak diimbangi dengan karakter yang baik, itu tentu saja bukan sesuatu yang baik begitu. Jadi tantangan terbesar bagi guru sekarang ini bukan hanya bagaimana peningkatan kualitas di teknologi, digital dan segala macam, tapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk pembentukan karakter terhadap siswa-siswi kita begitu. Sehingga itu akan menjadi sebuah balance begitu.
0: Betul. Nah kemudian mungkin Ibu sendiri ini sebagai Wakil Kepala Urusan Kurikulum ya Bu ya, melihat bagaimana peran kurikulum ini dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, Bu?
2: Betul. Kami tentu saja, kalau saya sih sebagai di bidang kurikulum, tentu saja kami menetapkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Kalau berkaitan dengan SMK, memang kita di SMK sendiri itu kan tujuannya adalah BMW, bekerja, melanjutkan dan juga berwirausaha. Jadi fokus utama di SMK itu memang mengarahkan untuk bagaimana siswa-siswi kita bisa bekerja sesuai dengan jurusan yang mereka pilih, kemudian melanjutkan ataupun juga menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah kami di SMK tentu saja kalau berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, kami setiap tahun selalu mencoba mencari industri-industri yang relevan dengan jurusan-jurusan di sekolah kami, sehingga kurikulum yang kami terapkan itu bisa selaras dengan kebutuhan yang industri butuhkan begitu.
0: Nah, di SMK Pasundan 4 Bandung sendiri Bu, apa saja inovasi atau program unggulan yang ada dalam meningkatkan kualitas siswa Bu?
2: Oh baik. Kami kebetulan itu ada 3 jurusan, ada teknologi komputer jaringan, kemudian ada pemasaran dan juga ada perkantoran gitu. Yeah. Kami untuk setiap jurusan memang punya inovasi, misalkan di bidang teknologi komputer jaringan, kami selaraskan dengan kita kerjasama dengan industri, kemudian di ekskul juga kami ada robotik, sehingga bisa untuk mewadahi siswa selain di pembelajaran di kelas juga ekstrakurikulernya kita penuhi. Kemudian juga di pemasaran kita bekerja sama dengan industri-industri yang relevan. Kita ada business center, kemudian kerjasama dengan industri-industri yang memang sesuai dengan jurusan kami. Di perkantoran pun kami sama. Kami berusaha menjalin kerjasama-kerjasama dengan instansi-instansi yang sekiranya nanti ketika anak kami membutuhkan untuk PKL ataupun magang ataupun setelah mereka selesai, kita bisa diterima atau diserap industri dengan baik. Yeah. Selain itu ada program-program unggulan seperti keagamaan, kita selalu menerapkan sholat jemaah bersama, kemudian public speaking ketika anak kita ajarin untuk di setiap sore ketika kita ada sholat berjamaah bersama, akan ada sedikit 5-10 menit kita berikan kesempatan siswa untuk memberikan speech atau berbicara di depan teman-temannya. Selain itu untuk pembentukan karakter juga. Jadi di samping itu kita balance gitu. Jadi bukan hanya kita meningkatkan mutu mereka, skill mereka sesuai dengan jurusan, tetapi kita juga berusaha semaksimal mungkin karakter untuk siswa-siswi kita terbentuk dengan baik.
0: Ya. Nah, kemudian ini mungkin selain aspek selain aspek akademik ya, Bu ya. Bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa itu sendiri, Bu?
2: Ya tentu saja dengan program-program yang tadi saya sebutkan gitu kan ya. Program keagamaan, kemudian disiplinan, kemudian sosial yang kita terapkan terhadap siswa, ya kita berharapnya bahwa itu bisa menerapkan atau membentuk karakter mereka begitu. Karena memang di era digital seperti ini pembentukan karakter itu menjadi penting gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan anak-anak itu seperti kehilangan kurang adab atau kurang religiusnya berkurang begitu. Jadi kami di SMK Pesundan 4 Bandung berusaha menjaga itu gitu dengan konsistensi dengan program-program yang sudah kami canangkan atau kami terapkan di awal semester sampai dengan nanti di akhir semester gitu. Tentu saja itu akan ada evaluasi-evaluasi di setiap kegiatan gitu. Apakah ada yang perlu ditingkatkan, diganti, ataupun kita perlu menambah program-program, itu biasanya kita bicarakan di awal semester, di awal ajaran baru gitu sebelum kita memulai.
0: Ya, kemudian apa harapan Ibu terhadap siswa ini di momentum Hari Pendidikan Nasional ini, Bu?
2: Oke. Harapan kami terhadap siswa tentu saja semoga mereka dalam meningkatkan kompetensi diri mereka sendiri, mereka lebih sadar diri gitu. Juga bisa memikirkan jauh lebih ke depan apa sih yang mereka inginkan gitu. Terkadang kalau saya melihat, saya berbicara dengan siswa, kadang-kadang mereka kelas 12 saja belum tahu mereka arahnya mau kemana gitu. Apakah mereka mau bekerja, melanjutkan, atau apapun itu. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang perlu dibangun kita sebagai guru, karena terkadang mereka itu butuh bimbingan kita, guru ataupun orang tua, bagaimana mereka bisa berpikir lebih positif, kemudian bagaimana mereka menentukan masa depan mereka, gitu. Tentu saja itu tidak bisa lepas dari controlling kami, gitu. Supaya anak-anak itu lebih sadar bahwa kompetensi itu harus dibarengi dengan karakter yang baik. Itu sih harapan kami.
0: Nah, kemudian mungkin sekarang pesan untuk para pendidik agar terus semangat nih dalam mencerdaskan generasi bangsa, Ibu apa, Bu?
2: Ya, kami memang di swasta memang berbeda di negeri ya. Kami berharap bahwa, saya sih percaya dengan teman-teman terutama di lingkungan kami, bahwa apa yang sudah diberikan pemerintah sekarang ini, misalkan dengan kemudahan-kemudahan sertifikasi guru gitu, ini setidaknya bisa memberikan sedikit meningkatkan kesejahteraan kami di sebagai guru-guru swasta. Saya selalu berpikir positif bahwa rekan-rekan guru yang memang memutuskan hidup untuk hidupnya di bidang pendidikan, saya percaya mereka sudah melakukan effort 100% terhadap perkembangan anak-anak kita. Nah, mungkin harapan kami ke depannya pemerintah bisa lebih bukan lebih adil ya, lebih melirik lebih besar lah kepada sekolah-sekolah swasta, karena kami juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan kemajuan peserta didik atau siswa-siswi kami. Gitu. Kita juga berkontribusi lah.
0: Wah, luar biasa Ibu, terima kasih. Ini obrolan sama-sama. Luar biasa, sehat dan bahagia selalu. Dan benar-benar pendidikan di Indonesia harus terus maju ya Bu ya.
2: Betul.
0: Mungkin terakhir, apa harapan untuk pendidikan di masa depan Indonesia Bu?
2: Betul, generasi emas dicanangkan mungkin tahun 2045. Mudah-mudahan kami salah satu sebagai stakeholder bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, ya. Kita gak muluk-muluk, tapi mudah-mudahan kedepannya generasi muda kita bisa lebih maju daripada generasi kita sekarang. Mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi yang bisa membantu kepada semua dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang di Prasatu RRI Bandung di Hari Pendidikan Nasional ini. Sehat dan bahagia selalu ya Ibu Laila.
2: Terima kasih, sama-sama, sehat. Terima kasih juga kesempatannya.
0: Betul, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat dan bahagia selalu ya Ibu ya.
2: Terima kasih, sehat bahagia selalu. Amin. Sukses untuk semuanya.
0: Amin, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia dialog di Bandung pagi ini dengan topik Hari Pendidikan Nasional bersama narasumber Laila Lutfiana, SPDMM, selaku Wakil Kepala Urusan Kurikulum SMK Pasundan 4 Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

sosial lagi.

0: Informasi pertama, pendengar, pendidikan inklusif di persimpangan antara cita-cita dan realita. Papan nama bertuliskan sekolah inklusif kini semakin jamak menghiasi gerbang sekolah reguler dari tingkat dasar hingga menengah. Secara administratif, hal ini patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun realitas di ruang kelas kerap berkata lain. Siswa disabilitas memang hadir secara fisik, tapi belum sepenuhnya hadir dalam proses belajar yang bermakna. Informasi kedua, pendengar, IBI Kota Cimahi perkuat sinergi dan peran sosial dalam dukung program KB. Ketua PC IBI Kota Cimahi, Haji Tri Sutiyowati, menegaskan komitmen organisasi untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan launching pelayanan KB serentak HUT IBI ke-75 yang menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Menurut Tri, kolaborasi dengan pemerintah Kota Cimahi, Dinas Kesehatan akan terus diperkuat. Sinergi tersebut mencakup program keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, hingga imunisasi. Informasi terakhir, pendengar, bangganya Umuh Muhtar, Persib bangkit dramatis tekuk Bayangkara FC. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya usai tim Maung Bandung meraih kemenangan dramatis 2-4 atas Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis 30 April 2026 malam. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar masih bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini. Waduh, di tanggal yang berdekatan ini ya, kemarin kita memperingati Hari Buruh dan hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei. Ini dua hari yang mungkin kelihatannya beda gitu ya, tapi sebenarnya punya satu benang merah yang sama, yaitu perjuangan dan juga masa depan ya. Di Hari Buruh kita ngingetin, mengingatkan kita pada pentingnya menghargai kerja keras para pekerja di bidang, di berbagai bidang ya. Dari yang kerja di kantor, pabrik, hingga sektor informal mungkin. Semuanya sama, memang cuma seragamnya aja yang beda kali ya. Semua punya peran besar dalam menggerakkan roda kehidupan gitu. Tanpa mereka nih banyak hal yang mungkin tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, di Hari Pendidikan Nasional ini jadi pengingat juga bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup ya pendengar ya. Dari pendidikanlah lahir generasi yang lebih siap menghadapi tantangan zaman gitu, termasuk dalam dunia kerja gitu pada akhirnya. Nah kalau dipikir-pikir gitu ya, pendidikan dan tenaga kerja itu saling terhubung gitu. Pendidikan yang baik akan melahirkan pekerja yang kompeten dan pekerja yang sejahtera akan mendukung kemajuan pendidikan yang berikutnya. Aduh, keren banget itu, gak sengaja. Keren-keren tadi gimana ya kata-katanya. Ya intinya pendidikan dan tenaga kerja itu saling terhubung gitu. Pendidikan yang baik melahirkan pekerja yang kompeten dan pekerja yang sejahtera akan mendukung kemajuan pendidikan berikutnya gitu. Jadi keduanya berjalan beriringan ya pendengar ya. Nah di momen ini yuk kita sama-sama menghargai proses belajar dan kerja gitu ya. Bagi yang masih menempuh pendidikan tetap semangat mengejar ilmu. Dan bagi yang sudah bekerja teruslah berkarya dengan bangga gitu ya. Karena pada akhirnya masa depan yang lebih baik dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja sepenuh hati.

0: Pendengar di dialog sore hari ini, kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
1: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan, kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada, baik yang akadnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap, sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Ledang, Kebon Kelapa, berikut pihak-pihaknya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot, khususnya ke KPU-nya, dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya kami di saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, udah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputar Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini, demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini, apa kabar Anda? Waduh, ini Bandung mudah-mudahan cerahnya sampai nanti sore ya. Biar ini yang mau jalan-jalan di Bandung hari ini dikasih kesempatan buat melihat indahnya kota Bandung gitu kan. Luar biasa pendengar, ini perjalanan di Bandung pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10. Ini sebentar lagi harus menjedahi obrolan ya pendengar ya. Tapi jangan khawatir karena RRI Bandung, Pro 1 RRI Bandung akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tentunya dengan beberapa rangkaian informasi dan inspirasi. Anda juga mau menyapa bagi Anda dimanapun berada. Dari Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61, sehat dan bahagia selalu. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional. Juga selamat merayakan Hari Buruh ya. Kita berjuang sama-sama untuk pendidikan dan juga para pekerja buruh di negeri ini. Oh iya, dan Andre juga pengen nyapa ini teman Andre yang ada di Amerika sana ya. Ada, hey Jackson, greetings all the way from Bandung, Indonesia. Sending quick shout out from us at RRI Bandung. I just wanna check in and say hi to my great announcer at KBEL. Hope everything's smooth on your end and the mic's treating you well. Keep doing your things and bringing good vibes to your listeners. Much respect from here. Catch you on the air soon. Dan juga pendengar, tentunya Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah senantiasa mendengarkan, menyimak Pro 1 RRI Bandung dari pagi tadi. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Sehat dan bahagia selalu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang kedua di bulan Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Cuaca di sekitar jalan di Diponegoro nomor 61 juga belum begitu hangat ya, karena matahari belum memancarkan sepenuhnya untuk kita semua. Tapi saya yakin Anda tetap bersemangat ini untuk beraktivitas hari ini, berlibur bersama keluarga. Pertama karena memang awal bulan, yang kedua karena kemarin libur hari buruh ya. Di beberapa tempat memang terlihat sangat padat dan macet ya. Jadi pastinya libur yang agak panjang ini dimanfaatkan untuk Anda dengan sebaik-baiknya untuk me time ya dengan keluarga. Baik, hari ini juga adalah merupakan Hari Pendidikan Nasional pendengar, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Bertepatan juga dengan hari lahir Ki Hajar Dewantoro, sebagai momen penguatan pendidikan berkualitas melalui kolaborasi lintas sektor. Dan peringatan tahun ini menekankan partisipasi semesta, kesetaraan akses, dan transformasi pendidikan. Temanya adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan tujuannya adalah untuk merefleksikan semangat Ki Hajar Dewantoro dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
1: Bandung siang ini.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
8: Trivia Pildun RRI.
7: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
9: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
7: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Hishtak with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026. Bertanding di Elland Road, Leeds, dini hari tadi, tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Burnley mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Pires. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chauna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71, mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa

0: secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
1: Yes, I think overall we started aggressive. We started.
0: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja, Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan, dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini, dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Loft Suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kansas City. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2, 7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijala Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin menutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini bulan error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 ke gawang futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijala Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee Sohee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola, kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin, pemain Pelita Jaya Perrin Buffert tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Kesulitan itu pasti ada. Namun dengan kesulitanlah kita akan menemukan jalan keluar. Jalan tak selamanya mulus. Kerikil kehidupan pasti akan dihadapi. Agar kita dapat lebih bijak lagi menemukan mutiara kehidupan yang kelak akan kita raih. Bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Chairul Tanjung.

0: Bandung siang ini.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung, pendengar terhubung dengan kejadian perlintasan kereta api di wilayah Bekasi yang kemarin terjadi kecelakaan ya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respon terhadap isu keamanan di perlintasan kereta api di wilayah Bekasi dengan memerintahkan percepatan pemasangan palang pintu otomatis. Dia juga menyampaikan hal tersebut melalui postingan di akun Instagram pribadinya Jumat 1 Mei 2026. Setelah menilai bahwa kondisi perlintasan masih menggunakan sistem manual yang bisa berpotensi membahayakan masyarakat, pemerintah berencana untuk segera menyelesaikan pembuatan dan pemasangan palang pintu digital dalam waktu singkat untuk meningkatkan keamanan. Dedi menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Bekasi untuk segera turun ke lokasi dan melakukan tindakan awal dalam menangani situasi tersebut. Ia menunjukkan bahwa sistem pengamanan perlintasan yang masih manual adalah merupakan salah satu faktor resiko yang perlu diperbaiki segera. Oleh karena itu, Dedi meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pengadaan palang pintu berbasis digital dan menekankan bahwa sistem otomatis ini sangat diperlukan agar tidak lagi tergantung pada petugas yang menjaga di lapangan.

Pendengar, azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal Alamin.

keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 11 menit lepas dari pukul 12 siang hari ini, tapi tidak seperti siang ya. Karena cuacanya sangat mendukung nih, liburan kayak gini emang ya. Dari hari Jumat, hari buruh tuh, libur itu udah terlihat sekali mobil-mobil dengan nomor-nomor luar kota sudah masuk ke kota Bandung. Dan sekarang juga di depan Jalan Diponegoro nomor 61 ini cukup macet ya, atau ya ramai lancar lah ya, bisa dibilang seperti itu. Sepertinya memang pendatang dari luar kota ini cukup menikmati kuliner dan juga tempat-tempat wisata yang ada di kota Bandung. Nah, Sin.
1: Iya.
0: Kalau di kota Bandung, mm-hmm. kayaknya tempat wisata favorit apa sih?
1: Yang pasti kalau misalkan Sinta kalau pengen apa pengen liburan di daerah kota Bandung, mm-hmm. pasti ngambilnya ke daerah atas, Ciwidey, Pangalengan, atau Lembang.
0: Emang kota Bandung kurang dingin ya?
1: Kalau di Bandung kayaknya kalau pengen makan ke kafe gitu enak di kota Bandung. Kalau pengen kulineran, tapi kalau misalnya pengen liburan, pengen ke tempat-tempat yang wisata gitu, banyaknya tuh daerah Lembang.
0: Buat gitu. Selfie gitu ya, terus betul. Juga buat udara yang masih fresh ya.
1: Tapi kalau Sinta orang Bandung sendiri nih, kan kadang kalau misalnya kita liburan di kota Bandung, apalagi lagi long weekend tuh kemana-mana penuh ya. Jadi Sinta kadang melipir aja ke pinggiran gitu, ke Garut, ke Tasik gitu.
0: Emang di sana agak sepi?
1: Tidak sepenuh kota Bandung pastinya gitu.
0: Jadi jangan kagok gitu ya.
1: Betul.
0: Daripada macet uyek-uyekan di dalam kota, mending keluar kota sekalian ya kan, gitu ya.
1: Kalau kita mah orang Bandung bukan lagi libur panjang juga bisa ya kulineran. Jadi sekarang mempersilakan warga-warga yang di luar Bandung dulu menikmati kota Bandung.
0: Iya gitu. Betul sih. Kalau misalnya kita libur juga enak ya, cuman di rumah aja ngadem ya. Masalahnya kita juga mesti ngejar absen nih. Nah, itu yang rada rudet tuh.
1: Nah, masalahnya kita apalagi, tidak ikutan long weekend ya.
0: Nah, apalagi kalau hari Minggu. Nah, wah, itu kan PKL di Monju itu udah dari subuh ya, bersiap-siap. Betul. Belum di daerah sekitarnya ya, Sultan Tirtayasa.
1: Dari malam tuh tenda-tendanya udah naik.
0: Iya, karena mereka nginep. Mereka dari luar daerah. Dan semua makanan itu ada.
1: Iya, betul.
0: Barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari juga lebih murah. Walaupun sekarang ini menurut mereka, saya pernah ngobrol nih. Pak, laku enggak?
1: Padahal kalau kita lihat mah dari sini asa pada detwainya kadinya.
0: Cuman cuci pada cuci mata, Neng. Enakan ngider.
1: Oh iya.
0: Kalau yang makanan ya.
1: Iya.
0: Enakan ngider. Nah gitu.
1: Iya, kadang pedagang yang ada di daerah situ tuh yang tadinya tuh memang ngider ya Bu ya, cuman karena memang di hari Minggu itu ada pasar tumpah, bisa dibilang pasar tumpah, jadi mereka pada kumpul di sana.
0: Tapi memang ada juga sih makanan-makanan daerah yang tempatnya udah kayak aku nih, oh si Mas Eta di samping itu gitu ya. Di Cirian kok aku tengah.
1: Udah nah, jadi tiap tentunya, minggunya tuh pasti di situ gitu, enggak pernah pindah.
0: Kalau misalnya ngider atau pindah-pindah juga kita sebetulnya repot nyarinya, apalagi kalau lagi sedek-sedekan gitu. Belum lagi ada yang cowok-cowok yang suka jahil ya, enggak tahu normal atau enggak tuh ya. Sok toal-toal gitu ya.
1: Nah, itu kalau misalnya kita di keramaian terus hati-hati, bukan cuman ke pencopet atau apa ya, kayak gitu. Sekarang
0: ternyata
1: jadi
0: campur-campur.
1: Nah, itu.
0: Sekarang harus nah, iya aya nu ada yang berbeda gitu.
1: Iya, dasar ya.
0: Enak we gitu ya. Gitu dan sebagainya. Jadi ya kalau saya secara pribadi sih ya kurang suka tempat yang terlalu ramai. Jadi kita bukannya tenang, lihat-lihat juga kalau kawas-was.
1: Was-was, betul. Khawatir. Ya was-was dicopet lah, was-was kitanya diperlakukan semena-mena atau tidak-tidak ya.
0: Kecuali kalau bawa pengawal kan ya.
1: Beda cerita.
0: Siapa
1: itu mah.
0: Siapa kita?
1: Iya.
0: Pakai pengawal. Maunya guru pakai baju besi.
1: Nah, jangan.
0: Sampai itu bisa ditoel. Berat.
1: Udah mau pas desak-desak pakai baju besi, aduh repot.
0: repot ya, tapi aman kan.
1: Iya betul.
0: Ya jadi seperti itu sih.
1: Iya.
0: Jadi tapi ada juga yang emang senang desek-desekan ya. Tiap orang punya selera masing-masing.
1: Iya, iya benar.
0: Tapi yang penting memang kenapa diincar tempat jualan seperti itu? Karena nawarnya enak.
1: Iya, dan biasanya lebih murah harganya.
0: Bisa setengah harga, iya, gitu ya. Dan banyak pilihan karena mereka bersaing daripada mereka udah buka lapak, capek-capek nggak laku, dibawa lagi.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ya udahlah sok gitu.
1: Iya.
0: Beri teikhlas ya.
1: Dan bertepatan kalau misalnya lagi ada apa? Pasar kaget atau pasar tumpah gitu, pas lagi hari Sabtu Minggu atau lagi libur. Jadinya orang-orang yang libur tuh ke sana gitu. Coba kalau misalkan adanya di hari biasa gitu, di weekdays, kayaknya enggak akan sepenuh itu deh.
0: Iya. Karena kalau di weekdays pasti malamnya yang rame.
1: Iya betul.
0: Orang pulang kantor, kadang-kadang malas makan di rumah,
1: iya,
0: sama keluarganya keluar.
1: Iya, pulang gitu kerja kan, gitu sebelum pulang, malas masak, yuk, makan gitu dulu.
0: Kan, ya. Walaupun hanya di PKL, tapi yang penting cocok,
1: iya,
0: seleranya, terus nggak deg-degan juga masuknya. Kalau misalnya kita udah ngelihat restoran segede gajah, mikir pajak.
1: Belum buka
0: harga.
1: Apalagi ada restoran-restoran gede yang dikasih buka menu tapi nggak ada harganya. Itu yang bikin deg-degan.
0: Menjebak itu mah ya.
1: Iya.
0: Menjebak.
1: Jadi
0: udah gitu,
1: dari kitanya nggak boleh malu untuk bertanya. Ini berapaan, A?
0: Ini berapa, terus untuk berapa porsi, A? Kadang-kadang makan sendiri dikasih 4.
1: Iya, betul. Ya?
0: Jadi kan bingung nih mau diapain.
1: Iya.
0: Udah gitu
1: so, susah
0: anehnya
1: jalan.
0: Tau gak selera makan jadi hilang loh.
1: Kenapa tuh?
0: Pusing.
1: Oh, karena kebanyakan makanannya.
0: Kebanyakan.
1: Bisa gitu ya.
0: Terus jadi stres. Banyak amat ini. Ya kan, kadang-kadang
1: iya,
0: makanan kebanyakan juga jadi pusing.
1: Iya.
0: Nah seperti itu ya. Jadi segala sesuatu memang harus secukupnya. Nah hari ini juga sih,
1: iya,
0: ini tuh Hari Pendidikan Nasional.
1: Iya betul, tepat di tanggal 2 Mei ini. Iya.
0: Ini ada sejarah tersendiri loh.
1: Oh gimana
0: apa
1: tuh?
0: Apa sejarahnya tuh Sin? Kan pasti Sinta kenal dong, bukan kenal, tahu ya namanya Ki Hajar Dewantara.
1: Iya.
0: Yang apa memajukan pendidikan di Indonesia. Di situ juga ada temanya. Tema tahun ini apa sih?
1: Temanya itu transformasi pendidikan inklusif, penguatan karakter dan peningkatan kualitas guru.
0: Wah,
1: gitu.
0: Yang 2026.
1: Iya, betul yang 2026.
0: Kenapa di sini menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ya?
1: Ini tema dan fokus Hardiknas 2026. Tapi ini iya, ngomongin masalah peningkatan kualitas guru nih ya Bu ya.
0: Nah, tapi ini lebih seru itu kan.
1: Nih, pemerintah ini memberikan beasiswa S1 kepada 150.000 guru pada tahun 2026.
0: Wow,
1: sekarang.
0: Wow, keren.
1: Iya, ada programnya namanya Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Jadi si beasiswa ini tuh pelatihan khusus difokuskannya ke kayak ke coding, terus kecerdasan artifisial atau AI dan ke bahasa Inggris, karena kita tahu ya zaman sekarang kita mau dimanapun dalam keadaan bagaimanapun AI dan bahasa Inggris itu tidak bisa lepas.
0: Iya.
1: Ya nggak sih.
0: Jadi tiga bahasa yang harus kita kuasai, bahasa Indonesia udah jelas, ya bahasa luar dan bahasa daerah sebetulnya, iya, gitu. Karena kalau kita berada di suatu tempat kayaknya kitanya kurang bisa mengakrabkan diri kalau kita tidak tahu bahasa daerah di situ, walaupun cuma sedikit-sedikit,
1: cuma sekata dua kata,
0: cuman kumaha damang,
1: cuman sampurasun hungkul ge gitunya,
0: kayak pembuka gitu ya, pembuka cakrawala, silaturahmi gitu ya.
1: Tapi kemarin sedih ya Bu ya, kalau misalkan kenapa? Yang tahu kemarin sempat ada berita yang guru honorer belum dibayarkan gajinya sejak bulan Januari gitu kalau nggak salah ya.
0: Iya betul.
1: Nah,
0: katanya sih di udah biasa dirapel.
1: Oh gitu.
0: Per 3 bulan.
1: Oh. Tapi kemarin sempat ada beberapa juga yang demo ya karena belum turun.
0: Iya.
1: Iya, tapi informasinya ini di Hardiknas 2026 ini untuk kesejahteraan guru ini sertifikasi guru informasinya akan ditingkatkan dengan tunjangan yang kini ditransfer langsung setiap bulan serta intensif untuk guru honorer. Semoga itu benar ya diwujudkan gitu, terwujud bukan cuma sekedar itu angan-angan.
0: Berita itu udah dari beberapa tahun kebelakang. Makanya kalau hari buruh itu pasti mereka manfaatkan untuk demo.
1: Buruh apa guru? Besaran.
0: Guru, oke, okay, gitu.
1: Oke.
0: Jadi pernah ada yang ngobrol sama saya. Mereka tuh cuma digaji 300.
1: Oh ya, honorer.
0: Dan apa namanya? Mereka dibayar per 3 bulan. Kebayang cuma segitu.
1: Dirapel.
0: Terus dirapel gitu. Jadi mereka itu ya gali lubang,
1: tutup lubang
0: dan memang harus mencari sambilan kalau ingin bertahan hidup. Dan satu lagi adalah pernah waktu itu viral banget. Jadi Kepsta,
1: Kepala sekolah.
0: Maaf Pasol. Jadi itu setelah dia jadi kepala sekolah, pulangnya dia jadi pemulung dong. Dan yang paling aku pengen nakol murid-muridnya,
1: ya.
0: Jadi kan kalau anak SD itu tuh sebelum masuk kelas tuh kan baris dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus salaman teh gini. Nah, itu kepala sekolah sama gurunya selalu ya kayak periksa kuku
1: apa.
0: Tahu enggak murid-muridnya ngomong apa waktu nyium tangan kepala sekolah? Bau sampah.
1: Ya Allah.
0: Rasanya aku pengen nyekek tuh.
1: Sangat miris ya sama anak sekarang. Yang kemarin tuh yang di Purwakarta ada juga tuh Bu, kalau misalkan lihat beritanya yang viral itu ada anak sekolah di Purwakarta kalau nggak salah. Jadi dia di belakang guru tuh kayak ngasih sign yang nggak semestinya gitu loh Bu, begini-begini gitu.
0: Ngejek.
1: Iya gitu, ngejek guru di belakang.
0: Ngenyek gitu ya.
1: Iya padahal itu gurunya ada di situ, cuman posisinya ada di belakang gurunya. Jadi kayak sangat memprihatinkan gitu untuk attitude anak zaman sekarang ya. Iya.
0: Terus ya di depan dong.
1: Jangan. Kalau bisa tidak melakukan hal yang seperti
0: maksudnya
1: itu.
0: Lebih parah daripada di
1: belakang. Betul. Gitu
0: kan. Iya jadi. Aduh ya Allah, tapi si bapak itu sabar ya, orangnya memang sabar. Jadi dia pura-pura gak denger aja, sabar aja gitu. Gila kan gitu. Gitu, aduh ya Allah. Ini teh, apa namanya, kata saya teh anggaplah itu guru kepala sekolah itu di sekolah itu kan pengganti orang tua.
1: Iya betul.
0: Mereka cuma dibayar 300.000 sebulan gitu. Terus tidak ada peningkatan kehidupan mereka gitu ya. Terus mereka pusing kan ngajarin murid dengan kelakuan kayak gitu ya. Nggak nyaman juga.
1: Iya betul.
0: Terus dirapel juga. Coba bayangin. Iya.
1: Tapi semoga karena kan namanya guru mau bagaimanapun apapun statusnya adalah pendidik kita gitu ya. Yang bisa membuat kita menjadi lebih pintar, lebih cerdas. Dan mungkin saya atau Betalia ada di sini juga berkat guru juga ya Bu ya.
0: Iya. Biasanya jadi malah kadang-kadang guru itu senang banget loh kalau misalnya ketemu murid, muridnya mau nyapa.
1: Iya betul.
0: Ibu masih inget aku gak sih gitu kan.
1: Iya.
0: Udah jadi apa sekarang? Iya alhamdulillah. Guru nama Angger, guru gitu ya.
1: Guru betul.
0: Kadang-kadang suka lebih sukses dan apa. Jadi kalau misalnya udah inget juga udah alhamdulillah gitu buat mereka tuh. Udah seneng gitu.
1: Iya betul. Karena kita mah pasti ingat karena gurunya gak ganti-ganti. Kalau guru kan banyak muridnya ya.
0: Iya betul gitu. Dan apa namanya, kadang-kadang bentuk muridnya juga berubah ya.
1: Iya. Iya betul.
0: Udah ketemunya 10 tahun kemudian udah
1: beda bentuknya.
0: Udah macam-macam gitu ya.
1: Tapi mau bagaimanapun guru, namanya ibu guru pasti bangga kalau misalkan memang anak gurunya sudah menjadi, udah sukses, sudah jadi apa gitu.
0: Dan mereka juga gak akan, walaupun mungkin lupa-lupa inget, tetap aja seneng gitu. Gak akan mungkin, masa kamu murid saya? Gak mungkin. Gak mungkin gitu.
1: Iya, kalau lupa sedikit mungkin.
0: Iya, cuman muridnya banyak teh.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, apalagi kalau misalnya guru favorit gitu kan. Ih, bapak ini baik banget gitu. Wah, kalau ketemu mah pasti dimanapun ingat gitu ya. Kalau kita bisa bantu apa sesuai kemampuan kita, kenapa enggak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena ya guru seperti itu, sangat sederhana dengan segala beban yang cukup berat, terus harus menghadapi murid-murid yang sifatnya
1: berbeda-beda,
0: berbeda-beda
1: unik,
0: tetapi satu jua gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sampai viral, sampai masuk TV, di beberapa TV itu si kepala sekolah itu. Bahkan ketika si anak itu ngomong itu teh, kita lagi disorot, tersadar itu anak itu teh. Ya Allah, kehidupan seorang kepala sekolah di aduh. Pulangnya ganti baju, pakai karung. Bahkan tinggalnya pun di dekat TPS.
1: Bahkan ke tingkat kepala sekolah saja ada yang belum bisa dikatakan belum sejahtera gitu ya.
0: Jauh lah.
1: Iya.
0: Apalagi yang guru-guru biasa. Bahkan waktu itu ya Sin ya, ada kasus. Jadi si guru ini itu boleh tetap mengajar kalau nerusin sekolah S1 kalau nggak salah. Dan dia itu nggak punya uang kebetulan. Yeah. Akhirnya karena dia takut kehilangan pekerjaan, dia pinjam ke pinjol. Dikejar-kejar pinjol lah dia. Pinjolnya sampai ke sekolah. Dia nggak bisa bayar. Aduh, dia sampai mau jual ginjalnya, apanya, segala macem. Keberuntungan belum di pihak dia ya. Mungkinnya belum ada yang mau nawar atau gak cocok atau gimana, saya gak ngerti. Akhirnya apa? Tetap dikeluarin dari sekolah.
1: Iya.
0: Karena
1: gitu,
0: keberatan punya guru yang dikejar-kejar pinjol. Mereka gak mau ini, gak mau apa, ribet gitu.
1: Iya.
0: Nah itu
1: masih banyak ya cerita guru di Indonesia ini gitu. Kan
0: jadi kalau tadi ada fasilitas 150
1: beasiswa guru, iya, 150 guru
0: akan disekolahkan.
1: Iya,
0: itu saya sangat setuju ya, apalagi kalau misalnya gurunya emang berprestasi.
1: Iya.
0: Terus emang pantas lah jadi guru.
1: Iya,
0: untuk mendidik anak, karena mereka bukan yang gak mau sekolah tinggi-tinggi, tapi sekarang sekolah itu kan mahal.
1: Iya, betul. Dan tidak semudah itu gitu.
0: Tidak semudah itu, berbagi waktu dan sebagainya. Oke sih, nanti kita ngobrolin soal kemacetan di kota Bandung ya.
1: Boleh.
0: Tapi sebelumnya kita hiburan dulu deh, dengerin lagu yang udah saya siapin siang hari ini.
2: Bandung siang ini.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti

0: Hardiknas adalah singkatan dari Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas merupakan hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959 yang tertanggal pada 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang menjadi pelopor pendidikan Indonesia sekaligus pendiri dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas lahirnya pejuang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat berjasa bagi dunia pendidikan di Indonesia, sehingga beliau juga diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sekaligus pahlawan yang kedua oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Atas jasanya dalam bidang pendidikan, maka hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai bentuk penghargaan lainnya, nama Ki Hajar Dewantara juga telah diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Bahkan, potret dirinya diabadikan pada pecahan uang kertas Rp20.000 pada tahun emisi 1998.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, Sinta, kalau ngomongin kemacetan Kota Bandung, apalagi kalau dari hari libur 1 Mei, ini ada jalan-jalan yang memang harus diwaspadai gitu ya untuk Anda yang masuk ke Kota Bandung. Tapi kalau mereka masuk ke Kota Bandung kayaknya udah biasa ya.
1: Biasa gimana tuh?
0: Biasa macet gitu, udah resiko gitu, udah tahu.
1: Karena mungkin
0: gitu
1: datang ke Kota Bandungnya pas lagi long weekend.
0: Iya, gitu. Jadi kayaknya mereka justru pendatang kayaknya lebih sabar, tabah gitu ya. Yang penting
1: ada di Bandung.
0: Yang penting
1: bisa wisata
0: dan
1: di Bandung.
0: Nah, gitu. Itu. Biasanya ini yang macet tuh gerbang tol Paster.
1: Iya, betul. Karena memang gerbang tol utamanya yang masuk Kota Bandung kebanyakan pada masuknya lewat Paster meskipun tol-tol yang lain. Mungkin kalau tergerbang tol Paster ini lebih dekat ke area wisata.
0: Iya, gitu. Karena tujuannya memang kebanyakan ke jalur wisata Setiabudi Ledeng.
1: Iya, yang arah Lembang ke atas ya.
0: Iya, ini pasti macet parah lah ya di sana dari Dokter Junjunan tuh udah parah. Lalu juga kawasan Cikapayang Dago nih.
1: Iya.
0: Dari bawah flyover Pasopati itu yang ngarah ke Simpang Taman Sari ini udah macet banget nih ya. Dan juga di Asia Afrika dan sekitarnya karena mereka lagi nyari tempat kuliner nih, yang buat nyari tempat kuliner di kota ya. Kecuali yang kata Sinta tadi kalau misalkan emang nyari tempat yang berbeda, yang fresh gitu ya, yang apa namanya,
1: yang apa tuh?
0: Apa? Sekalian jauh gitu lah, melipir gitu.
1: Melipir dari Kota Bandung dulu karena Kota Bandung lagi banyak wisatawan.
0: Iya, jadi udah aja sekalian jauh gitu daripada macet ngubek-ngubek Kota Bandung ya. Lebih baik cari udara segar, cari suasana baru ke
1: kota
0: luar
1: lain.
0: Kota Bandung.
1: Iya, betul.
0: Nah, antisipasi sebetulnya sudah dilakukan oleh polisi.
1: Polisi,
0: nih,
1: iya, betul. Ini dari Polantas sendiri sudah mengerahkan 100
0: personil
1: iya, untuk mengamankan Kota Bandung. Itu antisipasi untuk wisatawan yang akan berlibur di Kota Bandung long weekend nih pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2026.
0: Terus gitu. Juga pasti jalan-jalan tertentu ini diterapkan buka tutup jalan ya untuk situasional mengurai kepadatan. Apalagi di saat siang nih sampai malam nih ya, biasanya begitu toko buka sampai malam toko tutup.
1: Iya. Dan ini 100 personil juga katanya tuh di informasinya disebar di beberapa titik. Itu antara lain di Jalan Dokter Junjunan di daerah Paster. Terus di Jalan Setiabudi arah Ledeng ya yang mau ke atas, terus di Jalan Asia Afrika betul dan Jalan IR Haji Juanda.
0: Iya, di sana juga kan banyak tempat kuliner, terus juga yang mau belanja kue untuk oleh-oleh tuh.
1: Iya, itu ada di sepanjang jalan Paster ya. Betul.
0: Paster, Dago gitu ya, dan tempat-tempat tertentu. Di sini kayaknya mereka udah hafal deh tempat-tempat kue yang kalau ini enaknya di sini, ini enaknya di sini gitu. Jadi pasti numplek tuh dari pagi gitu ya di situ. Karena banyak pesanan mungkin ya,
1: betul.
0: Seperti itu ya. Nah, diharapkan ini untuk jam-jam padat pagi, siang, termasuk malam dicari jalur alternatif untuk menuju kawasan Lembang atau ke pusat kota. Duh, kayaknya jalur alternatif juga udah pada tahu.
1: Udah pada tahu, Kak. Saking seringnya ke Bandung kayaknya.
0: Saking,
1: ya.
0: Mereka nanya-nanya gitu kan. Kalau nggak lewat sini lewat mana? Kayak Dago Giri mana gitu ya? Untuk menuju ke Lembang tuh walaupun jalannya agak sempit, kurang bagus, tapi banyak juga loh yang lewat sana gitu.
1: Iya.
0: Dari sana juga banyak tempat kuliner dan tempat apa ya wisata juga tuh kayak strawberry atau apa gitu kalau itu ya.
1: Kira-kira tempat wisata di Bandung di mana ya yang tempat wisatanya tuh bagus tapi orang tuh belum pada tahu gitu. Jadi untuk ke sana tuh enggak terlalu padat lah gitu.
0: Sebetulnya ada kalau kita misalkan rajin nyari ya. Disebutnya masih perawan lah ya, masih orang-orang tuh belum pada tahu gitu
1: Di Kota Bandung, belum viral di
0: Bandung Timur gitu ya. Dan memang tetap aja harus hari biasa. Karena apa? Karena kalau weekend ya jalan ke sananya juga tetap macet. Tapi paling tidak tempat itu tidak terlalu ramai dengan orang.
1: Iya. Tapi ngomongin apa sih tempat wisata di Bandung Timur ya Bu ya. Sinta pernah ke tempat wisata di Bandung Timur dan itu viral. Tapi karena si tempatnya itu pakai sistem reservasi, jadi kita tuh kesannya itu enak, enggak macet, enggak apa sih namanya, enggak penuh, karena udah reservasi duluan gitu. Jadi kan orang tuh enggak akan tadi kata Betalia enggak tumplek gitu kalau orang-orang datang ke sana.
0: Ya,
1: jadi berdasarkan reservasi.
0: Tentukan gitu ya sama mereka berapa orang atau apa. Jadi
1: iya.
0: Orang-orang yang ke sana tuh menikmati.
1: Iya betul. Nah mungkin bagi Anda pendengar yang mau berwisata ke Bandung tapi enggak mau macet-macetan, enggak mau penuh gitu ke tempat wisata, carilah tempat-tempat wisata yang harus reservasi dulu, tapi dengan catatan kita reservasinya harus dari jauh-jauh hari, enggak bisa mendadak gitu.
0: Dan jangan tempat yang udah beken ya, udah pasti wah itu pastinya penuh gitu. Jangan sampai nanti belum sampai tujuan wisata udah balik lagi.
1: Nah,
0: karena saking lamanya di jalan udah aduh jam segini belum nyampe gitu ya. Terus kapan nyampe nya nih, akhirnya putus asa terus balik lagi kan. Jadi apa harapan yang tumbuh tuh jadi sirna gitu ya. Jadi emang kalau mau pagi-pagi sekalian gitu, kalau mau malam-malam sekalian mungkin ya, itu ya salah satu.
1: Kalau malam sekalian
0: itu
1: tutup.
0: Juga kalau tujuan nginep di depan nginep di depan tempat wisatanya begitu buka duluan ya. Nginep di tempat daerah-daerah sana gitu kan. Jadi begitu buka jalan kaki aja tinggal ke situ.
1: Jadi enggak macet-macetan.
0: Nah, jadi emang harus ada strategi untuk menikmati hari libur Anda supaya tidak kecewa.
1: Nah, itu betul.
0: Nah. Oke, Sin, nanti pukul 1 seperti biasa saya banyak informasi nih dari reporter-reporter yang ada pada hari ini, apalagi hari ini Hari Pendidikan Nasional. Pastinya ada informasi-informasi aktual yang patut untuk kita tahu dan kita simak ya nanti pukul 1. Terima kasih sudah menemani saya di siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol soal Hari Pendidikan Nasional dan kemacetan Kota Bandung.
1: Iya, Sinta juga pamit undur diri, tapi jangan sedih karena setelah ini masih tetap ada Talia yang menemani Anda pendengar
0: hingga di Bandung pukul 16 nanti. Tetaplah bersama kami di 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan SPMB 2026. Bulog Subdivre Ciamis memastikan untuk stok beras di Priangan Timur aman. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Bulog Subdivre Ciamis memastikan untuk stok beras di Priangan Timur saat ini masih dalam kondisi aman. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
1: Kepala Cabang Bulog Ciamis Johan Wahyudi mengatakan stok beras di wilayahnya melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Dengan kata lain, Johan mengatakan stok beras di wilayah Priangan Timur saat ini aman. Bulog Ciamis yang mencakup wilayah Priangan Timur saat ini mengelola stok beras hingga 33.000 ton beras. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring penyerapan harian dari para petani. Dengan stok yang ada, Bulog Ciamis memastikan distribusi beras ke masyarakat berjalan lancar, baik itu melalui program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2: Membawai 6 wilayah ya, sampai Priangan Timur itu sampai Garut sama Pangandaran, kita mungkin 32.000-33.000-an ton. Dan itu pun masih bisa bertambah lagi karena kita tiap hari masih ada penyerapannya, penyerapan gabah untuk kita giling jadi beras HGL.
3: Rata-rata per hari serapan gabah keringnya berapa, Pak?
2: Sehari minimal 1.000 tonan lah.
1: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga melakukan sidak di Bulog Ciamis. Dengan ketersediaan beras yang ada, Wamentan memastikan stok beras saat ini aman. Wamentan juga mengatakan stok beras pemerintah saat ini juga melimpah dan mampu menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan persediaan yang ada, ini melepis isu yang menyebut stok beras nasional menipis. Selain kuantitas, Wamentan juga memastikan kualitas beras yang tersimpan di gudang Bulog terjaga dengan baik. Ia menyebut beras terjaga melalui sistem pengelolaan modern serta perawatan rutin seperti purnigasi.
4: Hasil sidaknya seperti yang lain juga, ya kan sih ini bukan sidak yang pertama, ya saya sudah sidak ke banyak tempat, mungkin ada 15 gudang Bulog sudah saya sidak, dan alhamdulillah apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, bahkan apa yang kemudian di misleadingkan oleh oknum bahwa seolah-olah berasnya nggak ada, berasnya ada.
1: Sebelumnya beredar isu persediaan atau stok beras menipis, bahkan di Ciamis harga beras juga sempat naik. Dari Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, untuk menghindari adanya tindak pidana perdagangan orang bagi para PMI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur memberikan sosialisasi di tingkat desa hingga kecamatan. Ian Sofyan melaporkan.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur terus melakukan pemantauan dan koordinasi mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa terkait masih adanya pekerja migran Indonesia, PMI asal Cianjur menjadi TPPO. Oleh karena itu, menurut Kabid Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Hero Laksono, dengan sosialisasi pada masyarakat bersama pihak kecamatan dan desa paling efektif menghindari PMI terjadi TPPO.
6: Nah, upaya memang yang paling efektif ya sosialisasi supaya kita kerjasama dengan desa, dengan pihak pemerintah kecamatan, ya tolong disebarluaskan kepada masyarakat luas. Dari mungkin satu-satunya itu jangan sampai nanti banyak korban lagi selanjutnya. Kita tidak mengharapkan ada korban di kemudian hari, ya.

0: mengharapkan ada trafficking, ada TPPO, ya, penjualan manusia yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Ya, memang banyak sekali, ya, itu kalau yang salah prosedural atau yang ilegal itu ya seperti itulah, banyak kejadian seperti itu. Dan memang banyak kita memang tidak ada jelas satu-satunya bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, dengan pihak kecamatan, tolong disebarkan luas kepada masyarakat.
1: Ia menambahkan dengan adanya sosialisasi melalui desa, karena memiliki masyarakat itu adalah desa. Apalagi wilayah selatan yang banyak peminat untuk berangkat menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Menyoal peminat PMI asal Cianjur masih banyak ke timur tengah.
0: Masih yang ke, kalau yang resmi itunya tetap banyak masih ke timur tengah ya. Timur Tengah masih banyak diminati juga, tapi kita sekarang inginnya ke Asia. Yang paling menjanjikan itu menurut saya kalau dari segi gaji, salary, bahkan Jepang, Korea itu lebih bagus gajinya kalau mereka mau gitu ya.
1: Namun demikian, Hero mengarahkan pada masyarakat Cianjur yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia PMI agar memilih ke Asia dengan secara resmi sesuai prosedur dan bukan ilegal serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu, jangan mau diiming-imingi dengan gaji besar. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan pelabuhan perikanan yang ada di Pantai Cilauteren di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
3: Guna percepatan pembangunan pelabuhan perikanan Pantai Cilauteren di Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI di Gedung Minabahari 2 KKP Jakarta. Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan usulan serta harapan besar masyarakat Kabupaten Garut agar pembangunan pelabuhan di pesisir selatan itu dapat segera direalisasikan.
4: Menurut kami terkait dengan harapan kami, usulan kami untuk pembangunan pelabuhan ikan tangkap di Cilauteren. Semoga bisa jadi pertimbangkan untuk kemudian dibangunkan, karena kami masyarakat pun sangat membutuhkan pelabuhan itu mempercepat atau meningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut.
3: Menanggapi usulan tersebut, Direktur Kepelabuhan Perikanan KKPRI Adi Chandra menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengakui bahwa wilayah selatan Jawa, khususnya di wilayah Garut Selatan, memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat luar biasa, namun memerlukan infrastruktur yang memadai untuk pengembangannya.
5: Tentunya kita sangat mendukung terutama untuk pengembangan selatan Jawa, terutama di Garut, memang potensi perikanannya luar biasa, terutama dari kegiatan penangkapan ikan. Dan tentunya juga kami akan kerjasama juga dengan Kabupaten Garut, dengan provinsi juga untuk usulan perencanaan pembangunan pelabuhan Cilauteren. Tentunya ini butuh proses dan tentunya butuh perencanaan dengan baik. Terima kasih Pak Bupati atas.
3: Adi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti perencanaan pembangunan pelabuhan di Cilauteren, Ciklet, wilayah Garut Selatan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 tanggal 4 Mei mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 pada 4 Mei mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan sejumlah perubahan kebijakan akan diterapkan, termasuk pembatasan kegiatan belajar mengajar hanya 2 shift untuk menjenjang SD dan SMP. Ia menjelaskan sistem 2 shift tersebut akan membagi kegiatan belajar menjadi sesi pagi dan siang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengurangi kepadatan siswa di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Farhan mengakui bahwa proses seleksi dan kesiapan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah persyaratan yang dinilai cukup ketat, sehingga belum banyak lembaga yang siap untuk berpartisipasi dalam skema tersebut.
7: Kalau SPMB kita akan mulai tanggal 4 Mei. 4 Mei. Selesai tanggal 13 Juli dan kita akan mengalami beberapa perubahan, di antaranya sekolah SD SMP itu maksimum hanya boleh 2 shift. Dua shift jam pelajaran. Yang kelas 1 ya.
8: Itu pagi sore atau gimana?
7: Iya, pagi siang.
6: Sebelumnya, pemerintah Kota Bandung akan mengundang sekitar 85 lembaga untuk terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Namun hingga saat ini, baru sebagian kecil yang menunjukkan minat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pendaftaran kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar proses seleksi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan lebih luas bagi lembaga yang ingin berpartisipasi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai langkah antisipasi harus terus disiapkan, termasuk memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung kelancaran proses penerimaan siswa baru. Peran menambahkan kebijakan pembatasan shift serta penyesuaian sistem penerimaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.
2: Pameran lukisan karya Maestro Internasional segera digelar di Makodam Siliwangi sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Marliawan menyampaikan laporannya.
9: Pameran seni lukis bertajuk Siliwangi untuk Indonesiaku akan digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Pameran ini menampilkan puluhan mahakarya dari maestro lukis bulu asal Indonesia Firdaus Alam Budi. Tidak hanya sebagai ajang apresiasi seni, kegiatan ini juga mengusung konsep pameran sekaligus lelang dengan seluruh hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi mewakili Pangdam 3 Siliwangi Letkol Infanti Tinton Amin Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat.
10: Itu kegiatan yaitu pameran lukisan dari tokoh masyarakat terdiri Pak Firdaus untuk menyajikan lukisan yang akan ditampilkan di Kodam 3 Siliwangi. Diharapkan di mana hasil dari lukisan ini untuk berbagi sifatnya bersifat sosial. Nah, jadi kita mengundang-undang teman-teman yang suka kolektor lukisan untuk hadir di dalam kegiatan ini.
9: Sementara itu, Maestro Firdaus Alam Budi mengaku bangga dapat menggelar pameran di Bandung, khususnya di Markas Kodam 3 Siliwangi. Hal ini menjadi pameran pertamanya di Kota Bandung setelah sebelumnya menggelar lebih dari 140 pameran di dalam dan luar negeri. Rencananya, Firdaus akan memamerkan 57 lukisan bertema tokoh nasional yang diantaranya terdapat lukisan Presiden Prabowo, petinggi TNI Polri, termasuk lukisan Pangdam Mayjen TNI Kosasi, serta ikon Maung Siliwangi.
10: Saya akan memamerkan 57 lukisan, gitu. Mayoritas dari lukisan bulu itu sebagai apa namanya memang fak saya gitu, dan ini semata-mata saya dedikasikan untuk ulang tahun Pangdam Siliwangi yang ke-80 gitu. Dan buat saya ini satu kebahagiaan tersendiri karena setelah ya beberapa kali pameran di mancanegara gitu dan di berbagai kota di Indonesia gitu, saya baru pertama kali pameran di Bandung gitu kan. Satu kota yang saya sangat terkesan gitu kan. Saya ingat lagunya Bimbo, Bandung Bandung di lingkung gunung gitu. Nanti ada lukisan Maung gitu yang latar belakangnya lingkung gunung.
9: Sementara itu, penggagas kegiatan Faisal Hafid mengatakan tema Siliwangi untuk Indonesiaku mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa. Dikatakannya, seluruh hasil lelang lukisan akan didonasikan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah Kodam 3 Siliwangi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Barat.
2: Serikat pekerja mendorong agar CSR perusahaan lebih tepat sasaran, khususnya dapat diarahkan untuk sektor pendidikan. Aura Aulia melaporkan.
11: Agar dampak manfaat di keberadaan perusahaan itu di wilayah itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
12: Serikat Pekerja di Cirebon mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ketua DPC SPN Kabupaten Kota Cirebon, Acep Sobarudin, menyampaikan bahwa selama ini CSR lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Yang menilai perlu adanya pergeseran fokus khususnya ke sektor pendidikan. Menurutnya, banyak anak berprestasi yang terkendala biaya pendidikan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Serikat Pekerja.
11: Kita mengupayakan kepada Bupati bahwa yang saat ini kan kita ketahui bersama CSR perusahaan di Kabupaten Cirebon itu kan pengelolaannya kurang tepat sasaran. Hanya kepada infrastruktur ataupun secara pekerjaan fisik. Tetapi kita berharap dalam hal ini kami jadi Serikat Pekerja CSR itu ada manfaat, dampak manfaat baik buat masyarakat sekitar dalam hal ini dalam pendidikan. Karena jangan sampai ada siswa atau anak sekitar yang berprestasi tetapi gagal untuk melakukan pendidikan karena ketidakmampuan dari orang tuanya. Nah, ini menjadi PR bersama buat kita, kami, agar dampak manfaat di keberadaan perusahaan itu di wilayah itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
12: Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga sosial. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendorong regulasi yang lebih jelas terkait pemanfaatan CSR sehingga program tersebut lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, khususnya untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Bandung menghentikan sementara layanan pengangkutan sampah selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 menyusul habisnya kuota pengiriman sampah ke tempat pembuangan akhir. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kuota pengangkutan sampah yang dialokasikan untuk Kota Bandung telah mencapai batas maksimal pada Kamis lalu. Seiring dengan kondisi tersebut, seluruh tempat penampungan sementara di Kota Bandung resmi ditutup mulai Kamis malam. Selama periode penghentian sementara, TPS tidak akan menerima sampah baru. Pemkot Bandung menginstruksikan seluruh lurah untuk berkoordinasi dengan RT dan RW guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat wilayah selama 3 hari ke depan. Pemkot Bandung memperkirakan potensi penumpukan sampah dapat mencapai sekitar 5.000 ton apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan. Untuk itu, warga dihimbau agar mengelola sampah secara mandiri, khususnya untuk sampah organik melalui berbagai metode seperti pengomposan atau juga pengolahan berbasis lingkungan. Saat ini, kapasitas pengelolaan sampah di Kota Bandung masih terbatas. Pengolahan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan, termasuk melalui program Magot dan Kang Pisman, baru mampu menangani sekitar 22% dari total sampah harian. Di sisi lain, fasilitas pengolahan skala besar seperti insinerator baru mampu mengolah sekitar 150 ton sampah per hari. Jadi secara keseluruhan, total kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia saat ini mencapai sekitar 400 ton per hari. Berita terakhir, Polres Subang mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Purwodadi. Berikut sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
13: Satuan Reserse Kriminal Polres Subang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciasem. Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono. Kasus curas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekira pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dengan lokasi kejadian berada di Jalan Blok Tumang Dusun Marga Mulia Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Pelaku menabrak korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian membacok korban dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka serius.
14: Yang kedua, inisial IA dari pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna coklat tahun 2025 dengan nomor polisi T3104C. Sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang, namun pelaku berhasil mengambil kendaraan dengan menggunakan kunci palsu. Buat kunci kontak saat ini oleh jajaran Satreskrim dan Polsek.
13: Korban diketahui berinisial AR, 35 tahun, seorang buruh asal Kabupaten Karawang. Saat kejadian, korban tengah berangkat kerja dan diduga telah dibuntuti oleh para pelaku sejak awal perjalanan. Setibanya di lokasi kejadian, korban langsung diserang secara brutal. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sepeda motor milik korban jenis Honda Beat dan melarikan diri. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah helm proyek warna kuning. Sementara itu, tersangka WG telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Persubang menjerat tersangka dengan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terutama saat beraktivitas di waktu dan lokasi yang rawan tindak kriminalitas. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 100% Indonesia bersama saya Talia dan juga Sinta hingga pukul 15 nanti. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati libur panjang Anda dan juga ingin menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang Anda suka, silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227278978 ya. Sudah ada yang masuk ke 0811-220-9760. Ada Theodorus yang ada di Magelang. Apa kabar Theodorus dan juga rekan-rekan di RRI Palu yang selalu setia bersama kami Persatu RRI Bandung ya. Salam untuk seluruh penyiar di sana. Lalu juga selamat siang untuk Galuh Puspitasari. Galuh Puspitasari yang suka banget sama lagunya Sabrina. Haha, haha. Kirimnya untuk semuanya yang lagi mendengarkan. Lalu juga ada Tasya. Tasya yang ada di Bandung juga senang dengan haha ya dari Sabrina. Dan juga ada siapa lagi nih? Ada Sarah. Sarah juga suka. Wah, ini kayaknya bersahabat ya. suka dengan lagu yang sama. Oke. Silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227278978 untuk memilihkan lagu-lagu yang Anda suka siang hari ini. Atau lagi pada di jalan ya, lagi pada menikmati liburan nih. Nah, apapun itu yang penting Anda bisa memanfaatkan waktu libur dengan baik ya, supaya fresh lagi nanti hari Senin ketika masuk kerja gitu dengan semangat baru. Sebuah lagu dari Sabrina akan saya hadirkan untuk 3 orang yang suka dengan lagu yang sama.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
2: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan, kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada, baik bis yang akapnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap, sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum, Ciroyong, Almedang, Kebon Kelapa, berikut PAD-nya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot, khususnya ke KPU-nya, dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya belum, kami saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, sudah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu, mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dalam segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.

0: Ya, sebuah lagu nostalgia dulu ketika kita masih remaja. Wah, asik juga ya dengarnya lagu-lagu nostalgia seperti ini, apalagi dengan sesuatu yang baru plus filmnya, jadi lebih komplit lagi begitu ya. Dan sudah ada telepon nih, selamat siang 100% Indonesia. Halo. Halo. Wah, terputus nih kayaknya ya. Terputus. Iya. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan saya tadi ya, maaf yang kesenggol mungkin. Tapi enggak ding, udah putus baru aku masuk gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mungkin nanti abis ini disenggol lagi ya.
1: Maafkan aku enggak nyenggol gitu.
0: Gimana Mbak Safitri?
1: Di dago cedem
0: ya. Di iya. Sini alhamdulillah terang.
1: Terus. Cedem wae, tapi kemarin hujan sebentar terus cerah lagi.
0: Biasanya gitu. Hujannya sore ya atau malam
1: iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Iya, pokoknya enak lah sebetulnya kalau ada hujan tuh enak sih.
1: Enak tidur.
0: Tapi
1: kalau sore mah suka ngaji jadi belajar gitu, jadi pergi juga tapi dekat sih.
0: Oh, jadi pakai payung ya?
1: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
1: Enakan itu yang kasih tak sampai malam-malam deh didengerin deh, gitu, biar itu bisa tidur.
0: Jangan terlalu sering dengerin lagu gitu di malam hari ya.
1: Terus kan, jadi nggak bisa tidur malah dia.
0: Bukan gitu, bisi cerik.
1: Oh, dua cerik mah kemarin itu si anak kehilangan uang di kantor.
0: Waduh.
1: Itu. Terus dia minta pendapat gimana mah, kan dia udah minta maaf. Ya minta maaf juga kalau kan banyak yang kehilangan gitu maksudnya. Terus baru ketahuan yang punya Agung gitu. Dia ketangkep CCTV itu, CCTV-nya tersembunyi. Jadi saya bingung, ya itu terserah Agung lah mau dimaafin atau enggak gitu.
0: Enggak, maksudnya jadi ketahuan yang ngambil kan?
1: Iya. Udah sih di sidang tadinya nggak ngaku gitu. Cuman terus sudah ditunjukin itu CCTV
0: baru ngaku
1: tapi ngakunya cuman ngambil 350.000. Lama-lama ngaku ngambil 1.5 juta, makanya ya kan banyak keperluan kita teh bukan iya. Banyak uang gitu sih, jagung tuh udah emosi karena tuh sabar lah. Gitu.
0: Tapi udah alhamdulillah itu pertolongan Tuhan ya, ada iya, bukti
1: ngaku,
0: gitu.
1: Cuman ya nggak tahu bisa balikin apa enggak gitu katanya.
0: Itu bukan urusan kita.
1: Tuntutan istrinya katanya gitu. Minta maaf seperti ceri-ceri gitu.
0: Tetap aja dia yang harus mikir lah.
1: Iya. Kalau teman-teman Agung mah, udahlah nggak usah dimaafin lah gitu nanti teman. Tapi si Agung mau minta pendapat gimana mah? Ya itu mah terserah.
0: Gak apa-apa, maafin aja. Tapi duit tetap harus balik, gitu aja udah.
1: Iya, nanti Senin diproses katanya. Ya, tapi kalau misalnya sampai dikeluarin juga kasihan gitu.
0: Iya enggak, maksudnya kalau dikeluarin mah kan enggak. Duitnya enggak bisa balik. Dia harus balikin dulu duitnya. Potong gaji kah atau gimana kah, kan gitu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Okay.
0: Iya. Kirimnya buat siapa?
1: Buat Natalia duluan, yang cantik, yang baik hati. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, buat Teh Nois Anugelis, buat Teh Nada, Kang Mansur. Terus buat Bu Reni, Api Eno, Bu Mujianti, Bunda Maharani, Kang One, Abah Agung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Anu Kasap Sehayat bersama Bunda Tutinya.
0: Yeah.
1: Terus buat Kang Opik Garsa juga. Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Tehlin juga. Muntalia sama siapa?
0: Sama Sinta.
1: juga buat Neng Sinta juga yang cantik ya, tetap ya dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Iya, gimana Cicalengka?
2: Cicalengka sekarang panas, nanti hujannya sore.
0: Berarti sama mau di sini ya.
2: Iya, sore kemarin hujan gede. Kemarin-kemarinnya juga gede.
0: Segede apa?
2: Segede gajah.
0: Mau lagu apa, Denada?
2: Mau lagunya apa ya? Ini aja lah.
0: Bang.
2: Udah bingung dah lagu enak-enak.
0: Apa enak? Tuh? Emangnya lagu dimakan apa?
2: Api dan air aja deh.
0: Hah? Api dan api air
2: nanya. Air dan api.
0: Ah, pokoknya itulah.
2: Ya itulah.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat Tete cantik duluan, semoga saya selalu penyuburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nais, Uung Garut, Teh Tiawati, Basa Fitri, Kang Mansur, Umi Lila, Teh Om, Kang Tutuh, Kang Ajat, Bu Reni sama Pinonya, Kang Gunawan, Dede Insi, terus Kang Topik, Kang Kang Sadayana, lah, oh, Mas Herdi, Mas Herdi, Kang Onai juga ya, pokoknya semuanya aja deh yang lagi dengerin. Terus yang nama oleh Gusti Purwo aja deh.
0: Iya deh. Terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Pak Herdi, ayo coba lagi. Aduh, tadi keputus ya saya. Silahkan, kalau tahu mah tadi saya tanya lagi dulu ya, mau lagu apa. 0227278978 ini saya siapkan lagu-lagunya ya untuk siang hari ini. Yang sudah masuk ada Lita yang ada di Cianjur ya, minta lagunya dari Ari Lasso, Hampa untuk semua aja yang selalu dengerin 100% Indonesia. Kang Umar yang ada di Garut minta lagunya dari Judika, Cinta Karena Cinta, tadi sudah diputarkan ya Kang Umar ya. Lalu juga ada selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Alhamdulillah akhirnya bisa masuk juga. Tadi kenapa keputus ya?
3: Sinyalnya kurang bagus. Kalau mati lampu kan sinyal juga berpengaruh.
0: Iya. Oh, mati lampu di sana?
3: Iya, sekarang udah nyala lagi.
0: Oh, cuman sebentar ya, sekelebat ya?
3: Iya. Iya. Tanda-tanda mau hujan kayaknya.
0: Oh, seperti itu ya.
3: Ibu.
0: Ya.
3: Seminggu libur ya?
0: Enggak. Mana ada seminggu libur.
3: Tapi kok gak ada didengerin kok aku teh.
0: Ada. Ada di tempatnya.
3: Lain kali ya di Prodangdut kali ya.
0: Eh gak mungkin atuh.
3: Kirain di Prodangdut di situ.
0: Enggak dong. Gak gitu. Mungkin nanti Kang Web nih ya. Ano gitu. Mak sama saya. Ini ada penyiar nyasar katanya.
3: Kalau lagu itu bisa di play gak Bu?
0: Yang mana? Lagu apa?
3: Mas Hantaran itu, Mas Hantaran bisa gak?
0: Astagfirullahaladzim. Ketularan sama Ahmad Irwan nih.
3: Kenapa?
0: Ketularan sama Ahmad Irwan.
3: Mas Hantaran, Mas Hantaran ya?
0: Iya.
3: Iya bisa itu yang duet itu tuh.
0: Ya insya Allah ya.
3: Yang aku yang dulu engkau sayangi. Mengapa kau tinggal pergi? Yang kayak gitu Bu.
0: Insya Allah ya. Nanti saya usahakan.
3: Iya, ya,
0: cuma
3: terserah Ibu aja. Salam-salamnya Ibu ya.
0: Ya.
3: Pertama buat Ibu sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Ibu buat Mama apa tuh? Mama Tia. Teteh Tia ya.
0: Mama Tia.
3: Semua keluarganya juga Mama Tia.
0: Nanti papinya marah.
3: Ya.
0: Nanti papanya marah
3: ya.
0: Loh.
3: Bu Reni juga ya. Kang Onai juga, Kang Opik juga. Kang Asep dua-duanya Subang, Bandung ya. Terus buat Kak Mansur juga, buat Ibu Mugianti yang berbaliga banyak negara ya, buat Ibu Mugianti yang di Karangnunggal juga, WMN juga, buat Tenais juga ya, buat Mbak Sapitri juga ya, Ratu Malam juga, buat

0: Ya udah buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, udah nggak ada yang ketinggalan?
0: Tidak. Yang penting
1: bisa ada yang ketinggalan.
0: Selalu ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya putar yang Anda suka, kita simak dulu yang satu ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari faktanya, klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya, kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin main-mainan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
2: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

Menyembuhkan hati itu sulit ya, beda dengan sakit fisik ataupun juga terluka luar. Waduh, apa tuh terluka luar ya? Kalau udah hati, wah ini sesuatu yang sensitif, bisa sembuh bisa enggak gitu ya. Tergantung dari pengobatan orang yang terlukanya ya, apakah dia bisa berdamai dengan keadaan, kenyataan atau tidak begitu. Selamat siang orang Garut, Neng Bunga yang ada di Garut ya, baru pada keluar nih minta lagunya Sang Dewi untuk A Alan, A Andre, A Santri, A Ajat, A Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad, Mas Herdi, Teh Tiawati, Teh Neis, lalu juga Mbak Safitri, Ibu Mujianti, Apia Eno, Ibu Reni, Kang Yudhistira, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung ya. Lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, minta lagunya Diam Tanpa Kata dari The Massive untuk Denada, Mujianti, Neis, Tiawati, Bu Reni, Mbak Safitri, Mansyur, Apieno, Kang Ahmad, Kang Onai ya, spesialnya buat kru. Teh Nei, selamat siang, mudah-mudahan baik-baik aja ya. Minta lagunya Judikanya tadi udah diputar, Cinta Karena Cinta, ada yang request. Dikirim buat Mbak Safitri, Kang Mansur, Teh Nado, Ibu Mujianti, Pak Herdi, Teh Tiawati, Ratu Engang, Kang Onai, Neng Bunga, Kang Ahmad, Kang Uung, Apih Eno, Ibu Reni, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Teh Neis lagunya ganti ya, Judikanya udah diputerin tadi ya. Oke, mudah-mudahan punya cadangan lagu lain ya. Siang hari ini tidak kecewa. Sebuah lagu yang sudah saya siapkan nih, lagunya disuka sama Mas Herdi, Mas Antaran ya. Coba kita simak ya lagunya. Ini pop Melayu ya sebetulnya. Jadi memang agak berbeda dengan pop-pop lainnya. Ya udah, kita simak ya.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kami hadirkan ruang konsultasi kesehatan. Kali ini topiknya adalah cacar air. Itu nggak sepele loh. Bersama Dr. Sri Mulyani, selaku dokter umum dan juga anggota IDI Kabupaten Bandung, serta pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung.
2: Cacar air itu adalah suatu infeksi virus. Dia itu menyebabkan demam tinggi, terus khasnya itu timbul ruam. Dan itu rasanya gatal sekali, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi pada saat orang dewasa terkena, dia akan menimbulkan gejala yang lebih parah. Gejala awal tuh biasanya sebelum ruam timbul, demam, badan gak enak, sakit tenggorok. Itu biasanya sebelum ruam timbul itu udah ada, udah berasa. Sebetulnya tidak perlu ke layanan kesehatan selama kita langsung nih, oh gak enak badan, langsung istirahat, perbaiki pola hidup kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu jadi kita bisa mencegah keparahan penyakit asal kita betul-betul menjaga stamina kita. Yeah. Tapi pada saat timbul komplikasi atau penyakit semakin memberat, nah itu kita harus ke dokter. Karena di situ akan ada tambahan obat-obatan yang lainnya untuk menghambat keparahan penyakit ini. Untuk yang pernah terkena cacar itu gak akan kena cacar air lagi. Tapi apabila daya tahan tubuh itu rendah sekali, dia bisa timbul lagi. Selain itu juga si virus cacar ini sebetulnya dia pada saat sembuh tuh dia virusnya nggak hilang. Dia menetap di sistem saraf kita. Dan pada saat nanti suatu saat terpapar kembali atau reaktivasi itu bentuknya bukan lagi cacar air. Tapi kalau orang ada yang bilang cacar api. Ada yang bilang juga cacar ular. Kalau secara medis itu kita sebut herpes zoster. Nah yang sakit itu sarafnya. Pertama kali isolasi mandiri. Yeah. Jadi membatasi kontak dengan orang lain, terus udah gitu meningkatkan kekebalan tubuh dengan cukup istirahat, perbaikan pola makan dengan gizi seimbang, terus udah gitu pakai pakaian yang longgar, nyaman. Jadi dia enggak terlalu banyak menggesek ke ruam tadi ya. Terus udah gitu jaga kebersihan tangan, kuku enggak boleh panjang karena itu nanti garuk-garuk tuh. Untuk mengurangi rasa gatal bisa minum obat anti gatal, terus pakai bedak dingin atau pakai bedak yang mengandung mentol biar enggak terlalu gatal. Jangan lupa harus tetap mandi ya. Pokoknya mandi pakai air dingin atau suam-suam kuku, udah gitu dilap pakai handuk pelan aja lembut.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Ada Mbak Savitri yang ada di Dago, Denada yang ada di Cicalengka, Pak Herdi yang ada di Cilacap. Lalu juga ada Theodorus yang ada di Magelang ya. Nurul yang ada di Sumedang ya, maaf ya terlewat tadi lagunya dulu. Nurul di Sumedang. Untuk yang siaran saja, terima kasih Foraja Fans, kru RRI Pro 1, Dunia Orang Pro buat Dika ya, request 10-nya dulu Kita Masih Remaja. Ariel Noahnya tadi sudah diputar ya. Baik, lalu juga ada Neng Bunga yang ada di Garut dan juga ada Teh Neis yang ada di Awitali, Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, Kang Asep Sanding yang ada di Garut juga, Teh Lita yang ada di Cianjur, Kang Umar yang ada di Garut ya. Lalu juga ada Tasya, ada Sarah, ada Galuh Puspitasari yang suka dengan lagunya Sabrina, haha ya. Mudah-mudahan pada terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan pada siang hari ini. Selamat menikmati hari liburnya, apapun itu, dalam keadaan apapun. Buat yang sakit, semoga cepat sembuh. Ini juga cuaca cukup mengkhawatirkan ya, sepertinya akan turun hujan. Jadi untuk Anda yang akan keluar rumah, mungkin kalau tidak perlu-perlu sekali kayaknya enggak usah deh ya. Terus juga kalaupun memang harus keluar rumah, periksa dulu kendaraannya, lalu juga barang-barang yang harus dibawa ya, payung, jas hujan, atau bahkan obat-obatan yang biasa Anda minum gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tidak usah terlalu panik, bisa pertolongan pertama karena memang sudah membawa obat-obatnya. Baik, sebuah lagu dari Citra Skolastika, mudah-mudahan Anda suka ya. Ini juga disuka oleh salah satu pendengar Pro 1 siang hari ini dengan galau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbicara tentang aksi peduli lingkungan sungai bersama Teh Iin Ina Marsina yang merupakan humas komunitas Cika Cika. Jadi Cika-Cika komunitas ini ingin supaya kebersihan sungai tetap dijaga dan dilestarikan. Selamat sore Teh Iin.
1: Selamat sore kembali Teh.
0: Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah. Kumaha sabalenda Teh Damang?
0: Alhamdulillah. Lagi apa gerangan sore hari ini Teh Iin?
1: Kebetulan Tein baru selesai aktivitas apa sih Pasiwa, Pasar Sisi Walungan di komunitas Cika Cika.
0: Wah, luar biasa ya. Walaupun cuacanya seperti ini ya Teh ya, di sini ya. Udah gerimis nih. Betul. Di sana gimana? Gerimis juga?
1: Sama, gerimis juga. Tapi di sini dibarengi sama suara air, sama suara-suara binatang. Binatang kecil gitu Teh.
0: Kalau pencinta lingkungan seperti Teh Iin dan tim ini, kayaknya badannya sehat dan kuat ya dari segala cuaca gitu ya.
1: Kita harus selalu sehat dan kuat begitu Teh.
0: Iya, karena menjaga lingkungan ya, dengan betul. Segala. Apa tipsnya nih Teh Iin supaya tetap sehat dan kuat nih, supaya bisa menjaga lingkungan nih?
1: Nah, tipnya mah kita yang pertama harus dibawa enjoy Teh. Dibawa enjoy dengan hobi. Terus ya, kita juga harus tetap menjaga stamina begitu Teh.
0: Jadi istirahat hidup teratur ya.
1: Iya.
0: Hidup
1: betul.
0: Tidur cukup ya.
1: Nah, itu.
0: Tapi yang jelas mah dibawa enjoy ya.
1: Iya, dibawa enjoy. Terus kita selalu ada di alam, suasana alam. Jadi mendukung juga terhadap kondisi tubuh kita begitu Teh.
0: Udara segar gitu ya.
1: Ya betul-betul gitu. Jadi seolah-olah apa ya, terapi gitu Teh.
0: Karena sehat itu mahal ya Teh.
1: Iya, betul-betul sekali Teh. Sehat itu sangat mahal sekali begitu.
0: Nah, ini juga komunitas Cika-Cika ini dibentuk karena ingin hidup sehat ya,
1: ya
0: dengan
1: betul.
0: Menjaga kebersihan sungai. Ini ya, dari tahun berapa sih komunitas Cika-Cika ini dibentuk? Teh Iin, cerita dong.
1: Iya, jadi kita itu dibentuk sebetulnya dari tahun 2009. Jadi kita teh bermain di sungai, mengenang waktu kecil bersama teman-teman. Nah, setelah itu Teh, kita ngeliwat bareng bersama-sama. Nah, setelah itu kita melihat daripada kondisi Sungai Cikapundung yang volume sampahnya sangat tinggi sekali. Maka pada tahun 2012 baru kita mengaklamasikan untuk membentuk komunitas Cika-Cika. Dengan dasar mungkin atas rasa kepedulian dari teman-teman semua melihat dari kondisi baik itu bantaran sungai ataupun di lingkungan setempat sudah tercemar begitu Teh.
0: Sedih ya kalau melihat yang tadinya warnanya hijau gitu ya. Jadi coklat, terus coklat, banyak yang mengambang gitu ya.
1: Nah,
0: asat para rugu.
1: Iya. Terus, karena Teh kalau di Cikapundung itu bagaikan gudang Teh. Kalau musim lagi hujan besar nih, terus kan air deras nih. Ada sofa, ada kasur, ada selimut dan sebagainya begitu. Yang ngangkleng Teh gitu Teh. Gitu.
0: Nah, ini saya juga kadang-kadang bingung ini Teh Iin ya. Mengapa sih manusia itu tega gitu, membuang hal-hal yang jelas nggak bisa hancur ya. Sementara kita itu hidup itu dari air, nggak ada air nggak bisa minum, nggak bisa mandi, nggak bisa bebersih. Tapi ini air yang tadinya jernih malah
1: menjadi kotor,
0: dicemari, dibuangin sesuatu. Kenapa? Iya. Menurut Teh In, kenapa mereka bisa begitu? Tidak ada kesadaran untuk menjaga Teh?
1: Ya karena masyarakat itu tidak bisa merubah pola pikir mereka. Jadi boleh juga belum paham gitu ya. Nah, jadi mereka itu tidak memikirkan bagaimana kalau kita membuang sampah ke sungai, itu dampaknya akan seperti bagaimana. Nah, itu Teh. Jadi yang penting mah harus bisa merubah pola pikir masyarakat untuk untuk peduli terhadap lingkungan gitu.
0: Nah, ini apakah di komunitas Cika-Cika juga ada program untuk mensosialisasi hal ini, TIIN?
1: Ada. Jadi kita selalu bersosialisasi, mengedukasi kepada masyarakat gitu. Bagaimana sih caranya kita mencintai apa lingkungan sungai gitu. Nah, kebetulan TIIN di sini aksi dan gerakan selalu diterapkan, baik itu kepada akademisi, kewilayahan, kepemerintahan, dan masyarakat. Jadi kita harus menjaga lingkungan sungai. Misal lingkungan sungai itu kan ada bantaran, berarti harus menanam pohon. Terus sungainya ada badan sungai. Terus kita juga ada air yang mengalir, karena sungai adalah tempat air mengalir. Nah, jadi kita di sini aksinya untuk menjaga lingkungan sungai yaitu dengan penanaman pohon, terus penyebaran bibit ikan biar ekosistem yang ada di sungai tetap ada. Yang ketiga adalah penumpahan ekoenzim. Jadi ekoenzim itu berguna untuk penyeimbang pencemaran lingkungan. Dan yang kedua juga menambah oksigen dalam air sungai tersebut, begitu Teh.
0: Nah, ini ketika Teh Iin dengan teman-teman begitu ya mensosialisasi kanal ini, biasanya di mana, terus respon mereka apa nih di lingkungan terdekat dulu begitu, Teh In?
1: Ya biasanya kita sosialisasinya sih di sekitar bantaran sungai. Jadi Teh Iin dan teman-teman mengundang gitu, mengundang misalkan ke tokoh masyarakat, kelembagaan wilayah seperti Karang Taruna, LPM, PKK, termasuk juga dengan akademisi, para pelajar, kedinasan, dan lintas komunitas gitu, begitu Teh.
0: Ini biasanya berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan begitu? Terus timnya Teh ini punya ada berapa Teh? Terus bagaimana membagi-bagi tugasnya itu?
1: Nah, kita biasanya sih kalau untuk bersih-bersih sungai, kita rutinitas ada di Sabtu dan Minggu. Tapi kita berkolaborasi mungkin ada satu bulan sekali gitu ya, ada. Jadi tergantung misalkan Teh dari BEM Unpad, dia ada program misalkan untuk bersih-bersih sungai, baru berkolaborasi dengan kita. Ya, jaraknya antara setiap bulan lah. Sekarang kita padat dengan acara begitu. Jadi tim kita ini ya ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Jadi campur Teh. Tapi untuk yang mudanya tentatif, karena ada yang masih sekolah, ada yang kuliah dan kerja. Jadi dengan sistem kita membagi tugasnya per kelompok, per divisi gitu Teh. Begitu.
0: Kalau sekarang anggota dari komunitas Cika-Cika sendiri berapa?
1: Ya kalau sebenarnya kita tuh ada 25 Teh, tapi yang aktif itu ya kurang lebih 15. Tapi yang 10-nya ya ada kegiatan di luar komunitas begitu.
0: Nah Teh In, segala gerakan itu pastinya perlu dana.
1: Betul, betul.
0: Ya, membersihkan apa ya, minimal alat-alat lah. mm-hmm. alat-alat yang layak, karena Sungai Cikapundung yeah. itu kan panjang, sampahnya banyak, yang tadi ada kayu, ada lemari, gitu. Ada kasur.
1: Iya, betul-betul.
0: Itu kan perlu alat yang betul-betul mm-hmm. bagus gitu ya, supaya bisa yeah, terangkat betul. Dan waktu yeah. tein dan kawan-kawan juga efektif mm-hmm. ya.
1: Ya.
0: Seperti itu. Gimana nih caranya supaya bisa bekerja dengan efektif dengan alat-alat tersebut, dengan sarana ya. Tersebut? Apa ya. Ada sponsor atau ada apa namanya support dari pemerintah?
1: Ya. Alhamdulillah kita teh sebenarnya diterapkan di komunitas Cika-Cika adalah hidup adalah udunan. Ada dana, alhamdulillah. Tidak ada dana, ya kita mah berjalan terus ya teh ya. Tapi seiring dengan waktu kita terus bergerak-bergerak ke lingkungan dan edukasi kepada akademisi, kepada pelajar. Alhamdulillah kita dapat support dari pemerintah, baik itu alat, sarana dan prasarana. Nah, kita dapat support sarana dan prasarana itu dari DSD ABM teh. Yang fungsinya untuk apa sih program darah aliran sungai atau DAS gitu dari DSD ABM yaitu Pak Didi Ruswandi. Nah untuk alat-alat kebersihan untuk menunjang kita gerakan-gerakan kebersihan kita dapat support dari DLH Kota Bandung begitu teh.
0: Seperti itu ya. Yeah. Jadi seneng juga nih
1: yeah.
0: punya apa namanya Pak Didi yang kayaknya gitu ya.
1: Yang support gitu ya.
0: Support gitu ya. Yeah. Jadi lebih semangat nih Teh sama kawan-kawan.
1: Teh yeah, betul.
0: Ngomong-ngomong yeah. 25 tuh kurang nggak sih?
1: 25 mm-hmm. ya sebetulnya gimana ya? Boleh dikatakan kurang, boleh dikatakan lebih gitu teh, begitu.
0: Apa namanya untuk yang pengen ikutan masuk ke komunitas Cika-Cika ini gimana caranya teh Iin? Syaratnya apa aja?
1: Ya. Kalau kita masih tidak pakai syarat ya teh, yang penting mereka itu mau bergabung dengan kita dengan hati nurani. Untuk menjaga, merawat sungai, baik itu bantarannya atau alamnya. Gak usah pakai KTP, gak usah pakai apa. Yang penting mah niat di hati aja, Teh. Gitu.
0: Baik. Nah, Teh Iin, sebelum kita ngobrol lagi nih, saya pengen menghadiahkan Teh Iin sebuah lagu ya. Mudah-mudahan jadi lebih semangat lagi dan cuacanya juga jadi... terang gitu ya. Ayo kita dengerin dulu teh.
1: Oke, siap teh.

0: Bandung sore ini.
1: Teh In, selamat sore.
2: Sore kembali, ya, Teh.
1: Gimana, cocok nggak lagunya?
2: Cuman di sini kan sinyalnya agak kurang baik, Teh.
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: Itu apa sih kalau ininya mah lada apa sih?
1: Hawar-hawar.
2: Leklepan gitu, leklepan kalau bahasa Sunda mah gitu, Teh.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah, Teh In, menurut Teh In ya, untuk selalu menjaga Sungai Cikapundung ini ya, supaya tidak bertambah parah begitu ya keadaannya, karena pastinya kan yang ngebuang mah pasti aja ada ya, Teh.
2: Iya, betul betul.
1: Apa ada plang di situ gitu? Kalau membuang di sungai ini ada sanksi atau ada peraturan yang ditempelkan supaya mereka agak ngeri gitu untuk membuang sampah atau barang-barang ke sungai, gimana nih, Tein?
2: Nah, kalau menurut Bu Ina, selama apa ya, selama kita mengurangi volume sampah yang ada di Sungai Cikapundung, nah, meskipun kita dipakai plang, ya, perdanya ada segala macamnya, ada dendanya, dan ada bertulisan kalau membuang sampah ke sungai dampaknya akan banjir gitu, Teh. Itu kadang-kadang ya tidak dipahami sih sama si masyarakat tersebut. Ya dikembalikan lagi kepada pola pikir si masyarakat tersebut gitu, untuk menggugah rasa kepedulian mereka terhadap lingkungannya setempat gitu, Teh. Karena emang untuk menyadarkan masyarakat itu emang cukup waktu yang sangat lama sekali gitu, Teh. Bertahap lah gitu.
1: Tapi sudah pernah ada kejadian di sana seperti banjir atau juga kan di sana juga banyak rumah-rumah ya. Dan juga saya suka lihat ya ibaratnya tuh tidak sesuai lah tempat tinggalnya, apalagi kalau ada banjir hujan besar itu, apa mereka tidak terpikirkan gitu, akan ada sesuatu hal yang bahaya yang menimpa mereka begitu.
2: Iya betul. Nah, sebenarnya sih mereka itu terpikirkan untuk misalkan kalau rumah di bantaran sungai ketika terjadi erosi ataupun banjir itu akan dampaknya bencana yang sangat besar. Tapi ya mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat, ya mungkin karena gimana ya, kita tuh tidak punya tempat tinggal lagi. Meskipun dari pihak pemerintah sudah menghimbau sih sebenarnya bahwa 15 meter itu adalah untuk ditempati untuk berkegiatan ke lingkungan begitu, Teh. Tapi ya karena ya itu kita dikembalikan lagi mungkin ke perekonomian masyarakat sekitarnya gitu, Teh, setempat gitu.
1: Jadi bisa jadi mereka modal nekat gitu, Teh, ini ya?
2: Nah, betul gitu, Teh. Modal nekat, jadi kumaha engke gitu. Begitu, Teh, kumaha engke, nah itu gitu. Jadi tidak dipikirkan dampaknya gitu, Teh. Begitu.
1: Walaupun sepertinya memang sudah agak sering kejadian tuh ya,
2: Teh,
1: di situ ya.
2: Sering sekali, Teh, kejadian-kejadian seperti itu.
1: Dan mereka tidak kapok untuk tinggal di situ ya?
2: Ya, betul. Sesudah kejadian, sebenarnya pemerintah itu sudah mengusahakan supaya mereka itu pindah. Misalkan ada rusunawa. Tapi ya kembali lagi gitu. Begitu, Teh.
1: Kenapa ya? Padahal rusunawa itu kan lebih baik kehidupan mereka ya.
2: Iya,
1: lebih bersih,
2: sebetulnya
1: lebih teratur.
2: Gitu.
1: Apa jauh dari situ?
2: Ya, kalau dikatakan jauh enggak sih? Kalau daerah saya mah masih sekitar Kecamatan Coblong lah gitu. Baik itu dari Dinsos juga sama. Jadi misalkan Teh JSD ABM bekerja sama dengan Dinsos gitu. Untuk supaya si warga setempat tidak tinggal di bantaran sungai dan dialihkan ke rusunawa. Tapi ya gitu, Teh. Kembali lagi, begitu.
1: Nah, saya jadi penasaran nih ya Tehin, apa yang membuat mereka tertarik untuk tinggal di dekat Sungai Cikapundung?
2: Untuk ya mungkin ya karena mereka tidak punya tempat tinggal lagi gitu teh, gitu. Jadi mereka itu senang tinggal di bantaran sungai.
1: Kan
2: gitu.
1: Tadi udah disediakan sama pemerintah rusun.
2: Entah, mungkin karena mereka sudah betah di lingkungan seperti itu teh, gitu. Jadi mereka mungkin sama pemerintah diarahkan ke Rusunawa dengan lingkungannya yang tidak cocok mungkin, maka mereka kembali lagi ke bantaran sungai karena mereka meskipun dampaknya itu sangat berbahaya, tapi mereka di lingkungan tersebut ya mungkin cocok gitu teh, gitu.
1: Waduh, udah bingung deh ini saya.
2: Iya, betul. Ya kalau ngomongin masalah itu mah emang sebenarnya sih dari pihak pemerintah sudah apa ya, mereka itu sudah ada perhatian.
1: Iya.
2: Jadi jangan tinggal di bantaran sungai, tapi di sisi lain ya masyarakatnya juga teh, begitu.
1: Kalau misalkan orang-orang misalkan ya dengar kayak Sesar Lembang atau apa gitu ya, kan ketakutan ya kalau misalkan punya uang lebih malah pengen punya rumah tuh yang anti gempa, anti anu begitu ya Tehin ya.
2: Iya betul. Ya, betul.
1: Lah ini malah kayak apa, menjemput apa ya namanya?
2: Menjemput bencana ya.
1: Malah kayak malah mendekati gitu.
2: Iya, mendekati bencana begitu teh.
1: Gitu. Oh, kan pengen menjauh makanya kalau ada tanda-tanda apa begitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Cepat pindah ke tempat yang aman.
2: Aman ya? Begitu. Iya, betul.
1: Waduh.
2: Itu seharusnya mah gitu ya teh ya. Gitu. Begitu.
1: Iya.
2: Ya, emang kita juga dilema sih sebenarnya mah, kita juga dari penggiat lingkungan ya kita juga membantu sih ke program pemerintah gitu ya. Terus intinya mah mewanti-wantikan kepada masyarakat tersebut. Ya mungkin kita dikembalikan lagi karena mereka tidak punya tempat hunian gitu teh. Begitu.
1: Iya. Himbauan mungkin Tehin untuk
2: himbauan untuk
1: para pendengar atau juga orang-orang yang tinggal di sana mungkin secara tidak langsung ada yang menyimak juga begitu.
2: Iya. Ya himbauannya apa ya, bagi warga atau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, ya ketika ada alokasi untuk apa sih, pindah ke tempat yang lebih aman, ya mungkin kalau Tehin menghimbau mah supaya apa sih, pindah dari tempat yang nanti dampaknya kena bencana begitu. Dan juga buat warga sadayana Kota Bandung, mari terus bergerak bersama-sama untuk menjaga lingkungan setempat, baik itu bantaran dan sungainya, supaya mungkin kita terhindar dari bencana, terus supaya sungai-sungai yang ada di Kota Bandung itu lebih apa sih, lebih asri dan lebih baik lagi dan tidak tercemar sama sampah begitu.
1: Iya, baik. Hatur nuhun pisan Tehin untuk waktunya ya, memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa sungai itu sebetulnya untuk apa begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Dan betul, kita betul. Harus menjaganya dengan tidak bosan-bosan gitu ya.
2: Betul.
1: Walaupun memakan waktu cukup lama, memberikan kesadaran untuk orang-orang yang ada sekitarnya, tapi tidak boleh putus asa ya, Tehin ya.
2: Betul, harus tetap semangat.
1: Terus semangat.
2: Iya, selalu apa sih, mengedukasi kepada masyarakat begitu, Teh.
1: Untuk menjaga lingkungan kita gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Terima kasih Tehin untuk waktunya sudah berbincang-bincang di Bandung sore ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, timnya nambah ya.
2: Amin, amin.
1: Sponsornya nambah, support pemerintah juga semakin kuat.
2: Siap.
1: Untuk komunitas Cika-Cika ini.
2: Siap.
1: Selamat sore, Teh. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mendengar bincang-bincang saya dengan Iin Ina Marsina, Humas Komunitas Cika-Cika dengan tema aksi peduli lingkungan sungai.
0: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
2: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada baik bis yang akadnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Medan, Kebon Kelapa, berikut adungannya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot khususnya ke KPU-nya dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu kapan dan kapannya kami saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami telah kami laksanakan, mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, udah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu, mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.

Pendengar, hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda, dan nanti ada rekan-rekan yang lainnya yang tentu saja menemani Anda dengan acara-acara yang menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama pendengar, Bulog Subdivre Ciamis. Maksud kami Ciamis memastikan untuk stok beras di Priangan Timur saat ini masih dalam kondisi aman. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
2: Kepala Cabang Bulog Ciamis Johan Wahyudi mengatakan stok beras di wilayahnya melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Dengan kata lain, Johan mengatakan stok beras di wilayah Priangan Timur saat ini aman. Bulog Ciamis yang mencakup wilayah Priangan Timur saat ini mengelola stok beras hingga 33 ribu ton beras. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring penyerapan harian dari para petani. Dengan stok yang ada, Bulog Ciamis memastikan distribusi beras ke masyarakat berjalan lancar, baik itu melalui program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3: Membawai 6 wilayah ya, sampai Priangan Timur itu sampai Garut sama Pangandaran, kita mungkin 32 ribu, 33 ribuan ton. Dan itu pun masih bisa bertambah lagi karena kita tiap hari masih ada penyerapannya, penyerapan gabah untuk kita giling jadi beras HGL.
4: Rata-rata per hari serapan gabah keringnya berapa, Pak?
3: Sehari minimal 1.000 tonan lah.
2: Sementara itu sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga melakukan sidak di Bulog Ciamis. Dengan ketersediaan beras yang ada, Wamentan memastikan stok beras saat ini aman. Wamentan juga mengatakan stok beras pemerintah saat ini juga melimpah dan mampu menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan persediaan yang ada, ini melepis isu yang menyebut stok beras nasional menipis. Selain kuantitas, Wamentan juga memastikan kualitas beras yang tersimpan di gudang Bulog terjaga dengan baik. Ia menyebut beras terjaga melalui sistem pengelolaan modern serta perawatan rutin seperti purnigasi.
5: Hasil sidaknya seperti yang lain juga, ya kan sih ini bukan sidak yang pertama, ya saya udah sidak ke banyak tempat, mungkin ada 15 gudang Bulog sudah saya sidak, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, bahkan apa yang kemudian di misleadingkan oleh oknum bahwa seolah-olah berasnya nggak ada, berasnya ada.
2: Sebelumnya beredar isu persediaan atau stok beras menipis, bahkan di Ciamis harga beras juga sempat naik. Dari Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. PLT Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Cirebon menjelaskan sistem X-ray yang dilakukan di asrama haji lebih baik dan juga efisien. Informasinya selengkapnya disampaikan Vivi.
6: Anda jadi dari kamar langsung X-ray, begitu langsung X-ray selesai, ada barang-barang misal barcer itu ya, yang kalau misalnya ada.
7: Sebanyak 441 jemaah haji dan 4 petugas pendamping kloter 13 asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei 2026. Sebelumnya, jemaah telah masuk asrama haji Watu Belah Indramayu pada Kamis 30 April 2026. PLT Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib

0: Rianto mengatakan seluruh persiapan jemaah asal Kabupaten Cirebon telah rampung tanpa kendala berarti. Ia menambahkan para jemaah telah menjalani proses X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati agar mempermudah jemaah maupun petugas jika ditemukan permasalahan dan dapat diselesaikan di tempat.
1: Lebih baik, lebih efisien dan lebih apa? Kalau misalnya di bandara itu kan kasihan, dari sini berangkat. Di sana kalau ada permasalahan, koper segala macam, ada yang barang-barang yang dilarang, kadang-kadang ada aja sih 1-2 ya, kan harus dibawa oleh kami berita acara. Kalau di sini kan enak, saya nunggunya santai. Jadi dari kamar langsung X-ray, begitu langsung X-ray selesai, ada barang-barang misalnya barcer itu ya, yang kalau misalnya ada itu kan dibawa oleh kami berita acara, dan ini nanti bisa langsung pulang. Setelah itu kan urusan dari ke pihak Saudi Airlines gitu.
0: Ahmad Khotim Haryanto mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan cara tidak memaksakan diri, memperbanyak minum, makan teratur, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah haji. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Informasi lainnya, pendengar. Menjelang Idul Adha, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia bersama Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Bogor memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan oleh Sony Agung Saputra.
3: Pencegahan penyakit hewan kurban menjadi perhatian serius menjelang perayaan Idul Adha di Kota Bogor, Kamis 30 April 2026. Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia HPPMI bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat memperkuat langkah pengawasan dan pembinaan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak. Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitar lokasi penjualan. Ketua HPPMI Kota Bogor, Tony Sion Samosir, menilai diperlukan aturan yang lebih tegas dalam penataan penjualan hewan kurban. Hal ini berkaitan dengan maraknya pedagang liar yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat bertransaksi. Ia menjelaskan praktik tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Limbah dari aktivitas penjualan hewan kurban dinilai dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
4: Bisa lihat kan di setelah pasca Idul Fitri sudah banyak lapak-lapak liar yang bermunculan di pinggir-pinggir jalan di Kota Bogor, dan hal itu kan jadi persaingan bisnis yang tidak sehat menurut kami, dan mereka sih dukung karena dari harga jual juga sangat jauh gitu. Maka dari itu memang kami butuh dari pemerintah kota khususnya untuk melihat sampai ke bawah. Karena apa? Kan kita tahu sendiri ya Pak, Kota Bogor ini kan cuma 6 kecamatan, kota kecil, apalagi dalam sektor pertaniannya juga jarang-jarang gitu. Melihat situasi ini sih harusnya kita harus sedikit lebih melek lah.
3: Sion menekankan pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah untuk menata aktivitas penjualan hewan kurban. Menurutnya, keberadaan surat edaran akan membantu menciptakan sistem penjualan yang tertib sekaligus melindungi peternak lokal. Ia menambahkan, pengaturan tersebut juga diperlukan agar peternak dari luar daerah tidak mendominasi pasar tanpa pengawasan. Dengan demikian, keseimbangan pasar serta keberlangsungan usaha peternak lokal dapat tetap terjaga.
4: Kami di HPPMI menekankan bahwa kesiagaan tidak boleh sebatas slogan, karena faktanya Kota Bogor masih memiliki celah besar pada pengawasan, jalan tikus, dan ketiadaan checkpoint permanen bagi hewan yang masuk. Kami para pedagang dan peternak siap berkomitmen pada aturan dan digitalisasi, namun kami menuntut ketegasan juga kepada pemerintah kota dalam menertibkan lapak liar dan jalur ilegal. Agar kenapa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun keadilan bisnis bagi pedagang resmi. HPPMI berharap ada langkah konkret seperti pembentukan tim khusus dan surat edaran dari wali kota yang punya taring untuk memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bogor pada tahun 2026 ini benar-benar sehat, legal, aman bagi para konsumen.
3: Sementara itu, DKPP Kota Bogor terus melakukan koordinasi lintas sektoral dalam mengantisipasi berbagai potensi permasalahan. Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan penerbitan surat edaran wali kota guna mencegah dampak negatif termasuk resiko penyakit hewan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Lalu pendengar, berikutnya bagaimana tanggapan masyarakat mengenai jaminan keamanan hewan kurban saat ini? Simak laporan selengkapnya yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
6: Kalau saya sih selama prosesnya sesuai aturan dan pengawasannya jelas, saya rasa berkurban tetap aman untuk dilakukan.
7: Ya, emang ada rasa khawatir sedikit sih. Ya, tapi jadi buat kita harus lebih teliti dan hati-hati saat memilih hewan kurban. Harus benar-benar diperiksa semua dokumen-dokumen pentingnya.
8: Menurut saya sih masih cukup aman ya, asalkan hewan kurbannya benar-benar sehat dan sudah melalui pemeriksaan dari petugas berwenang. Ya, kita juga harus terus teliti sebelum membeli untuk kurban.
2: Lalu pendengar berikutnya, demi memastikan hewan kurban bebas dari antraks dan juga PMK, pemerintah Kota Bogor kini mengintensifkan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Bagaimana pola pengawasan yang diterapkan? Kita simak wawancara Glagah Abiyasha bersama Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar.
9: Saya perkenalkan Kabid Peternakan DKPP Kota Bogor, ada Ibu DH Anizam MM. Dan kita tahu bahwa setiap Idul Adha, kadang-kadang Bogor ini kan diserbu hewan dari luar daerah tanpa pajak juga nih, gitu ya. Tanpa cek kesehatan, kemudian dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Lantas kira-kira bagaimana DKPP ini mengunci jalur masuk hewan ternak ke Bogor sendiri, Ibu?
10: Baik, kita ada beberapa upaya ya. Yang pertama kita pasti lindungi Kota Bogor ya, terutama peternak lokal Kota Bogor, agar tidak terjangkit bermacam penyakit dari luar, terutama penyakit-penyakit zoonosis juga seperti antrak ya. Dan RSD kali ini kan semakin dekat Lebaran ini, kasus PMK ini semakin merebak ya, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita sesuai dengan aturan Permetan 17 tahun 2003 bahwa ada suatu sistem namanya lalu lintas ternak. Dari situ kita semua mempersyaratkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk peternak-peternak yang masuk dari luar Jawa Barat. Dari luar Jawa Barat ke Jawa Barat itu kita persyaratkan banyak syaratnya, dan itu memang kita harus tegas dalam melakukan verifikasi persyaratan itu. Nah, kalau di Jawa Barat itu biasanya izinnya ada di Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Barat. Titik poinnya itu kalau masuk ke Jawa Barat ada di Losari dan Banjar ya. Di situ nanti mereka akan memverifikasi semua dokumen-dokumen termasuk SKKH. Yang paling penting itu adalah sertifikat veteriner, karena SKKH itu bagian dari sertifikat veteriner atau biasa disingkat SV yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner. Kalau untuk masuk Jawa Barat ada di checkpoint tersebut. Di sana ada petugas dari provinsi yang akan mengecek semua dokumen-dokumen itu yang masuk dari luar Jawa Barat.
9: Sejauh ini bagaimana temuannya? Apakah memang ada kendala ataupun sejauh ini masih aman-aman saja?
10: Kalau yang dari informasi terakhir saya peroleh dari POV Jawa Barat ya, bahwa ada beberapa yang ditolak, memang ada beberapa truk yang dalam beberapa minggu kemarin ditolak masuk ke Jawa Barat karena tidak lengkap dokumen. Cuman masalahnya kita sendiri yang dalam Kota Bogor ya, kita tahu bahwa Kota Bogor itu juga tidak punya checkpoint ya, gitu kan. Kita hanya mengharapkan checkpoint dari antar provinsi. Untuk Kota Bogor sendiri kita tidak punya checkpoint. Ya biasa mungkin alasan klasik kalau kata orang ya, kita tidak punya SDM juga gitu kan. Nah itu biasanya yang agak sulit buat kita. Kota Bogor ini termasuk perbatasan nih antar kabupaten ya Cianjur juga, Bogor juga, bukan saya menyalahkan di kabupaten atau ya, tapi itulah sulitnya kita ya. Selama ini kasus-kasus yang masuk PMK itu kan biasanya antar kabupaten kota. Dia pun ada dari luar provinsi Jawa Barat juga kan. Tapi ya itu kendala kita karena kita tidak punya checkpoint dalam Kota Bogor sendiri gitu. Perbatasan antara Kota Bogor dengan kabupaten yang lain. Nah, itulah kadang-kadang kita dengan keterbatasan kita ya, kita biasa cek lapangan ya apakah mereka punya dokumen atau tidak gitu, biasanya begitu.
9: Jadi mesti langsung kecek ke tiap-tiap para pedagang gitu.
10: Iya, ke setiap lapak-lapak. Tapi kan ya seperti tadi itu kita juga banyak lapak-lapak liar juga gitu kan. Enggak mungkin juga kita ini ya. Jadi sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita, biasa kita cek ke lapangan.
9: Berarti katakanlah untuk yang kelengkapan dokumennya kurang, itu ternyata banyak juga begitu ya, Bu?
10: Ada. Itu tidak mungkin, pasti ada. Biasanya kita, kalau misalnya kelengkapan dokumen taruh oleh SKKH ya, satu sisi kita kembalikan mereka juga tidak mungkin ya. Karena gini, ada kita pernah ada menemui beberapa kasus, kita kembalikan mereka jualan di tempat lain. Jadi sama dengan menyebarkan bibit penyakit di tempat lain. Nah, biasanya yang kita lakukan, kita periksa di tempat. Kalau sakit kita karantina, mereka suruh karantina selama 14 hari, kita berikan obat. Yang kemudian yang lain kita periksa dan kita berikan SKKH.
9: Kalau begitu kan berarti kandang liar udah pasti gitu ya, lokasi tidak terdaftar gitu ya, ipal dan lain sebagainya, kotoran dibuang begitu saja gitu ya, yang hanya menyebabkan pencemaran, bau dan juga lain sebagainya begitu, Bu. Nah itu sebenarnya apa yang perlu dipenuhi untuk para pedagang khususnya yang menjajakan dagangannya khusus hewan kurban, apa saja syaratnya tuh, Bu?
10: Sebenarnya idealnya ya, Pemkot ini juga harus punya apa ya, kebijakan lintas sektoral ya.
9: Iya.
10: Jadi nggak cuma di KPP aja ya. Kita juga sudah berkirim surat ke Pak Sekda agar membuat suatu tim ya, termasuk melibatkan juga nanti dengan HPPMI ya. Jadi ada di situ wilayah, ada di situ DLH, ada di situ PPP, dan ada di situ di KPP. Jadi setiap ODPD itu berbuat apa dan apa tugasnya.
9: Terima kasih, Bu Ani.
2: Berikut kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026, tanggal 4 Mei mendatang. Informasi ini selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Pemerintah Kota Bandung akan memulai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 pada 4 Mei mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan sejumlah perubahan kebijakan akan diterapkan, termasuk pembatasan kegiatan belajar mengajar hanya 2 sip untuk menjajang SD dan SMP. Ia menjelaskan sistem 2 sip tersebut akan membagi kegiatan belajar menjadi sesi pagi dan siang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengurangi kepadatan siswa di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Farhan mengakui bahwa proses seleksi dan kesiapan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah persyaratan yang dinilai cukup ketat, sehingga belum banyak lembaga yang siap untuk berpartisipasi dalam skema tersebut.
12: Kalau SPMB kita akan mulai tanggal 4
13: Mei.
12: 4 Mei.
13: Itu
12: selesai tanggal 13 Juli dan kita akan mengalami beberapa perubahan, di antaranya sekolah SD SMP itu maksimum hanya boleh 2 shift. 2 shift jam pelajaran. Yang kelas 1 ya.
13: Pagi sore atau gimana?
12: Ya, pagi siang.
11: Sebelumnya, pemerintah Kota Bandung akan mengundang sekitar 85 lembaga untuk terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Namun hingga saat ini baru sebagian kecil yang menunjukkan minat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pendaftaran kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar proses seleksi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan lebih luas bagi lembaga yang ingin berpartisipasi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung memastikan pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai langkah antisipasi harus terus disiapkan, termasuk memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung kelancaran proses penerimaan siswa baru. Farhan menambahkan kebijakan pembatasan SIP serta penyesuaian sistem penerimaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, pengelolaan emosi ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan juga tumbuh kembang bayi. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
14: Emosi itu bukan hanya dipikiran ternyata ya, tapi juga mempengaruhi tubuh ibu dan juga si adik bayi.
15: Pengelolaan emosi selama kehamilan hingga pasca melahirkan menjadi faktor penting yang tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis ibu, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Hal tersebut disampaikan dosen program studi S1 Kebidanan UBHI Kota Cirebon, Nurul Hidayah, kepada RRI. Oleh karena itu, ia menyebut diperlukan pemahaman dan dukungan lingkungan agar ibu mampu menjalani fase tersebut dengan lebih tenang dan sehat.
14: Pada ibu hamil nih, kalau misalkan stresnya berlangsung itu terlalu lama atau tidak ditangani secara dini gitu ya, itu bisa mempengaruhi dari segi tekanan darah, lalu aliran darah ke janinnya gitu ya, sehingga mengganggu kenyamanan ibu dan juga proses tumbuh kembang si adik bayi. Intinya emosi itu bukan hanya dipikiran ternyata ya, tapi juga mempengaruhi tubuh ibu dan juga si adik bayi.
15: Nurul menambahkan, pengelolaan emosi menjadi kunci penting selama masa kehamilan dan setelah melahirkan, agar ibu tetap dalam kondisi stabil secara fisik dan mental, serta bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan dukungan lingkungan yang positif. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar. Pameran lukisan karya Maestro Internasional segera digelar di Makodam Siliwangi sebagai rangkaian HUT ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Marliawan Yusuf menyampaikan laporannya.
16: Pameran seni lukis bertajuk Siliwangi untuk Indonesiaku akan digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Pameran ini menampilkan puluhan mahakarya dari maestro lukis bulu asal Indonesia Firdaus Alam Budi. Tidak hanya sebagai ajang apresiasi seni, kegiatan ini juga mengusung konsep pameran sekaligus lelang dengan seluruh hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi mewakili Pangdam 3 Siliwangi Letkol Infanti Tinton Amin Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat.
17: Itu kegiatan yaitu pameran lukisan dari tokoh masyarakat terdekat Pak Firdaus untuk menyajikan lukisan yang akan ditampilkan di Kodam 3 Siliwangi yang diterapkan di mana hasil dari lukisan ini untuk berbagi sifatnya bersifat sosial. Nah, jadi kita mengundang-undang teman-teman yang suka kolektor lukisan untuk hadir di dalam kegiatan ini.
16: Sementara itu, Maestro Firdaus Alam Budi mengaku bangga dapat menggelar pameran di Bandung, khususnya di Markas Kodam 3 Siliwangi. Hal ini menjadi pameran pertamanya di kota Bandung setelah sebelumnya menggelar lebih dari 140 pameran di dalam dan luar negeri. Rencananya Firdaus akan memamerkan 57 lukisan bertema tokoh nasional yang diantaranya terdapat lukisan Presiden Prabowo, petinggi TNI Polri, termasuk lukisan Pangdam Mayjen TNI Kosasi, serta ikon Maung Siliwangi.
17: Saya akan memamerkan 57 lukisan gitu. Mayoritas dari lukisan bulu itu sebagai apa namanya memang hak saya gitu, dan ini semata-mata saya dedikasikan untuk ulang tahun Pangdam Siliwangi yang ke-80 gitu. Dan buat saya ini satu kebahagiaan tersendiri karena setelah ya beberapa kali pameran di mancanegara gitu dan di berbagai kota di Indonesia gitu, saya baru pertama kali pameran di Bandung gitu kan. Satu kota yang saya sangat terkesan gitu kan. Saya ingat lagunya Bimbo, Bandung Bandung di lingkung gunung gitu. Nanti ada lukisan Maung gitu yang latar belakangnya lingkung gunung.
16: Sementara itu, penggagas kegiatan Faisal Hafid mengatakan tema Siliwangi untuk Indonesiaku mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa. Dikatakannya, seluruh hasil lelang lukisan akan didonasikan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah Kodam 3 Siliwangi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Barat.
2: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Kasus kebakaran Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Sofira.
18: Dan Januari sampai sekarang ini kita hampir jor-joran terus. Barusan tadi pagi juga, ini jam 10 kan terjadi kebakaran juga.
19: Kasus kebakaran rumah dan gudang di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius di masyarakat. Peristiwa ini umumnya dipicu oleh kelalaian, penggunaan listrik, serta kondisi cuaca panas ekstrim. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, menyebut kejadian kebakaran masih sering terjadi. Bahkan kebakaran kembali terjadi pada Selasa pagi di wilayah Klayan dengan kerugian cukup besar.
18: Ya, Januari sampai sekarang ini kita hampir jor-joran terus. Barusan tadi pagi juga, ini jam 10 kan terjadi kebakaran juga di Klayan, penyelesaian dari konsulting listrik. Diperkirakan 70 juta. Terdampaknya jadi itu kan rumah merangkap bengkel. Jadi hampir rata-rata belakangan ini kita ini gara-gara kemedoran karena cuaca yang panas, rata-rata pasang dipasangin, lupa dimatiin, tinggal.
19: Menurutnya, rumah yang terbakar merupakan bangunan yang juga difungsikan sebagai bengkel oleh pemiliknya. Kondisi tersebut memperbesar risiko karena adanya penggunaan peralatan listrik yang cukup intens setiap harinya. Ia menjelaskan sebagian besar kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat dalam menggunakan peralatan listrik. Peralatan elektronik yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Rena Safira melaporkan.
20: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
20: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Bodim 97 kemana Mevim Negara? Sesaat lagi pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Anda akan mengikuti sorotan sore dan kami hadirkan informasi seputar Bandung Raya yang sedang trending topic pendengar ya. Kita akan membahas ini mengenai ajang talenta siswa Sumedang ya dalam semangat berkarya di Hari Pendidikan Nasional pendengar. Dan di sini nanti kami akan menghubungi narasumber, ada Dr. Eka Ganjar Kurniawan, SOSME, ini selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari, faktanya klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya, kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, RRI Bandung 97,6 pendengar. Seperti biasa, saat ini pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan sorotan sore ya pada sore ini. Dan di sini kami sudah terhubung bersama Pak Kadis ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan SSME. Saat ini pendengar, peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di Kabupaten Sumedang ini menjadi momentum penting ya untuk menonjolkan talenta siswa, juga ini sejalan dengan visi Sumedang Simpati ya, dan juga Indonesia Emas 2045. Pendengar kita sahabat terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Kadis?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya alhamdulillah. Baik, ini untuk di wilayah Sumedang berarti temanya yang diangkat untuk Hardiknas seperti apa Pak sekarang?
2: Ya, tema yang kita angkat dalam rangka memperingati Hardiknas ini adalah meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jadi pendidikan bermutu untuk semua.
1: Ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini yang sekarang perbedaannya apa aja nih Pak? Mungkin.
2: Halo, ini kurang jelas.
1: Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Hardiknas tahun ini di Sumedang apa nih bedanya nih Pak?
2: Ya, untuk tahun sekarang pelaksanaan Hardiknas tanggal 2 ya, kebetulan bertepatan dengan hari Sabtu sekarang, kita mengadakan kegiatan ajang talenta

0: bagi para siswa SD dan SMP se Kabupaten Sumedang.
1: Ya.
0: Dan pelaksanaan untuk upacara Hardiknasnya, insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 4 Mei 2026, jadi hari Senin.
1: Iya, hari Senin. Ini gelaran itu Pak, rencananya berapa hari bergulirnya?
0: Ya, untuk kegiatan Ajang Talenta ini, yang pertama kita melombakan beberapa kesenian ya yang ada di Kabupaten Sumedang, yang kedua olahraga, yang ketiga di sains.
1: Baik, ini melibatkan siswanya antara levelnya kelas berapa aja nih Pak?
0: Nah, untuk siswanya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD, dan untuk SMP kelas 7 dan kelas 8.
1: Baik. Lalu ada target partisipasi siswanya berapa misalnya Pak di Sumedang?
0: Nah, alhamdulillah ya untuk peserta itu sekitar 6.000 lebih, ya 4.050 siswa SD dan 1.666 siswa SMP.
1: Wah, banyak sekali nih Pak.
0: Ya,
1: iya. Ini membutuhkan tempat dan juga waktu yang cukup lama juga. Ini berarti digelar di mana saja ini Pak untuk secara teknis
0: nah,
1: gitu ya?
0: Untuk kegiatan OSN yaitu Olimpiade siswa, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, kita selenggarakan di beberapa tempat. Sekitar ada 4 tempat. Yang pertama di kolam renang Prabukian Santang di Cimalaka, ada di beberapa gor di sarana olahraga Cikugur Kabupaten Sumedang. Dan untuk ajang festival lomba seni dan sara siswa nasional, nah ini dilaksanakan di tiga tempat. Yang pertama di SMPN 8 Sumedang, SDN Panyingkiran, dan SMK Swasta YPK Sumedang.
1: Iya, baik. Lalu apakah untuk ajang ini juga Pak, O2SN ya, ini dijadikan untuk sarana mencari bibit-bibit unggul berprestasi gitu yang nantinya bisa mewakili
0: betul,
1: Sumedang?
0: Betul. Ya, ya betul Pak. Jadi ajang talenta ini dilakukan dalam upaya untuk kaderisasi atau mencari bibit-bibit unggul, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang sains.
1: Ya, dan ke depan apakah pihak di sini juga ini akan memberikan misalnya beasiswa, apakah dedeh mungkin kepada mereka yang berprestasi dan juga mengukir prestasi di Sumedang, mengharumkan nama Sumedang lah gitu Pak?
0: Ya insya Allah, ya sesuai dengan arahan pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagi para siswa yang mempunyai prestasi, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional, ini akan diperhatikan untuk jenjang pendidikan selanjutnya.
1: Oh, baik. Lalu bisa disampaikan kepada pendengar RRI Bandung, Pak, ini apakah ada syarat dan ketentuan bagi siswa yang ingin daftar, saya kayaknya tertarik nih untuk ikutan apa pencari bakat ataupun mengasah talenta keterampilan skills gitu di bidang kedua ini?
0: Ya, untuk tahapannya itu dilakukan seleksi di tingkat kecamatan, dan juara-juara di tingkat kecamatan itu akan dilombakan di tingkat kabupaten, dan juara tingkat kabupaten nanti di selanjutnya di tingkat provinsi, dan juara tingkat provinsi ya selanjutnya mengikuti di tingkat nasional.
1: Baik. Nah, kalau berbicara mengenai lomba misalnya kompetisi gitu Pak nih, apakah ada yang harus diwaspadai begitu atau disoroti terkait dengan misalnya pengaturan skor atau dan lain-lain, misalnya ada potensi kecurangan gitu misalnya. Bagaimana nih Pak?
0: Oh, ya. Betul itu yang berkaitan dengan juri ataupun wasit. Kita yang pertama kita melakukan komitmen bersama dengan para wasit ataupun juri agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan fair. Dan itu ya di apa ada janji wasit atau janji juri yang disampaikan pada saat pembukaan ajang talenta siswa ini.
1: Lalu berikutnya nih Pak, saat ini kan banyak juga siswa yang memiliki kreativitas di media digital gitu ya. Minat mereka juga mungkin kelihatan. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan ini melihat peluang dan juga tantangan perkembangan talenta generasi muda di era digital saat ini, bidang digital?
0: Ya, nah ini untuk ajang talenta FLS 3N dilaksanakan ini dengan moda daring.
2: daring. Hmm. Jadi salah satunya ini untuk bisa memperlihatkan berkaitan dengan literasi digital di tiap-tiap satuan pendidikan.
1: Iya. Oh, baik. Berikutnya, misalnya saat ini juga kan beberapa waktu lalu Pak Presiden juga sempat memberikan jalan begitu untuk generasi milenial ataupun remaja yang memang ada minatnya di bidang e-sports misalnya Pak. Jadi olahraga bidang digital gitu. Ada permainan-permainan yang memang menggunakan mobile phone ataupun gadget gawai gitu. Nah, sekarang perhatian mungkin hal itu dari distrik gimana nih Pak?
2: Oh iya, ya untuk saat ini pelaksanaan O2SN masih cabang olahraga yang dilakukan secara langsung.
1: Iya.
2: Ya belum ada cabang olahraga yang berkaitan secara langsung secara digital.
1: Iya.
2: Nah untuk masalah peningkatan literasi digital ini lebih ke pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Ya, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat yang mana mulai tahun 2025 ada pemberian bantuan papan interaktif digital ataupun flat panel.
1: Oh iya. Baik. Terakhir Pak, pesan juga harapan ini kepada masyarakat ini umumnya ya, dan khususnya ini pada praktisi pendidikan misalnya kepada siswa dan juga pendidik itu, persilahkan.
2: Ya, harapan kami dengan pelaksanaan ajang Talenta dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, yang pertama pendidikan di Kabupaten Sumedang lebih meningkat lagi sesuai dengan tagline dari pendidikan, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Nah, salah satunya adalah meningkatnya kualitas anak didik kita. Ya, anak didik kita pun disalurkan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Dan harapannya ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi para anak didik kita, sehingga anak didik kita mempunyai keunggulan secara kompetitif dan komparatif.
1: Ya, iya baik. Ada tambahan ini Pak, ada evaluasi mungkin dari pelaksana festival dan juga lomba seni dan sastra siswa nasional sebelumnya. Iya. Ini yang menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembinaan tahun ini bagaimana nih?
2: Ya, berkaitan dengan itu juga ada kegiatan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu.
1: Oke.
2: Ya, Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah ajang talenta untuk melestarikan budaya-budaya daerah. Salah satunya adalah budaya yang ada di Jawa Barat.
1: Hmm. Ya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Sorotan Sore. Pendengar, nantikan kembali informasi lainnya bersama kami Radio Republik Indonesia dengan beberapa lagu pilihan yang disetting dan juga disiapkan oleh music director kami dan juga informasi lainnya yang trending topik seputar Bandung Raya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT melalui Rasulnya mengajarkan bagaimana hidup ini berarti. Langkah pertama adalah meneguhkan niat, karena niat merupakan ruh dari satu pekerjaan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu karena niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena untuk meraih dunia yang hendak dia raihnya, awimra'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan hijrahnya. Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan itu bagaimana niatnya. Kekuatan niat akan melahirkan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Namun jika niat tidak kokoh, maka akan terumbang-ambinglah satu perbuatan. Innamal a'malu binniyat, karena perbuatan perilaku itu tergantung bagaimana motivasinya. Oleh karena itu, sebaik-baik motivasi adalah Allah SWT, mencari ridho Allah SWT. Karena jika Allah sudah ridho, niscaya sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan orang lain ridho kepada hambanya. Bahkan dalam berbagai situasi, Allah akan selalu melindunginya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallahi bi sahhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, wa man iltamasa ridan nas bi sahhatillahi sahhatallahu alaihi wa sahhat alaihi nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan dia akan membuat manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan dia akan menjadikan manusia murka kepadanya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan baik itu sifatnya ubudiyah, bahkan muamalah bainan nas, interaksi sesama manusia, adalah bagaimana niat atau bagaimana motivasinya. Motivasi yang kuat maka akan mengantarkan seseorang dekatnya kesuksesan yang akan dia capai. Motivasi, sebaik-baik motivasi adalah mencari ridha Allah, karena tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah SWT. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah SWT. Tidak ada yang lebih tahu kecuali hanya Allah SWT. Tidak ada yang lebih kaya dibandingkan Allah SWT. Dialah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yu'ti may yasha'u min 'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa yakbit, dan dialah yang menahan rezeki kepada siapa atau dari siapa saja yang dikehendaki.
Oleh karena itu, meningkatkan motivasi karena Allah diperlukan ilmu, diperlukan tadabur, diperlukan merenungkan bagaimana kehidupan ini berawal dan akan kemanakah kehidupan ini. Apakah kehidupan ini hanya terhenti dengan kematian, ataukah ada kehidupan berikutnya? Lantas apa yang kita perbuat saat ini, apakah akan dipertanggungjawabkan kelak? Sekecil apa yang kita lakukan, apakah kelak akan diperhitungkan? Semua itu tidak lain adalah memerlukan ilmu pengetahuan, dan sebaik-baik ilmu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hadis Nabi adalah penjelas, pengurai, perinci firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perbuatan beliau ataupun ketetapan beliau. Oleh karena itu, meneladani Rasulullah berarti melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keteguhan niat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini untuk menyongsong kehidupan hari akhir kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami Radio Republik Indonesia Bandung mengumandangkan azan Maghrib tadi pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung

Langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Amalan sunnah di bulan Ramadan menurut Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi. Mandi besar sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah. Umat Islam yang akan mandi besar dari junub, haid maupun nifas dianjurkan untuk melakukan sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dengan suci. Selain itu, dikhawatirkan masuk ke mulut dan bagian lain.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
4: Bandung sore ini.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif, khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada pos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumus. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal, tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.
2: Bandung sore ini.

0: hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Baru 97, kemana Bapak Mendengar? Alhamdulillah ya, pada malam minggu ini situasi kondisi lalu lintas ini juga terpantau ramai lancar. Lalu juga untuk cuaca juga sudah reda hujannya. Kedepan kita doakan ini juga sarana-prasarana lalu lintas jalan juga menjadi lebih baik. Berbicara mengenai jalan, mendengar di sini Dinas Perhubungan ya di sebuah kota Bandung ini terus mempercepat program pengecatan marka jalan sejumlah ruas strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jalan. Salah satu lokasi yang telah rampung dikerjakan adalah ruas jalan Sunda, tepatnya di Simpang Lengkong, terutama Lengkong Kecil hingga Simpang Naripan, mendengar. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan di Subkota Bandung, Dimas Sodika Mikali ini juga menjelaskan bahwa pengecatan marka jalan di Jalan Sunda telah selesai dilakukan setelah proses pengaspalan oleh Dinas Sumber Daya Air dan juga Bina Marga Kota Bandung tuntas dalam kondisi aspal juga dinyatakan kering. Meski demikian, untuk segmen lain di kawasan yang sama di Sub masih juga menunggu kondisi aspal benar-benar kering sebelum dilakukan pengecatan. Proses pengeringan ini juga umumnya memerlukan waktu sekitar 1 minggu setelah aspal dilakukan. Terkait fasilitas keselamatan tambahan, Dishub juga memastikan belum ada rencana pemasangan pita penggaduh ya, itu ataupun rumble strips ini di ruas jalan Sunda. Keputusan ini juga diambil berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta tingkat kerawanan kecelakaan di lokasi tersebut yang dinilai masih relatif aman. Dinas juga menambahkan ya, pemasangan pita penggaduh ini juga umumnya dilakukan berdasarkan kajian teknis Dishub serta masukan dari masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi. Selain fokus pada ruas jalan utama, Dishub Bandung juga berencana mempercantik kawasan ikonik kota, salah satunya melalui pengecatan marka berbentuk chevron di sekitar Tugu Simpang 5 Bandung. Pekerjaan ini ditargetkan segera dimulai dalam waktu dekat dengan pertimbangan kondisi cuaca.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan

0: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
1: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
2: Harganya itu sudah 230-240, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19 ribu.
1: Sementara itu Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
3: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi, karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santo Solim menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
4: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santo Solim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi, yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaning Sihendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, KRIS antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja KRIS antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi KRIS inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222%

0: tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Aen.
3: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227, disusul embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta-Bekasi. Jumlahnya 1.200, maksud kami jumlah seluruhnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
4: Soekarno-Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
3: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
5: pendengar dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jamaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2, sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026.
6: Untuk semua ini, kalau pada jadwal termasuk asal jam 7 dan 6 dan menuju ke bandara itu di dan pulpas malam setelah pulpas take-off ya, dari bandara sudah ke jam 30 kilometer ya.
5: Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada 2 hari terakhir.
6: Untuk berangkat, kalau malam ini alhamdulillah tidak tidak bubur ya Pak. Memang pada si tahun ini waktu yang segera dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat yang namanya persiapan logistik, persiapan dokumen ya. Ya kalau persiapan ya sekitar 70% ya. Tapi sudah siap, sudah siap berangkat.
5: Ghazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
7: Ya, Alam. Pertama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut.
1: Ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Dia sarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal diantaranya ada Ship Amir, Haizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang, dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Daker Mekah, Ridwan Siswanto.
9: Ya, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan, ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Kabah, dan Sip Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu. Sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
8: Satu lagi, Dok. Nah, pendengar, dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan. Jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan Car Service di belakangnya, dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak menit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di seri Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Rioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poin ya. Setelah sempat unggul, kita nggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bandung Malam Ini.
1: Ya, di Bandung Malam Ini kita masuk di ruang konsultasi kesehatan pendengar. Apa kabar Anda dimanapun berada? Senang sekali malam hari ini Alan bisa membersamai Anda bersama Gina Almira. Dan pendengar di ruang konsultasi kesehatan malam hari ini, kita akan mengangkat topik, apakah batu empedu itu? Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Nah, terkait topik yang akan kita bahas malam hari ini, pendengar, kita akan berbincang bersama dokter umum, anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani. Selamat malam, Bu Dokter.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu hari ini, Bu?
2: Semangat.
1: Semangat.
2: Harus selalu semangat.
1: Jam-jam segini kan orang lain weekend ya, habis jalan-jalan. Iya. Enggak jalan-jalan kemana gitu?
2: Jalan-jalan ke sini.
1: Jalan-jalan ya.
2: Jalan-jalan. Malam mingguan di sini.
1: Malam mingguan di RRI. Nih Bu Dokter, bahasan kita terkait dengan batu empedu. Ini iya. Sebetulnya batu empedu itu batu seperti apa? Seperti batu akik?
2: Nah, ada yang mirip seperti batu akik.
1: Seperti batu, jambu batu? Atau seperti bagaimana?
2: Oke, jadi batu empedu itu adalah batu, jadi endapan sebetulnya ya. Endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap lama-lama, mengeras dan dia menjadi, ya itu bentuknya seperti batu.
1: Seperti batu. Basically-nya dari kolesterol.
2: Dari kolesterol, bilirubin, ya dari itu.
1: Dari itu. Selain itu ada enggak Bu, karena misalkan ngunyah tidak terlalu
2: kayak itu mah melek jadi
1: beda ya.
2: beda jalurnya itu
1: karena ngunyah tidak terlalu halus. Jadi enggak ya. Enggak. Jadi basicnya dari kolesterol.
2: Dari kolesterol ya, kolesterol dan bilirubin.
1: Bilirubin
2: ya.
1: Itu apa?
2: Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di liver ya, di hati. Itu dari sel darah merah. Ya, sel darah merah itu kan ada pigmen, ada trombosit, ada plasma. Nah, salah satunya itu yang ada dan masuk ke dalam kantong empedu itu, ke kantong empedu dan ke liver itu adalah bilirubin. Dan ya, salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, ya
1: malah numpuk.
2: Malah numpuk. Jadi betul. Gitu.
1: Berarti ini yang perlu diwaspadai dari sebuah atau bahayanya efek dari kolesterol itu gitu ya.
2: Iya, salah satunya itu.
1: Oke, ya. Kemudian juga hal apa yang perlu juga akhirnya masyarakat perhatikan terkait batu empedu ini. Jadi faktor-faktornya adalah mulai dari kolesterol.
2: Okay. Pola hidup sih sebetulnya intinya.
1: Pola hidup seperti apa?
2: Pola hidup sehat. Jadi lebih ke arah apa ya namanya, pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat.
1: Gitu. Seperti sayuran dan muah-muahan gitu ya.
2: Betul, muah-muahan yang banyak mengandung vitamin. Sayuran hijau, sayuran berserat. Karena tidak dipungkiri sekarang ini memang semakin banyak tuh pasien-pasien, orang-orang yang menderita batu empedu. Karena ya itu, lebih suka makanan yang berlemak, daging-dagingan tuh yang ya, yang gurih-gurih tuh ya. Gurih-gurih. Terus untuk sayuran dan buah-buahan itu nyaris pada gak suka ya sekarang. Selalu itu dikepinggirin kan, ditinggalin ya. Di piring itu selalu tersisa buah dan sayur.
1: Nah itu. Ini kemudian kalau kita lihat dari katakanlah faktor umum gitu ya. Biasanya yang paling rentan terkena batu empedu itu di range usia berapa?
2: Nah ini biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Itu terus udah gitu female, perempuan dia lebih banyak.
1: Perempuan?
2: Iya, lebih hampir 3 kali lipat lah pokoknya. Kalau perempuan itu salah satu efek apa namanya? Salah satu sebabnya itu karena hormonnya. Hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga untuk metabolisme kolesterol. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes, nah itu juga dia bisa.
1: Baik ya. Tapi kalau lihat fenomena sekarang, Bu, apakah anak-anak muda juga bisa terkena batuk padu?
2: Bisa aja.
1: Bisa aja.
2: Dengan pola makan yang tidak sehat itu tadi.
1: Gurih-gurih.
2: Gurih-gurih dan lemak-lemak itu loh. Buah-buahan dan sayuran dipinggirin, enggak disisain. Itu. Okay. Kalau anak-anak muda lebih ke arah situ. Dan selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang
1: riwayat
2: menderita batu empedu, ya keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga.
1: Faktor resikonya tinggi berarti gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau itu menurun gak sih kalau batu empedu?
2: Batu empedunya tidak menurun batu empedunya. Hanya kecenderungan ya, kecenderungan untuk menderita penyakit batu empedu itu ada.
1: Baik ya. Biasanya gejala awal yang sering muncul pada penderita batu empedu ya. Apa?
2: Batu empedu itu biasanya mulai terasa itu apabila ya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau itu ya di itu tuh sebetulnya adalah penyakit yang udah lama sih sebetulnya kronis. Hanya kadang-kadang kan tidak bergejala selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat. Itu tidak menimbulkan gejala, tapi begitu dia menimbulkan sumbatan, terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, jadi agak-agak apa ya, udah nggak tahu ini di mana, ini apa, nah itu, jadi gejala-gejala itu timbul setelah terjadi sumbatan. Tapi sebetulnya bisa kita bisa tahu sih sebetulnya dari apa namanya? Itu kan berproses ya lama gitu. Biasanya kuning. Mata, kuning kulit. Nah, itu cuma orang-orang kalau di awal-awal biasanya dia enggak ngebayangin bahwa oh itu tuh
1: batu empedu
2: karena ya hanya kuning aja. Misalnya hanya mual aja gitu.
1: Mungkin liver gitu ya. Nah, tapi ada sangkut pautannya enggak sih ke situ?
2: Ada, karena kan memang batu empedu itu ada di bawah
1: liver.
2: Nyumbat
1: di situ.
2: Iya. Jadi ada sumbatan bisa di kandung empedunya sendiri, bisa di saluran empedunya.
1: Oke, selain tadi mual, sakit perut yang hebat, kemudian warna semua jadi kuning.
2: Iya,
1: apalagi yang khas dari batu empedu yang kelihatan nyata gitu.
2: Yang kelihatan nyata tuh sakit tuh. Biasanya sakitnya dari perut sebelah kanan ya, kanan, terus kan dia menjalar ke pundak, ke belakang, ke punggung belakang. Itu sih sakitnya tuh benar-benar sakit.
1: Kalau
2: yang
1: dari,
2: luar biasa.
1: Kalau dari kencing berubah enggak sih?
2: Kencing berubah. Karena ya itu ada bilirubinnya juga dia ikut meningkat ya. Jadi air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat.
1: Coklat.
2: Terus ya, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Jadi bukan kuning gitu ya. Bukan
1: kuning langsung.
2: Tapi dia jadinya lebih coklat juga. Jadi kayak keruh coklat ya, coklat kayak coklat gitu aja.
1: Coklat kayak air teh mungkin?
2: Teh yang pekat ya.
1: Teh yang pekat. Oke, ini yang akhirnya yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kapan saatnya kita ke kata fasilitas ya kesehatan atau ke dokter ketika mulai ada gejala-gejala nih ya. Gitu ya.
2: Begitu biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit. Rasa sakit, mual muntah hebat dan kuning misalnya. Aduh, matanya kuning. Ayo periksa, jangan-jangan kamu liver. Biasanya gitu.
1: Iya.
2: Jadi nggak kebayang, mereka tuh jarang sekali ngebayangin bahwa itu tuh adalah sumbatan di batu empedu, jarang. Jadi wah, liver, ayo cepat itu. Terus biasanya ya begitu sakit hebat, baru mau ke dokter.
1: Kalau udah kerasa banget baru gitu ya. Baik, penyembuhannya. Apakah batu empedu ini bisa dengan minum obat, diminum gitu kemudian batunya hancur, atau memang harus selalu dioperasi?
2: Jadi pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat, hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, ya dia jadi lagi. Dan yang paling sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi, dengan pengangkatan kandung empedu.
1: Diangkat batunya atau sama empedunya itu tuh dikorehan dulu gitu ya batunya, atau
2: satu kandung empedunya?
1: Satu kandung empedunya.
2: Iya.
1: Waduh. Ini kalau misalkan manusia tanpa empedu kan gitu. Jadi itu kalau operasi empedunya diambil, tapi kalau nggak ada empedunya manusia gimana sih efek sampingnya?
2: Efek sampingnya aman-aman aja sih sebetulnya. Hanya setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, itu dia akan ada, karena kantong empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Langsung ke usus, tetap produksi itu tetap ada, tapi dia tidak ditampung dulu, tapi dia mengalir
1: langsung aja gitu.
2: Glosor ya, begitu aja. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi,
1: menyesuaikan.
2: Iya, betul. Dan perlu enggak cepat juga sih, perlu beberapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
1: Oke, tapi sebetulnya kalau tadi akhirnya ketika empedunya diambil, fungsi empedu sendiri buat apa sih sebetulnya?
2: Fungsi empedu itu kan untuk menampung hasil produksi dari liver, empedu, sama bilirubin yang kegunaannya itu untuk menghancurkan lemak. Jadi mereka tuh ditampung dulu. Jadi begitu kita makan lemak atau apa, yang mengandung kolesterol tuh, itu dicerna di sana, dihancurkan, dibuang melalui usus halus terus ke sana gitu. Nah, ada penampungannya dulu. Kayak air ya, kita ada toren. Nah gitu.
1: Disaring dulu,
2: dikumpulin dulu gitu. Nah, kalau enggak ada itu ya, jadi ya
1: langsung buruk aja gitu.
2: Langsung aja, tapi ya tetap si empedu dan bilirubin tetap diproduksi.
1: Oke, tapi kemudian ketika akhirnya orang empedunya udah diangkat, ada hal-hal yang perlu dipantang nggak, misalkan makanan-makanannya? Kan kalau dulu mah ada empedunya, ada yang menyaring, ada yang membuat netra kembali. Kalau batunya empedunya nggak ada, nah makanin langsung blus-blus aja. Ada yang perlu dipantang nggak sih bagi seorang penderita batu empedu yang sudah diangkat itu?
2: Ya kita harus tetap jaga makan. Kita kurangin makanan berlemak tuh, harus betul-betul dijaga, betul-betul dikurangin. Kalau enggak ya nanti tetap terbentuk lagi tuh batu.
1: Aduh, tapi itu nyumbatnya di mana kan batu?
2: Di saluran. Saluran kan kantungnya diangkat, kan ada saluran empedu.
1: Aduh.
2: Di salurannya nanti di situ. Jadi tetap kita harus begitu diangkat, kita betul-betul harus menjaga diet kita, makan kita. Jadi betul-betul perbanyaklah serat, kurangilah makanan
1: berlemak gitu ya.
2: Gorengan, gorengan itu kan nggak berasa. Ada ini mah nggak ada gaji, nak, nggak ada lemaknya. Ya tapi kan minyaknya, tepungnya, nah seperti itu. Nah itu yang kita harus betul-betul kurangi. Kalaupun makan daging yang tanpa lemak, dada tanpa lemak, tanpa kulit. Gitu.
1: Tanpa gaji gitu. Kalau tanpa gaji liur, Bu Abi.
2: Oh, itu gajihan.
1: Gajihan. Wih, tadi bisa bertanya. Ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, Ibu Dokter. Teh Tia ingin bertanya, jenis sayuran apa saja yang bagus untuk mencegah batu empedu, juga makan-makanan yang berlemak Bolehnya itu berapa kali sih dalam satu hari katanya
2: berdokter? Ya apa yang berlemak?
1: Iya, yang berlemak.
2: Boleh, selama kita makan sehari 3 kali itu boleh makan yang berlemak. Hanya yaitu jangan yang ada lemak itunya. Jadi jenuhnya kalau gitu. Daging protein tuh ya tetap daging tetap harus makan, tapi porsinya kita perhatikan. Kalau ada kulit kita singkirkan. Terus telur boleh. Telur udah boleh. Gitu goreng-gorengan ya kalau bisa. Minimalisir aja gitu loh. Ya biasanya makan 3 jadi setengah waktunya. Nah seperti itu. Terus sayur-sayuran yang berserat, bisa brokoli, kangkung, nggak masalah. Pokoknya semua yang berserat, serat tinggi.
1: Gitu ya. Itu teh tiap mudah-mudahan bisa menemukan. Ada Akigazi di Subang nih. Akigazi yang bertanya, apa sih fungsi empedu bagi tubuh manusia? Tadi sudah ya, jika empedu diangkat, apakah tidak mempengaruhi kepada metabolisme tubuh? Nah, Bu Dokter, tadi sudah kita bahas, ini terkait metabolisme.
2: Metabolisme, iya. Setelah diangkat, di awal aja ada gangguan metabolismenya karena tubuh perlu proses untuk penyesuaian. Selanjutnya setelah beberapa bulan, tubuh sudah menyesuaikan, dia akan berfungsi normal. Biasa. Jadi pengaruhnya ya hanya beberapa bulan setelah diangkat aja. Tapi dengan syarat makanannya tetap dijaga ya. Gorengan boleh, hanya minimalisir gitu. Kalau bisa dikukus, direbus.
1: Oke. Bu, ini tuh mitos atau fakta sih orang yang empedunya sudah diangkat itu lebih banyak diarenya ketimbang sebelum diangkat?
2: Nah, itu ya, tapi hanya beberapa bulan.
1: Oh, hanya beberapa bulan aja.
2: Iya, hanya beberapa bulannya. Biasanya bulan ketiga apa begitu tubuh sudah beradaptasi, diarenya itu dia udah enggak akan ini. Dia memang akan lebih sering diare. Karena kan si empedu dan wirur dia langsung ke usus.
1: Oh, itu yang menyebabkan
2: iya,
1: akhirnya.
2: Iya, mengiritasi usus. Nah, tapi kan mereka badan itu
1: menyesuaikan ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Yeah. Jadi hanya sementara ya.
1: Oke, ada Teh Nenek Hernya sih di Cigadung ya. Katanya ada mitos batu empedu itu bisa keluar melalui urin pipis. Apakah bisa, Bu Dokter? Sama gak sih jalurnya? Atau
2: jalurnya beda. Jalurnya beda. Tapi memang bisa keluar, hanya memang jalurnya beda.
1: Tapi kalau batu ginjal bisa keluar dari urin?
2: Bisa. Karena kan ginjal
1: dekat langsung ke situ ya.
2: Bukan dekat, karena memang ginjal itu saluran agak menyimpang, maaf ya. Karena ginjal itu kan memang saluran pembuangan air kencing. Iya. Air kencing, air kecil dan air besar. Jadi kalau batu empedu itu di air besar, kalau ini air kecil.
1: Oh, gitu. Betul. Mungkin persepsinya ke sana kali bisa keluarin batunya. Kalau itu batu ginjal gitu,
2: betul.
1: Itu batu empedu beda salurannya
2: iya,
1: gitu ya,
2: betul.
1: Beda ya. Kalaupun dia ngemuruluk sih karena bulat untuk kadinya. Gitu ya.
2: Jika kecil-kecil itu juga kecil-kecil.
1: Oke, okay. Itu Aki Gazi dan juga Teh Tiwati hatur nuhun ya. Duh, ini obrolan kita tuh pengen panjang aja tuh waktu kita hebat sekali gitu ya. Setengah jam gitu.
2: Oh, gak berasa ya.
1: Ada siapa lagi? Ada Ibu Retno yang juga menyimak Kang Alan. Hebat nih menguasai apa materinya. Terima kasih Bu Dokter.
2: Iya,
1: menguasai materinya Ibu Dokter, bukan Alan. Cuman Ayah Alan sama Ibu batu empedu. Jadi ayah sempat dioperasi, ibu sempat dioperasi. Jadi mengalami melihat situasi kondisi ayah sakitnya kayak gimana. Kemudian ketika pipis warnanya betul coklat, pekat gitu. Jadi kurang lebih familiar dengan batu empedu di
2: sudah terbayang ya
1: terbayang.
2: Seperti apa.
1: Bahkan
2: ya.
1: Batu empedunya masih ada dikotakin.
2: Iya.
1: Kan sudah dikasih kan sama dokter.
2: Iya, betul. Terus jadi gimana? Kayak apa?
1: Segede jempol kayak lengkeng.
2: Oh.
1: Warnanya pun juga mirip lengkeng kayak gitu.
2: Belum pernah lihat yang kayak batu ali ya.
1: Belum. Itu lu bikin batu akik bagus kayaknya.
2: Bagus itu. Ada tuh yang sampai kayak jadi kayak tahu kelereng yang gede?
1: Iya.
2: Nah, ada yang sampai segede kelereng gitu.
1: Masya Allah.
2: ada yang sampai segede kelereng gitu dia mengkilat. Wih, bagus aja. Kayaknya bisa tuh
1: dimakan apa ya? Sampai mengkilat seperti itu. Jabari enggak tahu batu naga mahal.
2: Iyalah operasi dan
1: 60 juta sih ngambil batunya enggak sembarang. Oke, baik. Kemudian Bu Dokter mungkin terakhir gimana cara mendeteksi dini batu empedu hingga kemudian akhirnya hal apa saja yang perlu kita lakukan agar tentunya terhindar dari penyakit empedu ini?
2: Sebetulnya untuk mendeteksi agak susah sih ya sebetulnya, karena untuk tahu pastinya kita harus ya karena gejalanya kita kan nggak berharap tahu setelah ada gejala parah ya. Jadi biasanya di USG aja kadang-kadang kalau dia masih kecil-kecil itu nggak tampak. Jadi begitu kita merasa ada rasa mual, perut nggak enak, kembung, gejalanya mirip-mirip kalau gejala awal itu ya mirip-mirip orang yang punya penyakit mah. Ada rasa mual, terus makan gak enak, kadang muntah. Tapi ada tambahan, matanya kuning. Nah, biasanya mata kuning orang nyangka udah ke dokter, ke klinik ya. Biasanya ke klinik atau ke dokter, disangkanya tuh liver. Biasa ya, terus udah gitu si dokter akan menyarankan coba di tes yang lain-lain. Tes apa namanya? Tes urin biasanya lab, terus udah gitu USG. Nah, yang ini yang enggak orang jarang ini ada. Ini mah kan biasanya diagnosis awal hepatitis biasanya liver. Kasih obat itu ya minum aja obat itu tapi enggak mau periksa ke lab. Jadi ya sebetulnya sarannya apabila udah mulai tampak kuning, kencing udah agak berubah, terus ya ke dokter lah. Terus kalau misalnya dokter menyarankan untuk pemeriksaan selanjutnya sebaiknya diikuti, dijalani. Ya memang agak, ya kita juga tidak menutup ini ya, harganya ada harga itu. Tapi saya nggak tahu nih BPJS menanggung apa enggak ya. Cuma tolonglah ikutin, karena kenapa jangan sampai si batunya gede, kitanya udah kesakitan, baru ketahuan. Karena ketahuan, begitu ketahuan kita juga kan kadang-kadang kalau misalnya pasien umum masih, oh ya saya bayar sendiri atau asuransi, itu bisa langsung tindakan. Tapi kalau misalnya enggak, kan kita ikutin prosedural juga obat dulu. Sementara obat itu kan waktunya 1 tahun minimal. Itu baru, dan itu tuh batu yang kecil, kalau batu yang gede itu susah sekali. Pada akhirnya akan dioperasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu.
1: Kalau kecil-kecil masih aman, kalau udah segede batu bata udah nggak bisa gitu ya, Bu.
2: Nggak kebayang saya batu bata.
1: Batu bata ngerin gitu.
2: Nah itu disangkat tumor itu nanti.
1: Baik, itu tentunya Ibu Dokter terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Sudah hadir berbagi, memberikan ilmunya, informasi. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk para pendengar dimanapun berada. Ya, jadi lebih aware lagi, jadi lebih arus juga jaga-jaga lagi. Iya. Karena memang duh, kulit ayam itu adalah momen terbaik gitu ya.
2: Paling gurih.
1: Tapi justru itu ya, kenapa yang enak-enak gitu, nah, kan?
2: Betul, yang enak-enak itu adalah sumber sumber sesuatu yang tidak enak pada akhirnya.
1: Nah, jadi kalau hidup enak-enak aja tuh bahaya justru gitu ya.
2: Iya, jadi segala sesuatunya sewajarnya aja.
1: Jadi kalau ada di saat hidup tidak enak tuh bisa jadi tuh obat gitu.
2: Jadi kalau enak, ada yang enak-enak ya secukupnya aja. Oh iya, ini enak. Udah yang penting icip udah ya.
1: Nah, gitu yang penting mah toel. Sanggup ya, sakit
2: itu ya sedikit aja. Jadi ya memang harus hati-hati ya. Kita juga harus bisa mengerem, membatasi apa yang harus kita makan.
1: Baik, atuh Ibu Dokter Sri sudah hadir.
2: Sama-sama.
1: Sehat
2: ya.
1: Selalu tentunya. Terima
2: ya,
1: kasih.
2: Sehat semuanya. Mudah-mudahan lebih aware terhadap diri sendiri. Dan lebih perhatian terhadap diri sendiri, jangan dinanti-nanti deh gitu.
1: Gitu. Jadi daripada uangnya ke dokter.
2: Ya, iya. Gitu ya. Betul. Mending, sakit itu mahal.
1: Sakit itu mahal. Betul ya.
2: Iya.
1: Mending pakai traveling gitu ya, pakai itu, shopping gitu.
2: Itu
1: ya.
2: Om Alan itu.
1: Dari mana pakai ke dokter kan? Betul. Terima kasih Ibu, sehat selalu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi perbincangan kami di ruang konsultasi kesehatan bersama Ibu Dr. Sri Mulyani, dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Terima kasih untuk Ibu Nini, kemudian juga Aki Gazi, Ibu Retno, dan juga Teh Tiwati di Sumedang yang sudah juga menyimak dan juga berbincang bersama kami. Dan mendengar tepat nanti di pukul 20 kami hadirkan juga drama radio dengan Aku Tahu Aku Gila. Aduh, kalau kayak gini mending harus ke dokter. Dokter cinta.

0: Pendengar, kita akan simak sandiwara radio dengan judul Aku Tahu Aku Gila.
1: Pergi! Pergi kamu jingga!
2: Sudah, akhiri saja hidup kamu, Mia. Buat apa kamu hidup?
3: Mana sini, aku yang pengen Mia.
4: Astagfirullah, Mia. Sadar, nak, nyebut.
3: Mia, kamu harus kontrol diri kamu, Mia. Lihat nih, tangan kamu tuh udah sobek. Kamu tuh mencelakakan diri kamu sendiri.
1: Biarin aku mati. Biar dia puas.
3: Dia siapa? Di sini tuh gak ada siapa-siapa, Mia.
1: Dia, itu dia yang sekarang lagi ngetawain aku.
3: Mia, sadar, di sini gak ada siapa-siapa.
2: Hei, Mia, sudahlah. Biar bagaimanapun gak ada yang bisa lihat aku selain kamu. Aku ini kamu. Kamu itu aku.
5: Aku sadar melakukan itu semua. Aku merasakan

0: Dio.
1: Hai Mia.
0: Kamu udah nunggu lama?
1: Ya, lumayan lah. Yuk kita jalan.
0: Ayo.

0: Coba lihat di mata kamu, ada apa tuh?
1: Hah? Emang ada apa sih?
0: Oh, ada mata kamu yang bagus itu rupanya.
1: Ih, dasar gombal.
0: Yuk ah, daripada makin panas nih.
1: Yuk, cepetan kita pergi.
0: Yuk.
1: Ih, kamu mah jorok banget sih, masa sendawa di depan umum.
0: Biarin deh, yang penting kan kamu suka.
1: Iya sih, habisnya kamu ganteng sih.
0: Cielah, kenapa jadi kamu yang gombal?
1: Biarin dong, sekali-kali.
0: Mia, nanti...
2: Sorry, maaf banget ya, aduh jadi basah deh. Sorry ya.
1: Enggak apa-apa kok.
2: Maaf ya, bentar-bentar aku ambilin tisu dulu ya.
1: Udah, gak usah. Gak apa-apa, tinggalin aja.
2: Bener gak apa-apa, sorry loh.
1: Iya bener, santai aja. Dio, kok malah bengong sih?
2: Oke, aku tinggal dulu ya. Oh ya, sampaikan ke pacarnya juga, sorry ya.
1: Keren ya dia. Anak SMA pelita, udah gitu cantik. Badannya bagus, sepatunya juga bagus. Ih, kamu suka ya sama dia?
0: Enggak kok, enggak.
1: Ah, bohong. Sampai gak ngedip gitu.
0: Enggak kok Mia. Kamu jangan gitu ah. Yuk, habisin minumnya.
1: Apa yang mau dihabisin? Udah habis ditumpahin sama si cantik itu.
0: Oh iya. Maaf. Yuk, kita pulang.
1: Ayo deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tante,
3: ada Dio. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah Tante, sehat.
3: Syukur atuh kalau sehat mah.
0: Iya Tante. Dio mau langsung pamit ya Tante?
3: Loh, gak minum dulu?
0: Gak usah deh Tante.
3: Ah kamu mah.
0: Biar Tante, Dio emang buru-buru kok.
3: Ya sudah, hati-hati ya. Terima kasih ya udah nganterin Mia pulang.
0: Iya Tante, sama-sama.
1: Kamu hati-hati ya Dio. Awas loh, kalau ketemu si cewek tadi, jangan nakal.
0: Apaan sih kamu?
1: Tapi, gak tahu kenapa ya. Aku ngerasa ada yang beda aja sama tatapan kamu ke dia tadi. Jangan-jangan kamu udah kenal dia.
0: Di hati aku itu cuma ada kamu. Udah ya, curigaan mulu.
1: Yeah, malah ngambek. Udah deh, tapi kamu hati-hati ya.
0: Iya, aku pulang ya. Bye. Kok Mia kayaknya tahu ya? Aku kenal sama Karina. Karina. Tambah cantik aja. Si cinta tak terbalasku. Karina.
2: Duh, mana sih si Mas Warno? Tumben banget belum datang jemput. Apalagi jemput mama dulu ya?
0: Kamu Karina kan?
2: Hah? Iya, kamu siapa?
0: Kenalin, aku Dio. Aku udah tahu kamu lama banget.
2: Oh ya? Kok bisa?
0: Siapa sih yang gak kenal kamu? Cewek cantik seantero sekolah pelita ini.
2: Siang-siang gombal.
0: Aku antar pulang yuk.
2: Enggak, baru juga kenalan.
0: Kamu gak perlu takut. Aku bukan orang jahat kok. Lagian, cewek secantik kamu gak mungkin ada yang jahatin dong. Kamu tuh pantesnya disayang-sayang.
2: Dih, kamu tuh ya doyan gombal ya?
0: Enggak kok, bercanda. Yuk, sebagai ucapan terima kasih, kamu mau kenalan sama aku antar pulang deh. Gratis sampai rumah. Gimana? Daripada panas-panasan di sini?
2: Boleh deh. Tapi awas ya, gak boleh macem-macem loh.
0: Udah, percaya deh sama aku.
2: Oke.
0: Udah siap?

0: Rio.
1: Mia?
0: Kamu ngapain boncengin dia?
1: Apa sih? Bukan urusan kamu.
2: Loh, ini bukannya pacar kamu ya?

0: iniin aku.
1: Mia! Mia! Mia! Mia! Ngapain jalan kaki hujan-hujanan? Mia, kamu kenapa? Aku antar pulang yuk.
0: Biarin aku sendiri, Chris.
1: Ya gak mungkin lah aku biarin kamu sendiri. Ayo aku antar pulang. Mi, kita kan sahabatan dari kecil. Masa iya aku tinggalin kamu dalam keadaan kayak gini?
0: Aku bilang, biarin aku sendiri.
1: Mi, Mi, Mia.
0: Udah sana. Aku gak mau diantar sama kamu, Chris.
1: Iya, oke, oke.
2: Mia. Mia.
0: Hah? Kamu siapa?
2: Kenalin, aku Jingga. Aku Tidak Gila, produksi RRI Bogor. Produser Budi Hendra Jaya. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Teknik dan montase Mahdi Nur. Penyelia musik Duyanto Humardani. Marisa sebagai Mia. Glagah Abiasa sebagai Dio. Duyanto Humardani sebagai Chris. Erniwati sebagai Karina. Radian sebagai Jingga. Dan Mila sebagai ibu.
3: Bandung Malam Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bandung malam ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, kita masuk di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana ini sebuah siaran atau layanan siaran memperkuat pembangunan SDM dan layanan siaran komunitas ya. Selamat malam juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, kita juga live TikTok juga. Jadi boleh teman-teman dadah-dadah dulu ke kamera. Nah, ini kameranya. Gitu ya. Dan malam hari ini Alan gak sendirian ya. Dan tentunya malam hari ini ditemenin sama
1: Bem Hima Pensatrada.
0: Gak mau jadian lagi.
2: Oke, jadian lagi.
0: Malam hari ini Alan bareng sama
1: Bem Hima Pensatrada.
0: Bem Hima Pensatrada. Apa ini teh? Tapi sebelum itu ada sebuah ungkapan tak kenal maka
1: tanyakan,
0: terserah lah itu mau sayang atau enggak gitu ya. Urusan sayang mah urusan waktu gitu ya. Ya mending tanya dulu nomor WA-nya. Oke, coba ada siapa aja malam hari ini?
2: Dari sebelah kiri dulu lah.
0: Oh, sebelah kiri dulu boleh.
3: Perkenalkan nama saya Afta Alinsani Fasya.
0: Dipanggil?
3: Afta.
0: Oh, Afta, oke. Selanjutnya?
2: Saya Jidan Jamaluddin, bisa dipanggil Jidan sajalah.
0: Wah, ini pemain bola nih ya.
2: Jidan Jidan.
0: Oh, Jidan Jidan, tahu kan? Selanjutnya?
4: Halo, perkenalkan nama saya Puan, dipanggil Puan aja.
0: Dipanggil Puan aja.
4: Atau Pupu juga boleh.
0: Oh, Pupu juga boleh. Yeah. Biasa lebih nyaman dipanggil apa?
4: Panggil Puan aja.
0: Ah, panggil Puan aja. Siap ya. Familiar ya namanya.
2: Iya. Iya.
3: Itu nyebutkan nama panjangnya.
4: Cukup sampai situ aja.
0: Kang Afta. Oke. Baik. Ini tuh kalau Puan sebagai apa di Hima Pensatrada ini?
4: Kalau aku jadi atau sebagai ketua subbidang Turus namanya.
0: Turus. Apa itu Turus?
4: Jadi Turus itu adalah subbidang yang mewadahi para mahasiswa di bidang sastra dan juga jurnalistik.
0: Oh, sastra jurnalistik.
4: Betul, karena kita kebetulan anak pendidikan bahasa Sunda nih.
0: Eluh, geningan pendidikan
2: orang
0: bahasa
2: Sunda.
0: Sunda.
2: Eh, gitu mah ngawangkung teh mending nganggo bahasa Sunda.
0: Asli atuh geuning Ari Suganda orang mana? Ari Puan. Asli orang mana?
4: Abi teh kawit di Bogor asli nama.
0: Orang Bogor. Pantesan sih gak tahu. Orang Bogor.
2: Tiga talis.
0: Ya, ini Halimpu gitu
4: maksudnya. Halimpu aja.
0: Kalau dideketin Atel bawahnya. Oke. Yes. Oh, jadi mahasiswa bahasa Sundanya jurnalistik tadi ya. Kalau buat.
4: Iya, terus.
0: Oke. Kalau dari Zidan sebagai apa Zidan?
2: Saya kebetulan jadi ketua atau yang bisa disebut pupuhu gitu. Pupuhu Memima Pensatrada seperti itu.
0: Iya, pupuhu.
3: Iya. Sepuh
0: ya, Mas. Oh iya, pupuhuna ya, teh.
2: Periode 2026-2027.
0: Gitu. Oh, setahun lagi berarti ya?
2: Iya.
0: Masa baktinya berapa tahun, Bang?
2: Satu tahun memang.
0: Satu tahun. Ya,
2: biasanya dari bulan Januari ke Januari gitu.
0: Januari ke Januari?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Afta?
3: Kalau saya ketua bidang 2, minat dan bakat.
0: Wih,
3: nah, terus tadi bakat. Ada di salah satu subbidang bidang 2.
0: Oh, ini atasannya berarti ya Puan ya.
3: Ya ini yang paling atas.
0: Oh, ini yang paling atas ya. Pupuhu, Pan. Ya, pupuhu kedua gitu.
3: Kedua ikuti lu.
0: Apa aja memang bidang minat bakat yang ada di Hima Pensatrada tuh?
3: Ada Lisenda, Lingkung Seni Sunda, Sambada, Sanggar Mahasiswa Bahasa Sunda, ada Turus, ada Olahraga, Pancak Suji. Sama Kawanojaan.
0: Pancak Suji itu?
3: Pancak Suji itu subbidang yang mewadahi mahasiswa pendidikan bahasa Sunda di dalam minat dan bakat non hiking itu ya.
2: Yang mewadahi kepecinta alaman.
3: Dan budaya.
0: Nah, pecinta alam.
2: Kepecinta alaman.
0: Ya. Kalau di Pro 1 mah kepecinta alanan gitu ya.
3: Bisa aneh
0: siapa? Ternyata penyiar sih.
2: Ya.
4: Harus
0: Benar-benar. Ngobrol jeung penyiar mah resepnya.
2: Ah,
0: kabayang lamun boga kaboga penyiar.
2: Penyair. Penyair lauk.
0: Iya, nyari-nyari piomongan gitu.
2: Nyari-nyari piomongan.
0: Oke. Ini juga untuk anak pendengar mau ngobrol juga boleh banget ya, mau komen juga di TikTok kita boleh, ada Teh Kina Almira di line telepon. Jadi nanti yang nanti akan ngangkat telepon Anda gitu ya. Akan nanti ngebantu pertanyaan-pertanyaan masuk di TikTok disampaikan ke Alan ya. Ini kalau kita lihat Hima Pasatrada tuh itu di bawah jurusan apa?
2: Nah, kebetulan Hima Pasatrada ini adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat program studi gitu. Nah, program studinya itu adalah program studi Pendidikan Bahasa Sunda Pendidikan Universitas Sunda. Pendidikan Indonesia
0: UPI. Ya. UPI yang ini atau Jatinanger?
2: Bumi Siliwangi.
0: Oh, Bumi Siliwangi.
2: Pusat, UPI pusat.
0: Oh, di pusat ya,
2: pusat,
0: ya,
2: pusat, ya mah.
0: Tepuh mah kudu di pusat.
2: Di pusat.
3: One Komando.
2: One Komando.
0: Iya, iya, iya. Aduh, wala Pendidikan Bahasa Sunda. Jadi ini adalah calon-calon guru-guru Bahasa Sunda gitu ya.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Kemudian kalau di program teman-teman masa jabatan dari Zidane ini apa aja sih yang diusung, kemudian kenapa mengusung program itu?
2: Oh, oke. Okay. Mungkin untuk periode sekarang itu yang dibilang jadi program unggulan itu memang ada tiga gitu ya. Yang pertama itu ada Riksa Budaya Sunda. Nah,
0: apa Riksa Budaya Sunda itu?
2: Riksa Budaya Sunda itu biasanya apa ya namanya? Cara salah satu kita untuk melestarikan budaya-budaya Sunda gitu. Seperti bentuk kegiatan yang sekarang, kebetulan bentuk kegiatannya itu adalah pasanggiri, lomba-lomba. Nah, targetnya itu untuk sekarang ada dua, ada untuk SMA dan SMK, dan juga ada SMP MTS gitu, se-Jawa Barat itu.
0: Sejabar.
2: Ya,
0: udah berlangsung?
2: Sekarang bangun. Sedang tataharnya, nuju tatahar.
0: Oh, gitu. Nuju tatahar.
2: Sedang persiapan.
3: Persiapan dan nah, sedang membuka pendaftaran.
2: Iya.
0: Oh, buka pendaftaran. Gin, ikutan, Gin.
2: Ikutan lah.
0: Oh, lomba nyangu.
2: Lomba ngaliwat.
0: Lomba ngaliwat. Emang lombanya apa aja sih?
3: Nah, lombanya yang pertama ada pasanggiri tembang atikan.
0: Tembang atikan teh
3: nu kumaha? Tembang atikan teh anu mupu.
0: Oh, gitu ya. Bisa budak leutik bisa ngapung.
3: Babaku
0: ngapungna penting. Kalau dia sastra Arab soalnya.
2: Sastra Arab. Ya, sastra Arab
3: gitu. Iya.
2: Tahiyah. Oh, itu jargon Arab UPI itu.
0: Arab. Oh, jargon UPI. Kalau dia jargon Arab Unpad ya.
2: Arab Unpad.
0: Kalau saya Arab Maklum.
2: Bisa aja okay. Mungkin.
0: Emang etar sepanjang penyiar banyak. Ya terus tadi ada apa lagi?
3: Nah, kalau pasanggiri temangatikan yang tadi itu untuk SMA.
0: SMA.
3: Terus ada lagi untuk SMA pasanggiri nulis sajak.
0: Nulis sajak.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi udah ada di tahap mencipta.
0: Waduh, mencipta.
2: C berapa gitu ya. Mencipta Kang Apta? C 6.
3: C 6.
4: Apa itu jokes itu.
3: Oh, ini kalau teori.
2: Iya, teori.
3: Taksonomi belum.
2: Taksonomi belum.
0: Oh, taksonomi belum. Yeah. Oke, okay, teori taksonomi belum gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau saya bisa pakainya teori Maslow gitu ya.
2: Oh, Maslow.
0: Enggak tahu.
3: Masalah
0: apa? Teori Maslow itu sebuah peringkat kebutuhan eksistensi manusia.
3: Oh, yang penting mendesak itu.
0: Iya, benar. Penting mendesak membumi. Terus apa lagi?
3: Nah, yang untuk SMP ada pasanggiri ngadongeng sama pasanggiri maca sajak.
4: Betul.
0: Oh, adanya maca sajak ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Kalau tadi kan ada
4: Riksa
2: Budaya Sunda.
0: Riksa Budaya Sunda.
2: Nah, yang kedua itu ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita itu ada kegiatan Benderan Cage.
0: Benderan Cage.
2: Jadi Benderan Cage itu merupakan salah satu kegiatan dari BEM Hima Pasatrada utamanya di dalam bidang P2M, pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi si Benderan Cage ini biasanya berlangsung satu minggu, kurang lebih satu minggu gitu untuk pelaksanaan si Benderan Cage ini. Jadi sesuai dengan ngasih
0: anu naon
2: pengabdian teh
0: Pak KKN
3: Tri
0: Dharma
2: Pendidikan Luhur ya.
0: Oh, udah lagi.
2: Ya itu ya itu ada kan bidang pengabdian gitu ya yang mana harus dilaksanakan oleh mahasiswa gitu ya. Nah itu emang latar belakang kenapa adanya kegiatan Beneran Cage ini seperti itu. Mungkin untuk apa ya dirancang si kegiatan ini insyaallah bentuk kegiatannya pengabdian ke, pada masyarakat sebenarnya tidak jauh sama KKN gitu ya.
0: Mirip gitu ya.
2: Mirip. Kan kalau KKN mah biasanya lama ya
0: programnya,
2: satu ya programnya satu banyak bulan. Satu bulan. Nah, namun yang membedakan dari Beneran Cage ini hanya berlangsung dalam satu minggu gitu. Nah, programnya juga di situ biasanya meliputi bidang kesehatan, terus pendidikan ada, terus juga
4: sosial masyarakat
2: ada juga kerohaniannya ada, kesenian, kebudayaan, itu semua digarap dalam satu minggu itu seperti itu. Kalau mungkin dari segi kebudayaan mah itu ada ngeinventaris budaya yang ada di
0: daerah
2: tersebut yang kita pilih untuk pengabdian pada nantinya seperti itu.
0: Tapi itu sudah berlangsung atau next bulan depan atau sudah lewat?
2: Insya Allah Beneran Cage ini dirancang dilaksanakannya pada bulan Juli gitu.
0: Oh Juli.
2: Ya jadi lagi, ya? Memang kegiatan yang pertama itu Riksa Budaya Sunda dulu yang akan berlangsung tanggal berapa? Tepuan?
4: Tanggal 20 Mei.
2: Nah, 20 Mei.
0: Bentar lagi dong.
2: Iya, bentar lagi.
4: Makanya daftar.
0: Iya. Seperti apa? Tahan dulu. Nanti kita akan ngobrol itu ya.
2: Siap.
0: Untuk kita juga mendengar, selamat malam juga yang udah nonton juga lewat live TikTok kami. Ada siapa aja? Ada Kang Badrun.
2: Oh, Kang Badrun.
0: Ada Kai.
2: Itu bapak saya. Kebetulan.
0: Pak Badrun.
2: Iya, Pak Badrun.
0: Pak Badrun, ini Zidan. Dan, saya Hilat Zidan.
2: Halo.
0: Pak Badrun, anaknya siaran di RRI. Bandung. Kemudian juga ada Kai, gitu ya. Kai ini siapa nih?
2: Kai. Hai Kai, gitu siapa ya? Atau itu?
0: Apa yang kata Kai? Kata asik Teh Puan, Kang Afsa sama Kang Zidan.
2: Halo. Teh Kai mungkin ya?
0: Teh Kai. Oh Teteh ini.
2: Gak tau ya.
0: Coba ini Kai itu Teteh atau Kakak atau ya udah Kakak aja ya. Kakak mau bisa. Cewek bisa. Ada Aisyah, Teh Pupu.
4: Hai.
0: Katanya say hi.
2: Say hi.
0: Ada gitu. Juga Dila asik sih.
4: Dila asik.
0: Asik. Siapa yang asik, Dil? Ada Makacia juga. Kemudian ada Akasa Kayas.
2: Upit.
3: Rayanya.
2: Ya.
0: Harus dong.
2: Gitu. Itu pengurus-pengurus juga itu yang
0: nonton. Pengurus. Ya. Salam. Kenapa enggak diajak ke sini pengurusnya?
2: Kebetulan lagi ada kegiatan memang di sana gitu. Oh. Jadi bagi-bagilah yang bagian ke eksternal
0: ya,
2: gitu yang
0: ya. Tahu gitu mau main ke sini kan ya.
2: Iya. Biarnya mah gitu ya ngabring ke sini tuh banyak kan.
0: Biar wano gitu kan ya.
2: Tahu gitu.
0: Ya. Kemudian juga ada Arif ya. Arif hadir kata ya.
2: Arif siapa Arif?
0: Upit hadir. Ada Umay, semangat terrencangan.
2: Umay. Oh Umi.
4: Oh, si Umi.
2: Aisyah Umi.
0: Ya. Ini pasti yang lebih dewasa, yang lebih hijaber ya Umi ini.
4: Betul.
0: Kan bisa panggilannya Umi gitu ya. Kalau tiap di satu kumpulan organisasi ada yang paling solehah gitu ya. Ada yang solehot pasti beda kan. Yang paling solehah ini pasti panggilannya Umi ya.
2: Iya.
0: Oke, ada Pir. Siapa ini Pir?
2: Pir. Wah, Pir. Kurang tahu
0: Buang. Pir. Ada Pirman.
2: Firman.
0: Firaun. Asik kali ya.
2: Ya.
0: Ada Dela katanya, "Yuhu, Dela hadir."
4: Dela hadir.
2: Halo Dela.
0: Ini pada disuruh Jidan ya sulap absen. Oke, dan tentunya juga untuk anda pendengar mau tanya boleh terkait dengan beberapa program dari BEM Hima Pensatrada ini, anda bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau langsung chat aja di TikTok kita di @pro1bandung. Pendengar, kita masih akan ngobrol bareng sama Kakak Puan,
4: yes.
0: Teteh Puan, kepanjangannya Puan apa sih?
4: Puan Maharani.
0: Serius?
4: Iya.
0: Nggak bisa bener?
4: Iya bener.
0: Oh masya Allah.
2: Allah.
0: Akhirnya dipertemukan juga. dengan Teteh Puan Maharani gitu ya. Terus juga ada Kang Zidan dan ada juga Kang Afta ya. Untuk Anda pendengar, langsung atuh ya, hayu di WhatsApp-kan atau mau telepon langsung ngobrol juga boleh pisan ini mah ya. Bisa langsung ditelepon di 0227278978. Pokoknya Anda pendengar, kita tunggu dan masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Salam juga pendengar, masih bersama kami di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Ya, kita ngobrol bareng sama BEM Hima Pensatrada ya. Ini ada Teh Tiawati di Sumedang ya. Tanya dulu. Selamat malam AA ganteng, Teteh-teteh cantik. Malam Teh Tia. Teteh ingin tanya dong, apa sih arti dari BEM Hima Pensatrada tuh? Emang sejak tahun kapan sih adanya, awal dibentuknya, kemudian jumlah anggotanya dibatasi enggak sih kalau dari Hima Pensatrada sendiri?
1: Oh iya.
2: Oke. Langsung dijawab aja mungkin ya.
0: Besok aja.
2: Oh, besok aja.
0: Langsung okay, dong. Siap.
2: Nah, pertanyaan yang pertama mungkin mengenai arti apa sih BEM Hima Pensatrada itu ya. Mm-hmm. Ya, jadi BEM Hima Pensatrada itu adalah badan eksekutif mahasiswa gitu. Mm-hmm. Nah, Hima, himpunan mahasiswa Pensatrada, adalah singkatan dari pendidikan pendidikan bahasa dan bahasa jeung sastra Sunda. Jadi BEM Hima Pensatrada itu adalah badan eksekutif mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan, pendidikan mm-hmm. bahasa jeung sastra Sunda. Seperti itu. Jadi BEM Hima Pensatrada itu memang singkatan gitu ya, sebuah singkatan. Nah, si BEM Hima Pensatrada ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat program studi, tepatnya program studi Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia gitu, yang ada di Bumi Siliwangi. Nah, seperti
0: tahan
2: itu.
0: Dulu, Kang. Oke, ini siap. Kayaknya Teh Tia mau langsung telepon aja kayaknya nih.
2: Ya? Boleh.
0: Bisi Pajar pun alam mah gimmik yang nanyanya enggak tinggali ya, Ma ya.
2: Siap.
0: Selamat malam Teh Tia.
3: Halo, selamat malam.
0: Tahan.
2: Halo, selamat malam.
0: Mangga.
3: Aduh, ganteng-gantengnya.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun.
0: Aduh, aku tersandung.
3: Jangan tersandung.
0: Gimana Teh Tia, silakan nih pertanyaannya. Ada Afta, ada Kang Zidan, ada Teh Puan Maharani.
3: Halo. Ini seneng banget itu bagus banget namanya Puan Maharani.
2: Iya,
0: bagus banget. Familiar sekali kan?
2: Familiar. Kayak kenal nih gitu.
3: Perasaan terkenal gitu di mana gitu ya.
1: Ternun Teteh.
2: Oke.
0: Mangga Teh pertanyaannya.
3: Tadi udah dijawab satu ya tanggalannya.
2: Iya.
0: Tanya yang kedua, sok atau tanya langsung biar afdol.
2: Siap.
3: Apa yang kedua? Yang keduanya tadi tahun berapa sih didirikannya itu?
2: Mungkin izin buka buku juga ya. Saya udah menyiapkan nih catatannya. Barangkali bisi lupa gitu kan ya. Nah, ini pernah menyatat gitu ya mengenai tahun dari Hima Pensatrada.
0: Beda jadi, ketua menyatetnya.
2: Nah, memang awalnya Hima Pensatrada itu dulunya bukan Hima Pensatrada gitu. Awal didirikannya organisasi kemahasiswaan ini, tapi memang nama awalnya itu adalah WMBSS, Warga Mahasiswa Bahasa Sastra Sunda. Jadi WMBSS itu pada tahun 1962 tahunnya itu WMBSS seperti itu. Lanjut ke tahun 1982 WMBSS itu berganti nama menjadi HMPBD, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah IKIP Bandung. Nah, dulu kan IKIP, UPI masih namanya IKIP gitu ya. Itu pada tahun 1982 gitu HMPBD. Nah, sesudah nama yang kedua baru pergantian lagi nama yang ketiga, tepatnya pada tahun 1986 bergantilah jadi Hima Pensatrada. Nah, jadi memang pas berubah nama jadi Hima Pensatradanya itu tepat pada tahun 1986 gitu. Namun memang sangat disayangkan juga gitu mengenai tanggal dan juga tanggal dan juga bulannya itu memang belum ada yang menemukan catatan resmi entah itu dari sidang umum ataupun dari apa gitu yang membuktikan tanggal lahir dan juga bulan lahir dari Hima Pensatrada ini. Gitu. Jadi memang catatannya yang ada itu hanya tahunnya, tahun 1986. Nah, sesudah itu tahun 2023 nyampurnakeun gitu ya, bahasanya nyampurnakeun yang asalnya itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda jadi kata dan itu dirubah jadi jeng gitu. Jadi pakai bahasa Sunda gitu
0: biar kan. Biar Nyunda banget
2: ya, gitu. Biar ya, biar Nyunda banget itu dirubahnya tahun 2023. Mungkin untuk perubahan nama tadi ada 4 kali perubahan gitu ya. Dari awal WMBSS, terus HMPBD dan juga Hima Pensatrada seperti itu. Yang terakhir mah hanya menyempurnakan dari kata dan dirubah jadi jeng seperti itu.
0: Itulah perubahan Tetia. Empat itu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Mudah-mudahan. Baik. Itu aja tuh ya. Itu aja.
2: Ada ya, lagi mungkin.
0: Aja. Oh itu aja. Baik. Aturun Teh Tia. Selamat malam.
2: Aturun Teh Tia. Patut salam. Aturun.
3: Kami.
0: Teh Tia ini dari Sumedang.
2: Dari Sumedang. Ya.
0: Karena disiarkannya Tasik, Ciamis, Garut, Sumedang, Subang, Cianjur dan Sebandung Raya.
2: Oh, seperti itu.
0: Jawa Barat.
2: Jawa Barat ya. Gitu ya. Mungkin Teh Tia juga barangkali alumni bahasa Sunda gitu. Bisa jadi.
0: Teh Tia mah ti orok te Sunda.
2: Sunda karena orang Sumedang.
0: Sumedang.
2: Pasti.
0: Oke, ada Kang Wawan. Ini Kang Wawan di Sumedang. Udah penasaran Sumedang juga nih Kang Wawan sebenarnya. Ikutan Kang Alana ngobrolnya sekarang kan masanya teknologi digital dan AI. Gimana sih teknologi digital dan AI ini berperan di program studi sastra Sunda sehingga sastra Sunda tuh tetap relevan dengan kemajuan zaman, iptek dan globalisasi. Terima kasih. Ada enggak sih kalau di sastra Sunda tuh sudah mulai berfokus era teknologi, kemudian bahas digital, bahas AI, kalau tadi menelisik dari menganalisis sastra-sastra Sunda zaman dulu sudah menggunakan era teknologi digital tuh seperti apa, Kang? Ada enggak sih di sana ada, atau ada. Memang fokus di kebudayaan?
1: Ada.
0: Cik, gimana Teh Puan, gimana?
1: Jadi yang orang pikir mungkin ya, kita prodi pendidikan bahasa Sunda. Nah, di situ tuh kita tidak hanya belajar bahasa Sunda. Tentunya saat ini ya kita harus melek intinya, istilahnya melek terhadap teknologi. Di kita juga ada pembelajaran namanya TIK, literasi TIK gitu. Tentu kita belajar itu karena harus seimbang gitu ya antara sastra dengan kemajuan zaman. Perkembangan zaman saat ini dan juga ketika kita melakukan riset penelitian tentunya di menggunakan AI gitu.
2: Memanfaatkan AI,
1: AI gitu ya. Memanfaatkan AI.
2: Metode belajar kita juga
1: betul.
2: Sudah
0: berbasis
2: diarahkan
0: AI gitu ya.
2: Sama dosen tuh emang sudah diarahkan untuk menggunakan AI, memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu.
1: Betul. Jadi bukan hanya abong istilahnya pendidikan bahasa Sunda tapi tadi diajar nu sanesna gitu
2: kan. Katingalin teh buhun misalkan katingalin jaman
1: padahal enggak
4: gitu. Jadi mantra.
2: Cek paribasa mah kudu bisa ngigelan jaman cenah kalah eta teh.
0: Ya saacan ugal igel teh kudu ngigelan jaman.
2: Ngigelan jaman gitu ta. Gitu. Ulah ka igelan ku jaman lah. Tapi urang kudu nu bisa ngigelan jaman seperti itu kan.
0: Pulangan saukur ngigel wae. Kicau mani.
2: Kata bisa.
0: Gitu ya. Seperti itu Kang Wawan benar-benar bisa terjawab ya rasa penasaran Kang Wawan. Ini Kang Wawan ini juga orang Sumedang.
2: Oh, orang Sumedang banyak ya hadir ya Sumedang.
4: Sumedang mancok.
0: Sumedang. Teh Gina tuh orang Sumedang juga.
2: Oh, orang Sumedang juga
0: gitu.
4: Saregepnya orang Sumedang.
0: Kumaha?
4: Saregep
0: teh kumaha?
2: Mancok.
0: Oh, mancoknya. Manco, lamun panco berat. Lamun panci masak. Oke, tadi kita ngobrolin tentang program yang mau dihelat nih tanggal 20 ya.
2: Iya.
0: itu teh apaan? Itu ngapain?
2: Nah, mungkin selengkapnya mah akan dibahas oleh kedua orang ini.
0: Oh, kedua orang ini. Sok atau mau konsepnya Ari Jalu Kawamu Alanisa atau Ladies First itu teh. Mau Teh Puan dulu siap. Atau Kang Afsa dulu?
4: Saya dulu
0: atau Sok Afsa.
2: Boleh silakan
0: konsepnya.
4: Jadi tanggal 20 itu akan diadakan Pasanggiri Riksa Budaya Sunda. Nah, diadakannya di mana? Di Gedung Amphitheater Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Oh, Gedung Amphitheater. Oke.
4: Nah, pasanggirinya yang tadi disebutkan ada Pasanggiri Tembang Atikan, Pasanggiri Nulis Sajak, Pasanggiri Ngadongeng, sarang Pasanggiri Maca Sajak.
0: Iya. Eta teh kanggo saha cenah eta teh?
4: Eta teh kanggo SMP sarang SMA Satata Sajawa Barat.
0: SMP SMA Sajabarnya.
2: Sajabar.
0: Naon wae eta syaratna teh?
2: Syaratna.
1: Upami syarat-syarat nama tangtu wae tos aya di KUKK ketangtuan khusus jeung katangtuan umum. Jadi buat kalian para pelajar SMA dan SMP yang tertarik mengikuti Riksa Budaya Sunda, bisa aja langsung kepoin IG kita di Riksa Budaya Sunda. Nah, di situ ada link untuk mendownload KUKK-nya, pendaftarannya, dan ketika melakukan pendaftaran ada KUKK. Di situ tertera syaratnya harus apa aja.
0: Cik, secara garis besarnya
1: secara
0: apa
1: garis
0: cik?
1: Besar.
0: Sarumpaning naon wae eta teh
2: sarumpaning buahan.
4: Tapi da terus sesah teh nya syarat nama.
0: Cek teu naon wae
1: eta pisan kitu nya anu kahiji tangtuna kudu ngefollow cina IG jeung TikTok Riksa Budaya Sunda.
0: Follow. Naon TikTokna? Follow-na.
1: Riksa Budaya Sunda.
0: Riksa Budaya Sunda.
2: Sami Riksa Budaya Sunda.
1: Di ejeung TikTokna. Kemudian untuk pasang kirim misalkan tembang atikan semuanya gitu melakukan pembayaran gitu. Pembayarannya.
0: Berapa registrasinya?
1: Registrasi setiap satu setiap mata lomba Rp100.000
0: Rp100.000
1: saja teman-teman. Kemudian mengirimkan KTP atau
4: kartu pelajar
1: untuk SMP gitu. Kemudian juga ada pas foto. Kemudian juga ada apa lagi Kang Afta?
4: Ya, selebihnya bisa dibaca di
1: Kalsa. Ya, pokoknya mah seperti biasa sih pendaftarannya mah, pas foto, kemudian ya gitu aja. Sih.
4: Paling kelengkapan administrasi.
1: Iya,
2: kelengkapan administrasi yang itu membuktikan bahwa dia itu pelajar gitu kan. Takutnya kan nanti ada udah ada bapak-bapak nih ikutan kan. Nice.
0: Benar. Tiba-tiba gila ikutan.
2: Iya kan.
0: Gila ngomong ngeliwat.
1: Cuma administrasi aja sih.
2: Kebetulan administrasi
0: aja ya. Oke. Okay. Jadi begitu. Di titan siapa lagi ini teh? Cena ada Kakak Fitra, keren ih himpunan paling madep.
2: Kang Fitra Makrana Mawari ya.
0: Kang Fitra. Ih Fitra Eri ya teh. Fitra Eri. Tahu tuh Fitra Eri. Wah, itu
2: bukan.
0: Itu bukannya
2: Fitra Makrana Mawari.
0: Ada Mia Mas Ruro. Ya Teh Mia, semangat berudak.
2: Siap.
0: Well,
2: well.
4: Ko RPDD ku.
0: Apa makasih ya Kang Jidan ya salam cenah.
2: Aduh saha eta
0: cenah. Aduh. Ya. Ada Bayawa Kadir cenah.
2: Bayawa.
0: Ieu lintas spesies ya. Gitu ya. Kamari ngiringan sawala artikel ku AI
2: cenah. Nah, eta aduh, saha eta teh program itu emang salah satu program dari BEM Hima Pensatrada gitu, sawala artikel itu. Jadi
0: nah, itu tuh sawala artikel tuh?
2: Sawala artikel tuh jadi pada intinya mah inti guratna mah membahas cara kita membuat artikel dengan pemanfaatan AI seperti itu.
0: Gitu ya. Kemudian siapa nih? Ayes, ada Ayes cenah
2: hadir. Ayes, halo Ayes.
0: Ya, ada AI semangat Kakak.
1: Halo.
4: Gitu ya. Semangat, semangat.
0: Ada Agis juga hadir gitu ya.
1: Agis.
0: Tanpa konamu udah hadir tenyebutkeun Cirian.
4: Cirian. Cirian. Anu bieu namina disebutkeun Cirian.
0: Di Cirian. Cirian. Pokoknya mah katanya Kang Jidan Ayes salam tak eta tah.
2: Sahur sahaja.
0: Tuh kan jadi malah sarah
2: jadi kepo.
0: Oke, okay. Nick ke kemudian ini teh pendaftarannya dari kapan sampai kapan ditutupnya?
2: Itu dia Kang Abta.
4: Nah pendaftarannya sekarang sedang berlangsung. Betul. Ditutup sampai tanggal 8 Mei.
0: Betul. 8 Mei berarti masih ada waktu ya?
2: Masih ada waktu. Sebentar. Kurang lebih 6 hari ya? Iya 6 hari.
0: Tapi kalian apa ngasih tahu ini bentuknya proposal ke sekolah-sekolah nggak sih?
1: Iya.
0: Udah ke sekolah mana aja?
1: Kebetulan.
0: Total.
1: Kebetulan kita tuh menyebarkan surat gitu ke MGMP juga, kemudian kepada sekolah SMP dan SMA di Jawa Barat, Bandung gitu. Tapi melalui online, kurang lebih udah menyebarkan 200 lebih sekolah.
0: Yang sudah respon berapa sekolah?
1: Yang sudah respon
2: tidak menghitung sih kalau itu.
0: Tapi sudah banyak juga yang daftar ya.
4: Karena nggak cuma mengirimkan lewat soft file, tapi ada lewat hard file.
2: Langsung mendatangkan ke sekolahnya. Kalau memang dekat gitu kan dari kampus, langsung didatangin ke sekolahnya. Jug-jugnya. Gitu. Dijug-jug lah.
0: Dijug-jug. Door to door deh gitu ya.
2: Seperti itu.
0: Oke, kemudian juga terima kasih juga nih tadi yang sudah pada bertanya dan juga menyimak juga gitu ya. Kemudian juga ini tadi dari beberapa lomba-lomba dihadirkan kan yang jadi penasaran tuh gitu. Hadiahna naon?
1: Tah,
0: Cik,
2: naon apa cik hadiahnya?
0: Apa cik hadiahnya? Kayak, aduh aku tuh harus ikutan tapi apa sih hadiahnya gitu?
1: Tentunya hadiahnya sangat-sangat luar biasa ya.
0: Cik, naon.
1: Buat para pelajar SMP dan SMA Jawa Barat, hadiahnya total, hadiahnya berupa...
0: Berupa apa?
1: Uang rupiah. Uang rupiah.
4: Uang pembinaan.
2: Uang pembinaan.
4: Uang pembinaan.
2: Piala tang tas piala,
1: uang piala, dan juga sertifikat. Ada sertifikat.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi dan siap, juara siap. Ini tuh juaranya ada juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2, 3
0: tentunya. Oh itu ya, di juara harapan 1, 2, 3 ya.
2: Iya seperti itu.
0: Ini ada yang telepon kita sahanya ya, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Iwan Fales ini loh. Ini mah Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Anu kasep sahe ablaniana teh. Sok atuh ah Kang Irwan kumaha ye? Ya anu karasep anu garelis
5: ya. Malam akang-akang teteh-tetehnya. Para sumber. Ini berkaitan dengan hari pendidikan ya Kang Alan. Cuman ini hari pendidikan nasional, hari pendidikan yang diikuti oleh Ki Hajar Dewantara itu kan seperti beginilah bedakan era sekarang belajar itu bisa daring, bisa ini, bisa itu, maksimal bantuan. Jadi gimana ya kalau zaman era saya maka sama sekali itu karena teknologi saya berkurang, tapi di sisi lain sekarang agak sedikit prihatin. Kenapa? Karena sekarang tergantungan kepada teknologi kan. Secara tidak langsung ngajak bodoh tuh kan seperti itu, jadi nggak tidak berpikir. Nah kalau saya beginilah perjalanan saya ketika saya kelas 3 SMP ditinggal oleh bapak saya tuh kan, meninggal bapaknya kan di kehutanan, sedangkan adik saya 3, ibu saya mengandalkan gaji pensiun dari bapak, maka saya mengalah sampai 3 tahun masuk SPMA sambil jualan koran. Itu perjalanan saya kan. Tapi bisa diikuti dengan anak sekarang nggak mungkin. Kalau sekarang kan punya 3 ya, kalau sekarang makan tidak mau prihatin. Saya mah 3 tahun mak, 3 tahun saya pingin sekolah sampai biaya sendiri. Kukerjanya seperti kayak anak yang orang punya banyak duit. Liburannya pakai liburan, saya bukan pakai jualan koran pagi pak bangun subuh sekolah lahor. Nah sekarang begini, apalagi sekarang kan darinya bangun jalan jajajo. Jadi sekarang tidak akan disikuti seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak bantuan-bantuan kalau sekarang ya. Kalau zaman saya sama sekali tidak ada itu. Mau waktu saya keluar dari SPMA, saya tidak pernah merasakan bagaimana duduk di bangku kuliah panas dingin suhunya, nggak pernah merasakan kan. Hanya banyak melewat non formal. Cuman kalau non formal kan walaupun ada kemampuan diharapkan dengan S1 tidak diakui oleh pemerintah, yang diakui ya jelas legalitasnya yang jelas, walaupun misalkan mengatur bahwa rata-rata. Nah saya inginkan bagaimana pemerintah memperhatikan bagi ada warga yang punya kemampuan tapi lewat non formal kemampuan saya sendiri aja. Saya dulu itu baru masuk ke IPB, saya jual. Nah bagaimana akang ke narasumber tentang banyak diantara pengetahuan yang serata dengan S1 S2 tapi lewat non formal tidak diakui oleh pemerintah. Harusnya ijazah kan sekarang banyak bisa juga dibeli kan, kalau ijazah kan bisa legal bisa dibeli. Nah bagaimana, terima kasih Kang Alan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan ada paket C atau bisa gitu ya masuk atau di cebula bariku Kang Jidan bariku Kang
2: Alan.
1: Badaiku sah.
4: Panganter teh
0: semuanya. Oh tuh sepanganter relatif Kang. Afta kumaha cenah kumaha Kang Afta.
4: Kalau mendengar dari cerita tadi emang mengkhawatirkan ya keadaan sekarang. Namun sekarang tidak menutupi bahwa untuk kuliah banyak sekali program-program dari pemerintah yang bisa kita cari sendiri informasinya dari Instagram, TikTok. Asalkan dari kitanya memiliki kemauan gitu. Paripaosna pami saur sepuh sim kuring mah kalau kata orang tua saya mah apalagi yang dipunya selain ridho dari orang tua dan juga kahayang gitu kawani. Jadi untuk kuliah kalau misalkan kita tidak punya kedua hal tersebut ya untuk apa gitu. Jadi kuliah tuh asalkan kita punya dua hal tersebut kita bisa kuliah, yang penting kita kenyang gitu ya. Lamun kenyang pasti parang gitu. Dan pemerintah di sini sangat berperan gitu untuk memenuhi kebutuhan.
2: Ya, mungkin memang Kang Afta kan kalau dilihat dari segi program-program yang ada di pemerintah itu memang sebetulnya memang pada bagus-bagus gitu ya. Tujuan pemerintah seperti mengadakan beasiswa dan lain sebagainya, bantuan untuk ya kalau kata istilah mah gitu orang-orang yang belum mampu gitu kan. Sebenarnya memang banyak gitu kan program-program yang seperti itu. Namun kadangkala saya juga tidak apa ya, dan juga tidak menutup kemungkinan si program itu ada memang beberapa segelintir orang yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak baik atau mungkin sasarannya tidak tepat. Nah, memang contoh kasus yang banyak terjadi itu seperti itu untuk program pemerintah yang saya pribadi lihat gitu kan ya. Padahal memang si program itu tujuannya menurut saya bagus gitu kan, untuk membantu orang-orang yang ingin kuliah, berkembang di dunia pendidikan gitu ya, khususnya di perkuliahan gitu, di universitas ataupun dimanapun itu. Namun memang yang banyak kejadian itu ya bisa dibilang salah sasaran gitulah.
4: Betul. Dan gitu, masih belum terjangkau ke semua daerah.
2: Ya, itu yang sangat disayangkan itu memang.
1: Itu sih menjadi salah satu tantangan pemerintah juga gitu, bagaimana kita memfasilitasi SDM yang kualitasnya tentu setara dengan orang-orang yang berkuliah gitu.
2: Nah, itu dia.
1: Perbedaan ketika zaman dulu dan zaman sekarang adalah penyebaran informasi. Mungkin zaman dulu karena keterbatasan informasi, jadi program-program pemerintah yang bagus
0: belum merata gitu ya.
1: Betul, belum merata gitu.
0: Okay. Tapi kalau lihat sebuah fenomena ini dari teman-teman fakultasnya adalah pendidikan bahasa jeung sastra gitu ya. Artinya kepikiran gak sih bikin sebuah program menjembatani antara katakanlah kesenjangan pendidikan di daerah desa-desa hingga akhirnya disamper, kalau tadi ada pengabdian itu seputar itu, tapi di sisi lain ternyata banyak orang yang antusias untuk belajar tapi dulu belum mendapatkan kesempatan untuk belajar itu.
1: Betul.
0: Kepikiran kesana gak sih program hal seperti itu? Ada program kerja kan?
1: Oh iya, di Hima.
2: Iya memang jadi si Bendera Cagai ini kan jadi salah satu program yang apa ya namanya, bisa dibilang ya tadi menjemput, katakanlah misal ada tempat yang memang di luar jangkauan gitu kan, kata istilahnya mah terpencil gitu kan, si tempat itu. Nah, makanya
0: 3T tertinggal, nah, terluar itu, gitu ya.
2: Iya, jadi si Bendera Cagai ini memang diharapkan bisa menjemput dan juga bisa menjembatani gitu kan para siswa-siswa gitu yang ada di daerah tersebut seperti itu. Setidaknya tidak terlalu ketinggalan lah gitu dengan adanya kami pengabdian ke daerah nantinya yang akan dipilih oleh kami seperti itu.
1: Betul.
4: Dan juga sebetulnya Riksa Budaya Sunda ini sangat memberikan kesempatan bagi para siswa-siswi SMP dan SMA yang ingin meneruskan kuliah, khususnya yang ingin masuk ke jurusan pendidikan bahasa Sunda di UPI, apabila siswa-siswi tersebut menjadi pinunjul gitu kan, ada sertifikat layang pangajen.
1: Betul.
4: Yang ketika dia mendaftar ke universitas, layang pangajen tersebut bisa disertakan. Nah,
0: jalur prestasi sekarang ya, gitu ya, dapat beasiswanya ya.
2: Okay. Seperti itu kan.
0: Bahaya, ada ternyata Kang Ahmad ya. Mungkin perbedaan dulu tidak terjangkau tadi berupa informasi, sekarang begitu sangat terbuka untuk nyari beasiswa tuh banyak jalur-jalurnya. Gitu ya. Di antara kakak, akang-akang tadi ini ada yang masuk jalur beasiswa?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Saya.
2: Kebetulan orang yang dua.
0: Tak dengan ayah. Ada Kang Afta, ada Teh Puan. Teh Puan jalur apa?
1: Kalau masuk kuliah sih saya jalur SNBP, mengikuti beasiswa pemerintah yaitu KIP. Gitu.
0: Jadi full semua dibayarin?
1: UKT dan juga diberikan uang saku.
0: Tuh, cek sepilah tuh biar tahu.
1: Itu boleh.
0: Boleh enggak sih?
4: Boleh enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Boleh. Kan supaya termotivasi, supaya orang misalnya terbuka lo untuk belajar tuh lewat jalur beasiswa gitu.
2: Nah, iya.
0: Gimana
1: dan untuk menurut saya gitu ya, untuk mendapat KIP ini tidak selain keterbatasan ekonomi, tentu dibarengi dengan prestasi.
0: Nah, gini kan, gitu. Teh Puan apa prestasinya waktu itu?
1: Waktu itu saya menyertakan sertifikat pencaksilat tingkat internasional.
0: Kemudian pencaksilat internasional? Iya. Masya Allah. Terus apa lagi?
1: Kemudian ada lomba nulis esai tingkat provinsi. Okay, dan juga yang terakhir lomba tempat sindir tingkat kabupaten.
0: Layak sih dapat beasiswa. Layak teh buat.
1: Iya. Jadi tentunya SPP ya? SPP kita tuh di UKT
4: SPP. Tuh bayar mah ada bedanya.
1: UKT kita full dibayarin, terus dapat uang saku setiap satu semester itu mendapat 7.500 untuk daerah Bandung. Karena setiap daerahnya tuh beda-beda.
4: Gitu. Sesuai kebutuhan.
0: Gitu ya, setah gitu. Jadi supaya ada inspirasi. Jadi juara internasional Teh Puan tuh pencaksilat. Ini mah kayaknya kalau aku deketin Teh Puan mah kudu aku nu masak sih gitu. Salah dikit dibanting. Sik coba kalau Kang Afta gimana Kang Afta?
4: Sebenarnya saya juga sama, masuk lewat jalur SNBP, didaftarin sama sekolah gitu ya, dibantu daftar, dan beasiswanya juga sama, beasiswa KIP kuliah diperuntukkan untuk siswa-siswi yang ingin masuk kuliah yang memiliki ekonomi di bawah desil berapa tuh kan? Ya, yang kurang lah gitu. Saya juga pertama kali masuk kuliah kaget ya. Orang keterima SNBP senang, tapi saya ruas kaget.
0: Kunaon?
4: Karena ketika melihat hasil SNBP keterima, wah, duit di mana gitu, biaya di mana? Tapi gitu. Alhamdulillah sebelum itu saya melakukan pendaftaran KIP kuliah. Nah setelah pendaftaran lah dicek datanya dan alhamdulillah lolos.
0: Alhamdulillah.
4: Sama seperti Puan tadi, UKT dibayarkan sampai semester 8 dan mendapatkan uang saku 7,5 juta dan setelah itu pun saya masih bingung gitu. Dari mana sih? Terus gimana uang buat makan, buat ngekos? Semester 1 alhamdulillah ada rezeki, tapi semester 3 saya mulai memikirkan di tingkat 2 semester 3. Dan alhamdulillahnya saya sekarang tidak ngekos gitu. Jadi menjadi bisa dibilang istilahnya takmir masjid lah. Di salah satu masjid yang ada di sekitar UPI.
0: Masya Allah.
2: Berkah banget Masya Allah. Ya.
0: Jadi memang pemerintah sudah tepat kepada orang-orang berprestasi dan orang-orang yang soleh. Tak etak kunci nate.
2: Kata bisa gitu. Mari jadi orang soleh lah.
0: Terus orang soleh. Ari pupuhu mah deh. Jiwana pupuhu mah behar yuk pupuhu jalur nate.
2: Aduh.
0: Bener. Matang jantan pupuhu kayak benten nih mah. Ayah gegede nih.
4: Ayah kawani.
0: Ayah kawani Kang Sudana. Oke, okay. Tapi sekali lagi mungkin untuk yang mau ikutan eventnya teman-teman boleh di reminder lagi Kak, sosial medianya kemudian harus menghubungi ke siapa?
2: Siap, mangga Kang Afta ketekuan ini.
4: Untuk para siswa-siswi dan atau guru sekolah mungkin yang sedang mendengarkan sekarang, boleh di-share ke sekolah-sekolah dan guru-guru bahasa Sundanya untuk mendelegasikan siswa-siswinya agar mengikuti Pasanggiri Riksa Budaya Sunda. Bagaimana caranya? Follow Instagram Riksa Budaya Sunda. Di situ tertera info-info terkait Riksa Budaya Sunda atau bisa hubungi nomor saya 0838-9430-4901.
0: Ulangi pelan-pelan.
4: Okay. 0838-9430-4961.
0: Tah kicu ya. Jadi sok di share, sok nanti ditanya-tanya juga ya. Terima kasih juga yang sudah tadi WhatsApp ada Kang Wawan, Aki Gezi, Teh Retu, Teh Nopa juga yang pada menyimak nih. Ya.

Pir de la Kakai, ada Bayawak juga tadi. Ada Kang Ayes ya. Bayawak, ada Kakak Fitra, Kamia, ada Kak Geget, Kak Zalfa, Kak Wulan juga. Bale Endah hadir cenah, oh, Bale Endah.

0: di Palidinya.
1: Limbangan Tengah lah, ya. Masuk ke Limbangan Tengah.
0: Leres Limbangan Tengah di Palidinya lah. Pokoknya mah tidak geus mah turunan Garut gitu nya. Turunan Sumedang gitu nya. Rada ngaprak jarambah memang.
2: Jarambah.
0: Bahasa kerana mah nomaden cenah.
3: Ciri khas orang Sunda.
0: Ciri khas orang Sunda.
1: Orang Sunda gitu acrok-acrokan.
0: Acrok-acrokan. Tapi turunan kata teh sudah hadir ke studio Persatuan dari Bandung. Amin. Sukses acaranya.
1: Amin. Amin.
0: Sehat selalu ya, terus menginspirasi.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Mendengar itu tadi obrolan kita bersama
4: Hima Pensatrada.
0: Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda, barangkali anak Anda termasuk yang punya skill atau mau mencoba uji coba gitu untuk bisa asah kemampuannya, bisa ikuti eventnya BEM Hima Pensatrada ya. Dan tentunya juga setelah ini Alan Albano masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Nungguin ya, nungguin. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi Alan istirahat dulu sedetik pendengar ya. Aduh, tapi seru, ada udah ada ruang konsultasi, kemudian udah ada ngobras. Udah saatnya Alan ngobrol bareng sama Anda pendengar ya. Yang mau dengar lagu-lagu favorit Anda di malam minggu sekarang nanti Gin. Gin malam minggu sekarang. Malam minggu. Ih, orang malam minggu pacaran nih, kamu kenapa ke kantor? Eh, gak ada ya pacarnya jauh ya. Eh, puas. Oke, untuk Anda juga pendengar Alam menemani malam Anda. Karinel menyapa Bunda Maharani di Bekasi. Apa kabar Bunda? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi ini. Selamat malam Kak Alan. Putarkan lagu dong, Dinda Dimana by Katon Bagaskara. Kirim salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Kang Alan, baik hati. Semoga selalu diberikan kesehatan, sukses dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ditunggu ya ganteng. Hatur Nuhun sami-sami. Tuh, wah. Wah, Cep, kumah tuh udah malam minggu mah. Aku tuh sedang ganteng-gantengnya. Aturan, terima kasih Bunda Maharani ya. Dinda, di mana sih Dinda? Si Dinda nggak masuk ya hari ini ya? Beda, ini mah Dinda Katon Bagaskara ya. Wait. Coba Dinda di mana ada Katon Bagaskara? Alan, siapa nih spesial untuk Bunda Maharani ya? Kemudian juga saat malam Teh Tiawati, ada Teh Nopa di Karangnunggal. Apa kabar? Teh Nopa di Karangnunggal. Selamat malam juga untuk Anda dengar dimanapun berada ya. Senang sekali Alan bisa menemani Anda malam hari ini ya. Biasanya Kakang Andre, sekarang sama Alan dulu malam mingguannya ya. Sekali ewang atau Alan juga ingin malam mingguan sama Anda gitu pendengar. Biasa malam minggunya sama Andre ya. Sekarang mah sama Alan dulu aja. Dan untuk Anda juga terima kasih yang tadi sudah telepon juga ya di 0227278978 atau ke line 1, di line 1 line 2 nya ada Gina nanti yang akan ngangkat ya di 727-5551 atau di 720-09-96. Ada juga Teh Nopa di Karangnunggal ya. Apa nih Teh Nopa di Karangnunggal? Assalamualaikum Kang Alan, malam saya teh mau request boleh lagunya Said by Your Side ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, spesialnya buat Kak Alan aja yang lagi tugas. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ditunggu ya lagunya, terima kasih sami-sami ya. Okay, sit by your side gitu ya. Hah? Siapa tuh? Alan siapin lagunya. Untuk Anda juga pendengar, ada siapa lagi? Gin-gin. This is you. Coba-coba, ada siapa lagi? Terima kasih, selamat malam juga untuk Teh Tiawati di Sumedang. Ada juga Kang Ahmad Irwan di Limbangan. Malam juga ya untuk siapapun itu di Kota Bandung. Tapi iya macet pisan asli. Wah, tadi macet tuh kadir. Macet ya. Ini kalau Alan lihat di seputaran jalan di Diponegoro, pendengar terpantau dari kedua arah nih di pukul 21:22 waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah terpantau ramai sekali jalan di Diponegoro. Biasa jalan-jalan segini teh rada lenglang, tapi karena long weekend di Kota Bandung ini ramai sekali. Wilujeng Sumping untuk Anda juga pendengar yang sudah sampai di Kota Bandung. Alan Albana menemani Anda ya. Ada Teh Setiawati di line telepon kami. Selamat malam Teh Tiawati, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Teh Tiawati.
1: Iya, halo, Allah.
0: Malam mingguan ngapain nih?
1: Duduk aja.
0: Duduk.
1: Ya kalau di Sumedang, di Padang Kota ada KDM-nya yang ngelok, Kang Alan.
0: Ada apa?
1: Ada KDM di Sumedang.
0: Ada KDM.
1: Iya, dekan itu memang lagi ada acara itu, lagi ulang tahun.
0: Oh, iya hari ulang tahun Sumedang ya, Wilujeng, iya. Giring Binga. Ya ampun, ayam beren tahu.
1: Bapak KDM-nya lagi ada di Sumedang, tapi tetianya di rumah.
0: Tegerana, atau sana sengiring rame.
1: Ah, beli suka pendak.
0: Kapendak ngan Tatiana we pasti kariung.
1: Bapak KDM.
0: Bapak KDM. Tapi waktu mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Pingin dari Ebit dong, udah lama ya enggak
0: ada Ebit. Ebit.
1: Ebit yang mana? Yang lagu untuk sebuah nama ada enggak?
0: Lagu untuk sebuah nama coba senang. Iya. Ebit. Oh, ada boleh.
1: Ada.
0: Sangat spesial buat siapa?
1: Yang pertama buat Kang Alan sama Neng Ginda tadi teh yang menerima telepon deh.
0: Neng Gina, iya mah Neng Gina.
1: Oh Gina, ya. Oh iya, selamat malam Neng Gina. Senang banget nih malam mingguannya ditemenin Kang Alan sama Neng Gina.
0: Alan juga senang banget.
1: Gak di... apa-apa, gak ketemu Kang KDM juga. Yang penting mah sama Kang Alan aja deh.
0: Tah, eta.
1: Mentos kugut ya sanya rios atau serang Kang KDM udah mau. Aduh, pesan sedang sih gak nama mal papenak.
0: Emang gitu, teh-teh mending milarin anu puguh-puguh daripada
1: pesan pugu. Nah ini anu puguhnya, atuh serang Kang Alan.
0: Malam ini teh tekniknya ada Kang Yosep ya tadi Kang Yosep do kasep ya mah.
1: Mana atuh Kang Yosep?
0: Kang Yosep mana Kang Yosep? Halo gitu.
2: Halo.
1: Kang Yosep ini dong suaranya.
2: Halo.
1: Halo Kang Yosep. Salam kenal.
0: Kang Yosep teh teh tianya, ieu teh Kang Yosep teh teknik anu pangkasepna tapi mubazir.
1: Saha?
0: Can payu. Can payu payu wae Kang Yosep tuh.
1: Kenal atuh teh payu mahnya deui atuh teh payu.
0: Kan kalau kalau Kang
1: atuh kan di Bandung mah seurang mah gareulis.
0: Tuh.
1: Kang Yosep.
0: Nya, ngan nu geulis teh resep. Duka. Jadi cenah kieu ari ari Kang Irwan mah anu kasep saheap gitu nya.
1: Mohon.
0: Ari Kang Yosep mah anu kasep mubazir.
1: Aduh. Lebar teh nyatunya mubazir.
0: Justru Alan ge mang lebarkeun.
1: Lebar teh atuh mubazir atuh Kang Alan tong cenah mubazir atuh Kang Alan.
0: Keun we lah. Hoyong teh kitu.
1: Pangmiliariankeun atuh Kang Alan.
0: Ih, tos dipangmiliariankeun tapi kan selera Alan teh beda sareng Kang Yosep teh.
1: Oh gitu. Nya, nya aku sing
0: ari, engal sing anu ari Alan mah resepna teh anu jangkis, jangkung ipis.
1: Oh gitu.
0: Ari Kang Yosep ari Kang kumaha? Ari Kang Yosep mah resepna anu pernekel. Kerpenek busekel. Lu nyari betung ih. Susahan wae. Nya. Terus dia mau salam buat siapa aja tuh. Eh ada Teh Gina cerah malam hari ini mah kumaha Teh Gina
3: damai. Assalamualaikum Teh Tia.
1: Waalaikumsalam Neng Gina damai.
3: Alhamdulillah enggak.
1: Kan pura Sumedang teh ya kitu Neng Gina teh.
3: Iya bener di Ranca Parut.
1: Uyut kan ADM-nya ditinggalin atuh teh Neng.
3: Uyut di Ranca Parut teh.
1: Oh, di Ranca Purut. Oh, mana
3: nih? Aduh, namanya mah enggak apal gina teh. Ranca Purut teh pokoknya nama.
0: Pokoknya eta we, palih kencah.
3: Ini teh nenek di Gang Ojon depan RSUD.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi juga dulu pernah tuh kos di Ranca Purut.
0: Ngapain teh?
1: Kos dulu waktu sekolah.
0: Oh, ngekos. Gaya ya waktu sekolah nggak kos ya?
1: Berapa bulan di situ?
0: Masya Allah.
1: Ini mesti di saudara.
0: Tegeningan.
1: Cuman ya mendingan apa namanya bolak balik aja kan?
0: Di Dugdag kayaknya.
1: Di Dugdag rame di Dugdag ta di Golodog Panjang etatnya tempat itu tuh. Tempat nungguin bis.
0: tadi tuh Ebit Gadian yang mana? Berita kepada kawan bukan?
1: Yang lagu untuk sebuah nama.
0: Lagu untuk sebuah nama. Oh ini dia ya. Ayah. Selamat ada spesialnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Kang Alan, Neng Gina, Kang Yosef ya. Selamat bertugas. Juga buat Bunda Maharani ya yang barusan udah masuk. Juga buat Kang Mansur, Ibu Sapitri, Kang Asep, Anung Ganteng Saheam, Kang Uung, Neng Dunga, Ibu Mujanti. juga buatkan ubah ya, Teh Lita juga. Buat semuanya aja deh ya, Mangga.
0: Siap, Mangga.
1: Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Mangga tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah Alan siap-siapkan dulu, kita dengerin aja dulu ya. Ada Katon Bagaskara yang diminta sama Bunda Maharani. Dinda di mana? Cenah Dinda termasuk hari ini mah.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alan Albana masih menemani Anda bersama Kina Almira ya malam hari ini, pendengar. Itu tadi satu lagu dari Set By Your Side ya. Ini diminta sama Teh Nopa di Karang Nunggal. Hatur Nuhun, Alam juga mau menyapa Mbak Safitri. Assalamualaikum Kang Alan Albana yang baik hati ramah. Semoga tetap sehat. Amin. Waalaikumsalam. Request. Jangan ada dusta di antara kita. Alah, ya ampun. Ini lagu berat kayaknya. Bruri dan Dewi Yul. Salamnya buat Mas Kar, Sugeng Dalu, Mbak Yu. Sehatan bahagia selalu dan buat semua yang menyapa diriku. Terima kasih Kang Alan baik hati di atas bacakannya sama-sama ya. Ada Kang Umar di Garut. Assalamualaikum. Punten. Ya, minta diklik selamat jalan kekasih. Bukan sih itu ya. Ngaco banget. Bener itu ya? Apa? Hah, gak kedenger cet-cet. Selamat jalan kekasih dari Krisa ya. Salam buat kru RRI semua. Om Alan yang lagi tugas, semoga saya selalu. Terima kasih. Sami-sami Kang Umar ya di Garut. Ada Opung Tine. Selamat malam Bung Rana yang bersuara merdu. Cakep. Iya, doain Rananya lagi migrain, cina jadi gak masuk malam hari ini. Opung Tina Esa hadir, salam-salam buat Bapak Rohman dan Neng Evi, Kakak Maharani Bekasi, Jeng Sri Purwakarta, Jeng Ratu Malam, Jeng Sapitri Dago, Jeng Sekar Katamso, Abah Glenn, Kang Mansur, Kang Ubay. Terima kasih Bung Rana kembali ke Studio Persatu RRI Bandung ya. Mohon. Ya, kemudian haturuhun. Letia, malam juga untuk kamu. Telepon? Kita angkat telepon. Apa? Terima kasih Bang Albert di Kota Bau-Bau yang sudah SMS juga lagunya. Dipilihkan saja, terima kasih. Sama-sama ya Bang Albert di Kota Bau-Bau. Ada sudah masuk juga Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memero lewat lagu.
0: Cakep. Ya. Yeah. Sehat?
1: Saya harus serat, tapi kita sekarang lah.
0: Alah, geningan ya. Kak Mansur, macet nggak di sana, di sorean?
1: Ya, nggak tahu sih. Nggak keluar ke mana-mana hari ini.
0: Oh, isu gante. Pedal long
1: weekend. Ya, nggak tahu macet, jalan, tak.
0: Kan long weekend, cina orang-orang mah jalan-jalan, cina Kak Mansur, gitu, tak?
1: Ya, mungkin macet, tak. Hmm. Kan banyak yang liburan, gitu, nah. Yang kemana.
0: Betul, kamu ke daerah Pangalengan kan ngelewatnya teh ka soreang, ka Ciwidey ngelewat ka soreang gitu ya. Gitu.
1: Iya.
0: Kang Mansur, mau lagu apa tuh malam hari ini?
1: Lagu tanpa apa itu?
0: Iya teh, lagu nate tahun 82 ribuan tuh imer ada lega gitu tah. Mau mancanegara, mau Indonesia, mangga ini di malam Minggu spesial.
1: Indonesia-nya
0: sok atuh.
1: Di Dewa.
0: Wih, nu mana Dewa na?
1: Arjuna Mencari Cinta.
0: Alah, saya pisan eta mah duh favorit. Sok atuh dispesialin buat siapa?
1: Ya buat tadi Teh Dewatinya.
0: Muhun.
1: Teh Dewati, Teh Nopa, Teh Lin, Teh Lita, Teh Nais, Teh Nato, Baskar, Basa Fitri, Neng Bunga, Bunda Maharani, Bu Mujanti, Bu Nan tadinya.
0: Sok sadi.
1: Buat Ratu Malam.
0: Tah eta.
1: Kang Onai. Kang Acat, Kang Asep. Mas Kamela, Bungkusna, Api Eno. Pak Ahmad, Pak Sutaria, cari Kang Opi, Mas Herti, Wemin, Pak Ramadan, saya dikumpulkan ya.
0: Mangga siap.
1: Kang Esa Dayana gitu.
0: Siap.
1: Isi anak.
0: Mohon.
1: Sarang Kang Al, sarang Teh Gina nya.
0: Mohon Gina.
1: Terus Teh Kang Yosep lah.
0: Nya Kang Yosep anu kasep namu bazir.
1: Kasep namu bazir gitu. Mungkin sing sehat gitu nya.
0: Surah
1: kita sareng lancarkeun segala tu digampilkeun rezekina kitu.
0: Amin.
1: Serta hati-hati kitu nya pulang nanya.
0: Mohon.
1: Sakitu aja Kang Alan.
0: Siap Kang Mansur.
1: Atur nuhun nya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Mansur ti sareang baik ya. Mau telepon ayo tah di 0227778978. Kalau mau diangkatnya sama Gina di 727-5551-720-0996. Si Pari gerasok ngajakin. Gede mah kau penanya nugelis ah sok macet Pari mah. Ada Ijal di Subang. Cana. Assalamualaikum Lujung Wangi dari Bandung. Wangi juga Kang Ijal Ahmad ya dari Cipendei Subang. Rekas lagunya Sal Priadi titik-titik di ujung doa. Cana. Ada titik-titik di ujung doa doa. Isilah titik-titik berikut ini. Tah naon gin. Doa-doa nanti gin. Lagu ini spesialin buat bobotoh Persib juara ah tahun ini nyanya. Supaya Persib Day. Kalau Persib Day Alan yang Gina pasti mondok mau bisa balik. Karena pinuh gitu jalan teh. Tapi bahagia eta mah asli. Ada Kang Doni Rahman juga ya. Siaran Ruang Rindu dari Doni di Karasak Soekarno-Hatta. Kang Doni, wadah mang. Supaya apa? Oh kirim sapanya untuk semua kru dan semua pendengar RRI Pro 1 dan juga buat Marvi dan Apin di M Square Cibaduyut. Request lagunya Air Supply, Lonely is the Night atau Whitney Houston, One Moment in Time. Ih etama ya, meni lagu-lagu the best sungguh Kang Nuni terbaik ya Kang Nuni. Nanti Alan siapin ya. Terus ada siapa? Neng, ada Neng, Cik Neng kela, Neng nelfon tuh atau kumaya ya. Neng. Oh berarti itu ya, Neng sedang memantau sana. Atau Neng telepon Neng. Mau ke 0227778978 atau ke line telepon juga boleh. Ya, WhatsApp juga boleh. Cik atuh. Aya Neng Bunga, Neng Bunga. Mana itu ya, Kang Wawan? Ya Kang Wawan, Kang Wawan, Kang Wawan. Wait. Mana itu ya, Kang Wawan? Kang Wawan di Sumedang, ikutan Kang Alan dah ngobrolnya sekarang kan. Yang tadi ya, sorry, yang bawahnya ikutan Kang Alan Malming. Lagunya Cinta Yang Lain dari Ungu. Iya mah. Kang Wawan galau tuh kumaha ya tuh Cinta Yang Lain dari Ungu. Na na na na na, bukan cinta lain yang tak bisa itu ya. Untuk semua pendengar setia RRI spesial Kang Kang Alan, Kang Yosep dan Teh Gina. Terima kasih Kang Alan, RRI mantap, cenah hatur nuhun. Terima kasih ya. Malam Minggu mah resep gini, rame gini gin. Aku ke malam minggu aja gitu ya. Janganlah. Lama malam gak ada siaran malam sih. Seriously. Apa nanti ada yang ngamuk. Hah? Siapa? Oh jatahnya ya. Oh iya, iya. Janganlah. Udah biarkan aja. Barang siapa yang ingin mendengarkan Alan, dengarnya di 100% Indonesia. Ah, terima kasih sama lo juga karena mendengar di mana pun berada. Alan mulai kemana-mana ya, sirining ya. Lagu-lagu yang udah Alan siapin dulu untuk anda pendengar di malam minggu yang tentunya kadang malamnya sendu, malamnya bikin mangu ataupun juga malamnya bikin tersedu-sedu dan teruntuk juga untuk yang di sana yang sedang mencari cintanya, mudah-mudahan cepat bertemu. Kalaupun juga tidak bertemu, biarkan rasa rindu itu tetap menggebu. Ini dia Arjuna Mencari Cinta.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar ya. Nungguin sudah menunggu, aduh sudah telepon-telepon, tenang-tenang-tenang. Ala langsung angkatnya di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, boleh. Ya, ada siapa nih teh, ruang rindu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat?
1: Halo.
0: Halo.
1: Mas Rana ya?
0: Iya gitu Mas Rana.
1: Mas Rana, Andri.
0: Kok Mas Andri? Coba siapa tebak?
1: Siapa yuk? Masih inget gak?
0: Masih dong.
1: Masih inget gak?
0: Masih. Tapi itu inget gak ke aku?
1: Mas Rana.
0: Ih kan salah.
1: Mas Andri.
0: Ih kan salah.
1: Mas Rana.
0: Bukan Rana.
1: Mas Alan.
0: Tuh kan aku mah jadi selalu nomor ketiga. Ih ya ampun. Gimana? Gimana kabarnya?
1: Itu kan saya penyiarnya.
0: Mau lagu, mau lagu apa?
1: Ini lagunya mancanegara apa?
0: Indonesia boleh, mancanegara boleh kan, malam minggu mah spesial.
1: Minta gong 2000 ya.
0: Gong 2000 boleh.
1: Nanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran, siap. Spesial ya. Buat siapa ini teh?
1: Kirim ya, masih ingat gak sih?
0: Masih ingat tuh, ini mah Ratu Malam ya.
1: Masih ingat gak?
0: Masih.
1: Yang keras tuh?
0: Masih. Masih.
1: Masih ingat ya Ratu Malam.
0: Masih
1: ya.
0: Ratu Malam atau itu mah ingat.
1: Kirim gak semuanya aja ya. Ya. Kirim ke semuanya yang sekarang ini Ratu Malam. Paten Polis Jawa Barat. Dan itu aku sih ya anggota Dinas Pembinaan Mental Internasional Indonesia Angkatan Darat. Jakarta Timur dengan kayu manis 75. Spesial dan supernya buat Mas. Mas Rana
0: Mas Rana.
1: Mas Alan ya?
0: Iya betul.
1: Mas Alan.
0: Iya.
1: Ini buat penyiarnya lah ya, malam ini harus siaran.
0: Boleh.
1: Ini kasih supernya buat Mas Mulai di Warta Baca, jenitamnya harus Sandi. Ini kasih supernya buat Mbak Durian, orang yang baik hati dan buat supernya lahir maupun batin. Tunggu ya Mas ya.
0: Siap.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Malam. Masih inget dong. Ya, meskipun yang selalu diinget pertama tuh Rana, kedua Andre. Enggak apa-apa, Alan. Udah tukang ngegantikan Rana dan tukang itu Andre, enggak apa-apa. Bye. Yo, Mas, siap. Ya, kita mah saling atau saling support, enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang bisa dibantuin ya. Lagunya disiapin gong 2000 ya, kejujuran. Mau telepon? Boleh, ada siapa? Boleh ya, 0227278978. Ah, boleh diangkat Nona Gina. Oke, okay. Ruang rindu. Halo.
2: Tuan, how are you guys? Akhirnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Iya.
0: Masuk ruang juga.
2: Ruang rindu. Tuan di berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: 100 untuk ribu gak bisa menjawab passwordnya. Neng, long weekend kemana nih?
2: Thank you. Apa?
0: Long weekend kemana?
2: Long weekend. Ya, seperti kemarin aja.
0: Seperti
2: teman aja.
0: Kemarin. Lanjut dong.
2: Lupa lagi.
0: Ke rumah teman aja. Biasanya ngapain sih ke rumah teman tuh? Kan kalau laki-laki mah ya nongkrong, susurian gitu ya. Melakukan hal-hal yang rada di luar nurul gitu kan kalau laki-laki mah.
2: Nah,
0: nah.

0: Kalau cewek biasanya kalau lagi ngumpul tuh ngapain gitu? Ngaliwat gitu, nyeblak atau apa?
1: Iya, paling apa? Papasakan gitu.
0: Papasakan.
1: Atau belanja shopping gitu.
0: Oh, shopping.
1: Iya.
0: Cewek banget lah ya.
1: Iya, dong.
0: Iya. Malam ini Neng Bunga mau lagu apa?
1: Mau lagu yang ini.
0: Yang apa?
1: Kawan jiwa hatiku, kau kawan jiwaku, seperti ku mencintaimu sampai mati.
0: Utopia, ya?
1: Yap. Benar banget.
0: Utopia atau etama?
1: Tahu aja.
0: Atau Alan teh ya, Alan. YouTube ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Alan. Iya.
0: Sedih spesialnya buat siapa ini teh?
1: Tentunya dong untuk Kak Alan yang baik hati, yang ganteng.
0: Emang udah lihat Alan gitu? Bisa bilang ganteng?
1: Udah.
0: Di mana?
1: Udah.
0: Di mana?
1: Udah tahu.
0: Tahu.
1: Kan suka lihat status.
0: Oh, sering lihat status. Oh, iya benar ya. Aduh. itu tuh foto lagi tidak kobe-kobenya gitu ya. Terus buat siapa lagi?
1: Kan apa? Neng Rey suka ngomen itu, nge-like gitu. Cinta kan?
0: Aduh, suka nge-like,
1: Cina. Iya, nge-like cinta.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Terus untuk Kak Andre, Arana, Aja, Tasanti, Abunga. Abunga sih kok. Aduh, siapa tadi teh?
0: Siapa?
1: Amansur. Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Yadi, Kang Opik, Apih, Eno, Bu Reni. Siapa lagi ya? Teh Tiawati, Ibu Mujianti. Teh Nini, Mbak Fitri, Kang Yudhistira, pokoknya dikumin aja semuanya.
0: Siap.
1: Untuk yang lagi dengerin Pro 1 dari Bandung, semoga sehat ya, selalu panjang umur, lancar rezekinya. Juga untuk siapa itu teh? Teh Gina ya?
0: Iya, Teh Gina.
1: Bareng siapa tadi teh? Kang Yosep ya?
0: Kang Yosep, anu kasep nama bazir ya.
1: Iya, eksklusifnya. Untuk kawan ya?
0: Siap.
1: Yang ganteng berhati.
0: Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah.
1: Semoga selalu sehat ya, panjang umur, lancar rezekinya, sukses selalu. Banyak berkahnya juga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bareng keluarga tercintanya.
0: Terima kasih.
1: Amin juga.
0: Amin paling serius ini mah ya.
1: Iya, pasti aku harus. By the way, tapi masih kangen nih bagi Wana.
0: Iya. Di WhatsApp aja lah ya. Ke Pro 1.
1: Iya.
0: Oke, makasih Neng.
1: Iya. Iya, sami dua. Thank you. Bye. Dadah awal.
0: Dadah. Oke. Itu tadi Neng Bunga. Itu kalau aku telepon sama Neng Bunga malam Minggu tuh kayak lagi pacaran tuh enggak? Iya enggak? Tapi enggak apa-apa ya. Karena selalu ada titik-titik di ujung doa-doa pendengar ya. Menemani malam Anda tentunya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Ada Kang Ato di Cigadung. Selamat malam Kang Alan, selamat bertugas. Semoga kabar baik. Minta lagunya Cintaku Cintamu dari Niki. Ya, terima kasih. Sama-sama. Gin, lihat Gin. Tadi ungu Gin yang mana sih Gun? Ada ungu. Bukan itu. Ungu. Ada ungu. Entah itu cinta yang lain gitu ya. Cinta yang lain cinta. Gitu ya. Ada ungu, cintanya dari Kang Wawan di Sumedang itu sudah menanti, sudah menunggu gitu ya. Gitulah ya. Cinta yang lain. Ini Alan puterin dulu. Ini salah satu lagu yang Alan juga sangat suka sekali dengan lagu ini. Barangkali mungkin Anda pernah mengalami pendengar di mana satu titik pernah ada merasakan satu cinta yang lain gitu ya. Kenapa ada cinta yang lain? Banyak mungkin referensinya. Ketika berbicara katakanlah cinta, pendengar, di momen-momen tertentu ada hal-hal yang kita tuh berusaha belajar untuk move on. Padahal nembak juga enggak, pasangan juga bukan, tapi ada part, kenapa kita ada di part yang kayaknya harus move on deh. Entah mungkin karena udah terlanjur sayang, entah mungkin karena udah berjalan lama, tapi inilah kadang hati yang gak bisa ditebak. Ada satu part yang kita sayang, tapi kita juga cinta yang lain. Yang kita harus jaga adalah hanya tetap diam dan merasakan hal itu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Hi, no,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif, khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu mengganggu. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.

Gong 2000 ya, menanti kejujuran. Nih, lagu favoritnya Ratu Malam gitu ya. Terima kasih tentunya untuk Anda, Bunda Maharani, Teh Nopadi Karang Nunggal, Mbak Safitri ya. Tadi jangan dusta di antara kita yang diputerin juga. Kang Umar di Garut, selamat jalan. Kekasih di Krisnya udah di puter juga. Ada Opung Tina. Terima kasih Opung Tina ya. Ah, Kakalit tak di Cianjur, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Good night Mr. Alan, see you again through the air Lita from Cianjur ya, menyapa juga di ruang rindu, ruang memori, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya. How are you Mr. Alan tonight? Alhamdulillah, I'm fine, good. Lita ingin diputarin lagunya Celine Dion ya, judulnya Power of Love. Ya, kekuatan cinta teh atuh. Ya. Kalau sudah kababet cintanya. Ya. Jauh di jug-jug, anggang di teang gitu tah, pendengar. Ya, pokoknya serasa tilu jam ge asa tilu menit gitu. Bawaannya tuh pengen ada terus. Pengen bareng terus gitu tanya. Sesederhana hanya berbincang sederhana gitu ya. Tapi mungkin buat sebagian orang lain yang sudah katinggang lope mah eta teh sesuatu hal yang istimewa. Aduh. Gitu ya. Pokoknya memang apa ya? Ada di posisi jatuh cinta tuh luar biasa. Cuman memang efeknya adalah candu merindu. Seduh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Mana Power of Love teh gitu ya. Ini salah satu lagu yang diminta sama Teh Lita. Kalian yang rupawan, thank you. Emang aku udah puterin gitu Teh Lita. Gitu ya. Belum itu Teh Lita. Belum. Udah ini dalam puterin benar-benar ya. Aduh kayak disungkun ini mah Alan teh ya. Ampun Teh Lita ya. Udah Alan siapin. Neng Bunga terima kasih, Alan suaranya sadu manis ngangenin, lagu ini diputerin, pulang hati-hati, semoga selalu lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan, amin. Terima kasih, Neng Bunga di Garut Ungu juga lagu kesenangan Neng Cenade. Lupakan aku gitu ya. Terima kasih Alan udah diputerin lagunya. Salam juga buat Opung Tina ya, kalau dengar yang manggil saya Jeng Safitri jadi inget almarhum Bang Aris, katanya suka manggil saya teh Jeng Safitri. Nun Opung Tina. Iya ya. Om Aris tuh memang wah senior saya, yang dulu Alan tuh masih siaran di Pro 2 gitu ya. Jadi suka kadang Alan siaran malam di Pro 2 suka papasan gitu. Om Aris itu siaran di Pro 1, memang suaranya menggelegar gitu ya. Memang Om Aris tuh tidak terganti, memang keren. Om Aris tuh music director yang lagunya juga nyiapin tuh enak-enak banget. Asli ya Tama ya. Mungkin juga Anda pendengar rasakan hal yang juga sama ya. Yaudah Alan siapin dulu. Ada Celine Dion Power of Love. Ini spesial buat Teh Lita di Cianjur. Lujang long weekend Teh Lita.

Terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada, hatur nuhun ya sudah membersamai menemani malam minggu Anda. Neng Bunga, Teh Lita, kemudian Mbak Safitri, hatur nuhun, Kang Wawan, Kang Ijal di Subang tadi sudah ya diputarkan ya. Kemudian juga Opung Tina, Kang Umar, Teh Nopa di Karanunggal, Bunda Maharani, kemudian juga Kang Dadan hatur nuhun ya, selamat malam juga untuk Anda pendengar. Kang Mansur yang tadi juga sudah telepon hatur nuhun ya. Sudah selalu menemani di tiap malam-malamnya Alan ya. Enggak juga sih tiap malam Alan, baru malam lagi Alan tuh sekarang menggantikan Andre. Tapi enggak apa-apa, senang sekali di malam minggu ini, di long weekend ini bersama Anda, bersama keluarga pendengar ya. Dan tepat nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita siapkan juga lagu-lagu enak membersamai malam Anda, menemani menjelang tidur Anda. Alante mau kasih lagu yang rada berat, itu berat sih, lebih ke apal sumur pendengar, ya jero gitu. Ada Tony Braxton with Unbreak My Heart. Yang merasa pepes hati ini perasaannya, semoga Allah ganti dengan hal-hal bahagia lainnya. Mungkin tidak sekarang, esok atau lusa.

0: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Mendengar, kami hadirkan ruang konsultasi kesehatan. Kali ini topiknya adalah cacar air itu nggak sepele loh. Bersama Dr. Sri Mulyani, selaku dokter umum dan juga anggota IDI Kabupaten Bandung, serta pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung.
1: Cacar air itu adalah suatu infeksi virus. Dia itu menyebabkan demam tinggi, terus khasnya itu timbul ruam. Dan itu rasanya gatal sekali, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi pada saat orang dewasa terkena, dia akan menimbulkan gejala yang lebih parah. Gejala awal tuh biasanya sebelum ruam timbul, demam, badan gak enak, sakit tenggorok. Itu biasanya sebelum ruam timbul itu udah ada, udah berasa. Sebetulnya tidak perlu ke layanan kesehatan selama kita langsung nih, oh gak enak badan, langsung istirahat, perbaiki pola hidup kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu jadi kita bisa mencegah keparahan penyakit asal kita betul-betul menjaga stamina kita. Yeah. Tapi pada saat timbul komplikasi atau penyakit semakin memberat, nah itu kita harus ke dokter. Karena di situ akan ada tambahan obat-obatan yang lainnya untuk menghambat keparahan penyakit ini. Untuk yang pernah terkena cacar itu gak akan kena cacar air lagi. Tapi apabila daya tahan tubuh itu rendah sekali, dia bisa timbul lagi. Selain itu juga si virus cacar ini sebetulnya dia pada saat sembuh tuh dia virusnya gak hilang. Dia menetap di sistem saraf kita. Dan pada saat nanti suatu saat terpapar kembali atau reaktivasi itu bentuknya bukan lagi cacar air. Tapi kalau orang ada yang bilang cacar api. Ada yang bilang juga cacar ular. Kalau secara medis itu kita sebut herpes zoster. Nah yang sakit itu sarafnya. Pertama kali isolasi mandiri. Jadi membatasi kontak dengan orang lain. Terus udah gitu meningkatkan kekebalan tubuh dengan cukup istirahat, perbaikan pola makan dengan gizi seimbang. Terus udah gitu pakai pakaian yang longgar, nyaman. Jadi dia gak terlalu banyak menggesek ke ruam tadi ya. Terus udah gitu jaga kebersihan tangan, kuku gak boleh panjang karena itu nanti garuk-garuk tuh. Untuk mengurangi rasa gatal, minum obat anti gatal, terus pakai bedak dingin atau pakai bedak yang mengandung mentol biar gak terlalu gatal. Jangan lupa harus tetap mandi ya. Pokoknya mandi pakai air dingin atau suam-suam kuku. Udah gitu dilap pakai handuk pelan aja lembut.
2: Bandung malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

Tahukah Anda? Bencana tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius. Banyak korban bencana mengalami depresi, kegelisahan, stres, hingga PTSD atau post-traumatic stress disorder. Jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Salah satu upaya pemulihan setelah bencana adalah melalui layanan konseling pasca bencana. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma, memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing individu, dan mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat pulih bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Tanggap bencana, pulihkan jiwa, bangkitkan harapan.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 3 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, hari Minggu 3 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bandung, kembali Anda bersama kami dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang hadir untuk menyejukkan hati dan menambah keimanan di awal hari Anda. Pagi ini kita akan mengangkat topik yang menarik, ini sekaligus menggugah, yaitu ibadah yang paling dibenci setan. Sebuah pembahasan yang akan mengajak kita memahami amalan-amalan apa saja yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjauhkan kita dari godaan setan. Bersama saya Andre Ardian dan narasumber kita Ustadz Asep Anom SAGM Sos yang akan memberikan pencerahan dan ilmu di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan seperti biasa, pendengar, Anda juga bisa berinteraksi melalui WhatsApp

0: dibenci setan. Assalamualaikum Pak Ustaz, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Jag-jag belejak.
0: Gerejak.
1: Waduh, mantap.
0: Kabar baik Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, Kang Andre sawangsulna.
0: Alhamdulillah, saya Andre Pangestu. Luar biasa Pak Ustaz hari
1: Alhamdulillah.
0: Ini.
1: Alhamdulillah.
0: Topiknya adalah ibadah yang paling dibenci setan.
1: Nah,
0: silakan Pak Ustaz.
1: Baik.
0: Paparannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung 97,6 FM, para alumni Umroh An-Nihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, juga seluruh jamaah An-Nihayah di mana saja berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak, gorejag. Wargi, sebelumnya doakan untuk Papa Ian ya, yang saat ini alhamdulillah mudah-mudahan sudah pulang ya dalam keadaan sehat dari rumah sakitnya. Juga saudara di Majalengka, Wacece, Cep Jaka, putranya Bu Haja Eni Sindang Laya, kemudian putra dan putu Teh Nui Ungu di Cikurduk. Dan siapapun yang saat ini sedang sakit, doakan mudah-mudahan semoga lekas sembuh ya. Allahumma ya syafial amrod. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bicara masalah ibadah yang paling dibenci oleh setan, oleh iblis. Semua ibadah itu tentu dibenci oleh iblis. Sholat, zakat, musaum, ibadah haji dan lain sebagainya, benci. Iblis gak suka. Iblis gak suka ketika hamba-hamba Allah ibadah kepada Allah. Tapi dari sekian banyak ibadah-ibadah yang paling dibenci oleh iblis itu, ternyata bukan sholat, bukan zikir, bukan saum, bukan sedekah, bukan zakat, bukan haji, bukan zakat. Tapi ternyata ibadah yang paling dibenci oleh iblis itu nikah. Jadi lamun aya nu nikah teh duh ngewa pisan, geuleuh pisan, teresep pisan. Kenapa? Sebab kalau sholat waktunya tertentu. Zakat waktunya tertentu. Kalau sholat sesaat, zakat sesaat, haji sesaat, ibadah-ibadah yang lain sesaat. Tapi kalau yang namanya nikah, setiap saat. So kalau seorangnya sudah ijab kobul, Kang Andre. Ijab kobul artinya sudah sah secara ikatan keluarga. Jadi suami, istri, itu segalanya bisa jadi ibadah. Senyumnya jadi ibadah. Lirikan matanya bisa jadi ibadah. Kepatuhannya, ketaatannya, seorang istri misalnya nyuci baju suaminya, ibadah. Ngepel rumahnya, ibadah. Nyangunya, ibadah. Gegerohnya, ibadah. Ngurus anaknya, ibadah. Suami ngasih ke istrinya, ibadah. Bekerjanya, ibadah. Jadi ibadahnya setiap saat. Makanya benci pisan. Oleh karena itu dalam hadis muslim ya, dalam hadis muslim, iblis itu berupaya bagaimana caranya supaya si ikatan rumah tangga yang sudah kokoh itu tercerai berai, hancur lebur.

0: Nah makanya nih ada hadisnya. Inna iblis, nah ini hadis Muslim ya. Inna iblis yadau arsahu alal ma thumma yab'ahu saroyahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zumuhum fitnah. Sesungguhnya iblis dia tempatkan singgasana kerajaannya itu di atas air. Wah, tapi di nggak tahu di Selat Hormuz apa di Selat Malaka apa di mana gitu, nggak tahu. Pokoknya naro singgah sananya itu, naro kerajaannya itu di atas air katanya iblis itu. Thumma yab'atsu saroyahu, kemudian dia mengutus bala tentaranya bertebaran di muka bumi ini. Mungkin yang kesini juga ada ya, ke studio atau ke rumah-rumah pendengar, kantor dan lain sebagainya. Oh, disebar tuh bala tentaranya itu. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Dan setan-setan atau bala tentara yang diutus oleh iblis itu, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu adalah mereka yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar menebar fitnahnya. Itu yang paling dekat. Yaji'u ahadahum, ahaduhum, yaji'u ahaduhum ya. Ahadu rofa didomahkan ahadunya, sebab jadi fa'il dari yaji'u. Jadi bukan yaji'u ahadahum, yaji'u ahaduhum. Fayaqulu fa'altu kadza wa kadza, fayaqulu ma sana'ta syai'an. Lalu datang katanya salah seorang dari bala tentara itu, bala tentara iblis itu, lalu dia berkata, saya sudah melakukan manuver begini, begini, begini. Saya sudah merusak sholat seseorang, ibadah seseorang, zakat saum seseorang, saum seseorang. Wah, di antaranya misalnya ketika azan berkumandang datang tuh si pasukan iblis tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbisik tuh Kamang Ahmad. Ahmadnya muka-muka masjid. Eh tiba-tiba dibisikin, dah gak usah ke masjid, sholat di rumah aja sama aja gitu. Gitu. Akhirnya gak jadi ke masjidnya. Atau misalnya datang ke pasar, bisik-bisik, kamu mau untung lah menjujur mah. Cobalah bohong-bohong dikit, gak apa-apa. Wah, kemana-mana. Saya sudah berbuat begini, begini, begini, begini. Fayaqulu ma sanata syai'an. Kata iblis, ah, kamu belum seberapa itu mah. Gitu. Belum dianggap. Belum dianggap. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Sementara seseorang yang lain dari tentara-tentara iblis itu dia berkata, Tuan, saya tidak pernah meninggalkan sipulan sedikit pun. Sampai saya bikin kacau keluarganya, sehingga suaminya menceraikan istrinya. Wah, lalu sini. Gimana? Iya. Saya telah mendatangi rumah tangga seseorang. Aku bujuk, aku rayu, aku bisikin kepada dia, kepada mereka, sehingga mereka bertengkar dan akhirnya mereka bercerai. Ah, ini keren, keren. Keren, keren, mantap, mantap, mantap. Bagus. Kamu paling hebat. Kamu paling keren. Gitu. Jadi iblis itu paling suka, paling demen ketika ada anak buahnya yang berhasil menghancurkan sebuah keluarga. Keluarga yang tadinya adem ayem, runtut raut, selipik kadede, selipikannya selipika cinta, tiba-tiba bisa jadi berontak. Suaminya marah sama istrinya, istrinya marah sama suaminya, akhirnya hancur itu keluarga. Nah, itu nih. Itu yang paling saya suka. Nah, kakarak ngagoda salat, ngagoda zakat, ngagoda puasa. Ah, teu dianggap eta nu kitu anak buahna bisa gitu mah. Tapi yang paling dianggap itu adalah ketika anak buahnya ngasih kabar, ngasih berita seseorang telah hancur oleh ulahnya. Waduh. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Ada beberapa tipu daya setannya dalam rangka merusak. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Ada usaha-usaha ya yang harus kita lakukan supaya tipu daya setan ini, tipu daya iblis ini tidak menjebak rumah tangga kita. Satu diantaranya ya, sebelum hubungan suami istri itu berdoa dulu. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, Allahumma jannibna as-syaitona wa jannibis syaiton wa razaqtana. Baca doa itu dulu ya, jangan langsung main serodot gaplok. Baca doa dulu biar iblis tidak ikutan, biar setan tidak ikutan. Baca doa ya, baca doa. Doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian yang kedua, ini hadis Bukhari Muslim itu, mengucapkan salam saat masuk rumah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jadi kalau rumah tangga itu akan dibisik-bisik, akan diganggu oleh setan ketika seseorang masuk rumahnya enggak ucapkan salam. Walaupun di rumah itu kosong, sedang pada keluar semua, kita masuk, assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, gitu salamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian yang ketiga, di rumah itu bacakan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi surat al-Baqarah. Setan itu kabur dari rumah, setan itu lari dari rumah kita ketika di rumah kita itu dibacakan Al-Quran. Makanya jangan sepi kayak di kuburan di rumah teh. Oi musik wepa tarik-tarik, wah dangdutan. Nyatena naon, sitena naon. Ngan ulah eta wungkul kitu tah. Suasana rumah teh, lah suasana jiga diskotik we. Rumah teh ngan ngecus teh eta teh. Musik we, musik. Ari Qur'ana iraha dibacakeun di Qur'an teh. Pantes atuh setan teh betah di rumah teh nya. Pantes setan teh bersarang di rumah teh. Eudah. Aya bacaan Al-Quran. Maka si penghuni rumah teh harus ada yang bisa baca Al-Quran. Kalau bisa mah semuanya bisa baca Quran. Baca Quran di rumah teh. Sesungguhnya setan itu lari dari sebuah rumah ketika di rumah itu ada yang sedang membaca Al-Quran. Keren. Mau ngerti, mau tidak mengerti, mau paham, mau tidak paham, yang penting ketika Al-Quran dibacakan, mau kabur setan. Gitu ya. Ada sholat di rumah itu, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi mau tahajud di rumah, mau duha di rumah, mau hajat di rumah, mau taubat di rumah. Sholat-sholat rumah, di rumah itu diisi dengan sholat-sholat sunat. Udah pagi-pagi juga atau tidak kurang sholat sunat, ya. Ya. Sholat subuh. Kan? Sebelumnya kan qoblah subuh. Tuh, sholat subuh. Nanti selesai siaran, sholat lagi. Sholat naon cenah, ya sholat isyrok. Isti'adzah, isti'anah, sholat duha, sholat kifaratil baul. Naon kifaratul baul teh? Kan disiksa teh di alam kubur teh nya orang teh karena kurang apik bebersih. Tak kifarat bisi orang teh aya nu kurang bersih lah. Bisa disiksa jaga di jelo kubur, maka ada sholat namanya kifaratul baul. Tuh, isrok 2 rakaat, isti'adah 2 rakaat. Isti'adah teh naon, minta perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari siapa aja, nanu sok ngaruksak orang, rekti iblis, rekti hawa nafsu dan lain sebagainya gitu. Kemudian sholat naon deh, istikharah bisa itu. Mohon kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik dalam hidup. Boh pekerjaan, boh naon sebagainya gitu. Kemudian isti'anah 2 rakaat, 2 rakaat jadi 4 rakaat. 10 ta eta. 2 8 rakaat 4 4. Ditambah dengan kifaratul baul 2 rakaat, total 20 rakaat pagi-pagi teteh. Hitung-hitung olahraga lah. Sok rumah teh dihiasi dengan sholat sunat. Dihiasi dengan sholat sunat. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kata Nabi, kecuali sholat fardu. Masjid sholat fardu. Di rumah teh tidak ada sholat gersang. Masya Allah. Nah itu ya, jadi ibadah yang paling dibenci oleh iblis itu adalah nikah.
1: Pernikahan
0: itu aja Kang,
1: siap luar biasa, berkah
0: manfaat ya.
1: Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya terkait topik ibadah yang paling dibenci setan di Mutiara pagi hari ini. Dan juga bagi Anda tentunya pendengar yang ingin berinteraksi melalui WhatsApp kami, bisa melalui 0811-220-9760 atau ke line telepon 727-5551. Dan juga Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Mutiara pagi.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi di Bandung pagi ini.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Pendengar, tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz Asep Anom SAGM Sos terkait topik ibadah yang paling dibenci setan. Nah, sekarang giliran Anda pendengar yang ingin berinteraksi bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Anda juga bisa berkomentar di kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ini juga Pak Ustadz, sudah ada beberapa sapaan dan juga pertanyaan yang masuk di YouTube. Di kanal YouTube ada Ed Syahid Ibrahim, ada Ed Kartini, Ed Retno Tuti, Ed Lilis Yuningsi, betul. Ed Sahroni, Ed Aki Gazi, Ed Nur Sodik, Ed Eni Rohaini, Ed Nani Mulyani, Ed Winnie Awalia, Ed Iskandar Pentia, luar biasa. Jika di ujung telepon Pak Ustadz, kami sudah terhubung dengan salah satu pendengar yang ingin bertanya.
2: Mangga.
0: Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia hari ini.
3: Bahagia hari ini, jag-jag belijag gorejag.
2: Oh,
3: diudak ajag badag.
2: Alah.
3: Luar biasa. Ustaz Anom.
2: Mohon.
3: Biasa tatasmu di Subang.
2: Mantap.
3: Paparannya luar biasa. Memang si Eta mah namanya saya masuk kalau bicara sama Ki Gaji sok si Eta disebutnya
2: si
3: gitu.
2: Eta.
3: Si Eta. Si Eta paling jahat gitu.
2: Kumaha? Ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Kasmo.
3: Kalau kawin jangan, kayang nama jangan kawin. Terus weh, kali kisah yang kirona memeh namping mopok hela, lalaki zaman ajena memeh kawin hayang bersekot hela. Terus yang ditanyakan Pak Ustadz Anom, bagaimana siap-siapnya melawan si Eta gitu. Pikirnya seperti apa gitu, maklum saya orang awam lah gitu. Orang lahiran 60 mah nggak nyampe ke pondok gitu, mohon maaf. Ya segitu aja, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana melawan si Eta katanya Pak Ustaz ini?
2: Melawan si Eta. Tadi Tea, ya di rumah itu satu. Sebelum hubungan suami istri, biasakan berdoa. Nah, itu hadis Bukhari Muslim ya. Doanya yang mana? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaiton ma razaqtana. Jika doa rek makannya ya ma razaqtanaan. Sok Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rek murak dahareun sarua jeung rek murak daharin. Jadi ada doa dulu ya kita itu selaku umat Islam. Nah itu dalam rangka meminimalisir. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam saat masuk rumah. Jadi setan teu milu asup cenah gitu. Kalaupun rumah itu kosong, ya kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin gitu. Kalau ada orangnya assalamualaikum, kalau enggak ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kemudian di rumah itu dibacakan Al-Qur'an. Jangan dibiarkan sepi rumah teh kosong. Dari bacaan Al-Qur'an. Tidak pernah ada bacaan Al-Qur'an di rumah itu. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yakra'u fihi alladhi takra'u fihi Al-Quran. Sesungguhnya setan itu kabur dari rumah yang jika di dalam rumahnya itu dibacakan ayat suci Al-Quran. Maka si umat muslimah sing tariasa ngaos. Jangan ngaku umat Islam tapi tidak bisa ngaji. Kedah tiasa. Orang cendera saya mah lain ustad. Tidak harus ustad. Bisa baca Al-Quran mah adalah kewajiban seluruh umat Islam. Tuh. Kemudian hiasi rumah tersebut dengan sholat. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Maka sholat-sholat sunat itu di rumah. Termasuk tadi ada yang nanya tuh di TikTok.
0: Gimana katanya Pak Ustadz?
2: Pak Ustadz katanya kalau sholat kifaratul baul teh berapa rokaat? Dua rokaat.
0: Dua rokaat.
2: Ditaruhnya selesai duha. Jadi urutannya pagi-pagi itu nih selesai siaran ya. Selesai siaran kita pergi ke musola di rumah kita, lalu laksanakan sholat isyrok dua rakaat, isti'adzah mohon perlindungan kepada Allah dua rakaat, lalu istikharah mohon petunjuk kepada Allah dua rakaat, setelah itu isti'anah minta tolong kepada Allah dua rakaat, jadi empat rakaat. Berapa tah? 10. Duha 8 rakaat. 4. Setelah itu kifaratul baul 2 rakaat. Total salatnya menjadi 20 rakaat. Ah, cenah Ustaz, berat teuing sagitu mah cenah rek duha we hungkul mangga. Rek isrok we hungkul. Oke, enggak apa-apa. Yang penting di rumah itu jangan dibiarkan sunyi dari salat.
0: Ya.
2: Kemudian ada lagi kata setan, dia ngomong begini, ahlaktun nasa bidzunub. Saya rusak manusia itu dengan dosa. Saya hancurkan manusia itu dengan dosa. Sok. Pejabat kaentepan dosa hancur. Artis kaentepan dosa hancur. Ustad kaentepan dosa hancur. Makanya sesumbar iblis itu, saya hancurkan manusia dengan dosa. Wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah. Tapi ingat, mereka manusia itu menghancurkan aku dengan satu ucapan yang paling aku takuti, yaitu la ilaha illallah. Nah itu Pak Kasmo ya. Tapi nanti kalau mau benar cara mengucapkan kalimah itu, bagaimana caranya sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul, nah itu mah harus tatap muka langsung. Hai bekasmu ya. Demikian.
0: Siap, hatur nuhun Pak Ustadz pemaparannya begitu Kak, Pak Kasmu. Semoga menjawab ya. Kemudian juga ada pertanyaan di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung dari Aki Gazi, Pak Ustadz.
2: Aki Gazi, mangga Aki Gazi.
0: Katanya assalamualaikum Pak Kiai.
2: Ya, waalaikumsalam. Padarek.
0: Ya, di Aki Gazi izin bertanya katanya, kenapa manusia tidak menghiraukan bisikan setan katanya, padahal Allah telah memberitahu hamba-hambanya melalui Al-Quran bahwa setan musuh yang nyata bagi manusia katanya. Dari arah manakah setan menyusup kepada hati dan pikiran manusia sehingga manusia terpedaya oleh si eta katanya. Mohon pembekalan dari Pak Kiai, hatur nuhun Kang Andre katanya, beserta orang dapurnya.
2: Masya Allah.
0: Silakan Pak Ustadz pemaparannya.
2: Setan teh selalu mengeroyok kita. Jadi bukan satu, bukan satu, dua, tiga setan. Mengeroyok dari arah mana aja, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari berbagai arah. Oleh karena itu maka cara mengucapkan zikir la ilaha illallah itu ada caranya. Untuk menutup setiap pergerakan setan yang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Bagaimana itu cara mengucapkannya? Itu mah harus talaki ya. Harus langsung datang berhadapan dengan nanti dikasih caranya. Nah, yang paling efektif itu adalah di pengajian. Pengajian bulanan kita. Maka datanglah sekali-kali ke sini. Ya. gitu.
0: Oh, jadi harus lagi langsung tatap muka ya, Pak Ustadz.
2: Ada lagi. Setan itu kan berjalan di atas peredaran darah.
0: Ya.
2: Ya jeri ala majrodam. Nah, oleh karena itu maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa wa may ya'su an dzikrir rahmanu qayyid lahu syaitana. Siapa orang yang hatinya kosong dari zikir kepada Allah, maka setan akan mengisi hati tersebut. Tapi ketika hati seseorang tersebut ada isinya, yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah, maka setan kabur. Nah, itu juga ada prosesinya. Harus datang langsung ki etama tetiasa di udara. Nah, gitu banyak.
0: Harus tatap muka ya, Pak Ustadz.
2: Harus tatap muka. Ya, demikian, demikian.
0: Terima kasih Pak Ustadz, semoga menjawab Aki Gazi. Atau semoga enggak menjawab ya, biar nanti bisa ketemu. Biar bisa berdiskusi lagi, luar biasa. Kemudian juga kita lihat TikTok, maksud kami YouTube RRI Bandung Live.
2: YouTube.
0: Ada Edwini Awalia, katanya Pak Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz, pantas. Pantesan nikah banyak ujiannya katanya. Mau tanya juga Pak Punten, yang dimaksud sakinah mawadah warohmah itu gimana ya?
2: Sakinah mawadah warohmah itu tujuan rumah tangga ya. Tujuan nikah itu wa min ayatihi, itu Arum 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ini mah ke TikTok juga hadir. Keren, berarti kaditu kadieu.
0: Kaditu kadieu nya.
2: Teh ini jadi ketika kita melangsungkan pernikahan, maka di dalam hati itu tekankan bahwa nikah itu ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Ai sakinah teh asal kata tina sakana yaskunu sukunan. Eta teh artina teh tenang. Tenang, tentram, adem ayem gitu tah. Adem ayem, rukun runtut raut. Nah, itu sakinah. Modalnya dua, mawadah warohmah. Mawadah itu cinta, itu kaitannya dengan fisik. Maka kedah bogo heula Kang Andre, maka kata Nabi, kata Allah, fankihu ma toba lakum minan nisa, nikahi wanita yang kamu sukai. Jangan menikah dengan yang tidak disukai, Kang Andre. Makanya selaku orang tua harus bijak. Ya, tidak boleh kita memaksa anak. Emangnya zaman Siti Nurbaya dipaksa-paksa anak tehnya? Sebab nikah si anak juga harus suka. Si perempuan harus suka sama laki-lakinya, si laki-laki juga harus suka. Tapi itu saja enggak cukup. Nah, itu mah kaitannya dengan fisik. Ai fisik mah kena keruksak. Mungkin sebulan dua bulan masih kena jreng. Tapi ketika sudah misalnya hamil si istrinya, kan kalau sudah hamil mah berubah fisiknya juga ya. Yang tadinya ditilik tigigir lengik gitu teh atuh anu karena ditu teh. Oi tos nikah maka rubah, apalagi punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, apalagi sudah tua. Wah, itu bisa hancur tuh kalau hanya modal itu. Makanya ada yang kedua, warohmah. Rohmah itu kasih sayang. Ari kasih sayang mah itu di atas cinta. Ari cinta mah itu mah ke fisik. Ari kasih sayang mah ke kelembutan akhlak, kemuliaan akhlak. Suami akhlaknya bagus kepada istrinya, istrinya akhlaknya bagus kepada suaminya, disebutnya inner beauty teh. Tah eta nimbulkeun kanyaah. Sanajan geus aki-aki jeung nini-nini silipikannya ah we, ta eta modelna teh, resepna teh. Jadi bukan hanya cinta, harus ada kasih sayang. Ari kasih sayang mah ku bela na. Salaki bela ka pamajikanna, pamajikanna bela ka salakina. Tah ku sabab ningali bela na eta. Jadi jorojoy kanya ah gitu. Itu ya so, Teh Winnie ya.
0: Mau ada warahmah atau Teh Winnie. Mudah-mudahan Teh Winnie sini ngobrol. Luar biasa. Kemudian juga ini Pak Ustadz ada Kang Abi GSP ini katanya assalamualaikum.
2: Abi sebuah orang saya.
0: Mohon assalamualaikum Abi. Katanya waalaikumsalam. Tetap menyimak RRI. Piduana Pak Ustadz kemarin Abi jatuh di kamar katanya. Kakak rayapan nyalira katanya. Si ibu mah aku lem tibra alhamdulillah dibalur jantan jag-jag
2: deui. Alhamdulillah duh Abi. Masya Allah. Ah sing ulah kata terasan. Mohon ulah kata terasan sing sehat.
0: Sing enggal damang deui.
2: Mohon gitu. Amin. Ya Allah Allahumma yasaf ya al-amrad. Amin. Ya, ya Allah ya rabbal alamin. Mangga.
0: Kemudian yang juga lainnya, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya di 727-5551 boleh langsung saja. Kemudian juga ini di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Teh Yanti dari Banjaran. Katanya bagaimana Pak Ustadz cara kita menjaga kekhusyuan dalam ibadah agar tidak mudah diganggu oleh setan.
2: Hayang khusyuk mana tadi teh? Hatena kudu yasian ku zikir. Ngasupkeun zikir kana hate teh ada proses. Prosesnya gak bisa lewat radio, harus ketemu tatap muka. So kadari ya lah orang, kayak mau orang bahasnya di radio teh, di dia teh, di darat teh, iya non teh konsep bagaimana caranya supaya sholat bisa khusyuk. Nah gitu ya.
0: Kemudian juga ada Rudy di Banjaran juga. Pak Ustadz assalamualaikum. Apakah ada waktu-waktu tertentu di mana setan lebih gencar menggoda manusia dalam beribadah katanya Pak Ustadz? Ada setan waktu-waktu tertentu? Enggak,
2: senang kata. Tidak ada waktunya. Dia mah paling gigih. Lebih gigih dia daripada kita. Pokoknya urusan menggoda-menggoda mah di koroyok kita itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kapan itu? Ya setiap saat. Selagi kita tidak bertekuk lutut di bawah kemauan dia, dia mah selalu bergerak. Sementara orangnya lengah, benteng pertahanan kita rapuh. Ya pantas lo banuka ruksak lo banuka goda agenya. Oleh karena itu maka benteng pertahanan kita harus kokoh.
0: Pak Ustadz kemudian juga ada Teh Selena katanya Pak Ustadz tadi doanya apa ya kebetulan kelewat mau ditulis dulu katanya.
2: Doa apa?
0: Doa yang mana? Doa
2: doa hubungan suami istri.
0: Hubungan suami istri. Kayak yang kayak doa makan itu, silakan. Ya,
2: kayak doa makan. Jadi sebelum hubungan suami istri teh baca doa dulu. Nah, ini doanya hadis Bukhari Muslim ya. Allahumma jannibna syaitana. Wa jannibis syaitana. Ma razaqtana. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tos gitu mah der lah. Mangga rek pemanasan rek naon lah.
0: Sanu ngawitan Pak Ustaz.
2: Sahawenya
0: itu.
2: Nu berinisiatif mah.
0: Luar biasa. Kemudian juga ada di WhatsApp ada Kang Andi dari Garut katanya, Pak Ustaz, apa tanda-tanda bahwa kita sedang diganggu atau digoda setan saat beribadah katanya?
2: Ya, bisa salat batu khusyuk. Bisa salatna malas. Bisa tehayang ibadah, bisa hayang rusuh dan lain sebagainya. Wah banyak indikator ya.
0: Banyak indikatornya ya gitu. Kemudian juga di line telepon 1 ini ada Kang Ahmad Irwan yang siap untuk bertanya. Langsung aja kita
2: Kasep Sahabda.
0: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi baru masuk sekarang Kang Andre.
2: Aduh. Alhamdulillah bisa
4: berkah. Dan sahabat-sahabat Bapak Ustaz disyukuri ya, dinikmati.
2: Alhamdulillah kena gitu.
0: Bangga Kang Ahmad Irwan
4: pertama. Ya begini Pak Ustaz ya, maaf kalau sedikit luar tema. Saya sedikit hal ringan tapi jadi malah petaka seperti begini kan. Akan tadi umat Islam diwajibkan apa? Watawa sabil hak, watawa sawi sabri. Saling menasehati. Kadang-kadang kalau orang dikasih peringat, dikasih tahu, itu kan suka, lah jangan dulu ngurusin orang lain, urus dulu diri sendiri, kan gitu. Nah, yang istilahnya kan sejauh mana keimanan mereka itu. Kalau saya prinsipnya begini, siap untuk disehati, kalau salah, atau siap untuk memberi keperingan. Paling saya kalau kepada orang, misalnya juga sesama atau teman-teman, suka paling mungkin diberi pengalaman saya juga dulu begini, betah kamu jangan seperti saya dulu. Tak itu kan suka. Jadi sekolah saya bukan sifat menasihati kok sebenarnya tidak, tapi sharing, sering bertukar pengalaman. Nah, pengalaman itu begini. Nah, bagaimana betul tentang sekarang kan suka enak. Ah, terus urusnya diri sorangan, tukang uruskan batur hula, batur sebenarnya diri sorangan karek batur. Nah, Islam kan mengajarkan saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Gimana Pak? Sambil ngurus diri, sambil ngomean diri, sambil memener diri, urang oge kudu ngomean batur nu aya kakurangan jeung karuksakan. Sebab Nabi mengatakan qulil haq walau kana murron, katakan yang hak itu walaupun pahit. Tapi di sisi lain Allah juga mengatakan kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah teresep, Allah benci, Allah murka kepada orang yang hayoh we kebatur gitu-gitu-gitu ai sorangan poho. Jadi dua ayat tersebut digabung. Jadi ngomean diri sorangan kudu, dai ngomean diri sorangan moal anges-anges atuh. Moal beres-beres, hayang nunggu soleh, iraha solehna da. Urang mah diajar solehna oge. Hayang nunggu heula bener, sampai kapan kita memener diri? Da itu mah sepanjang hayat. Da bener nage diajar. Jadi kumaha tuh, sambil orang mener-mener diri, sambil orang ngomean diri, nalika orang ningali dulu orang ti soledad, rau buru-buru ulah diantep bisi cilaka. Unsur ahoka zoliman au madluman, kata Nabi, tulungan batur teh, boh anu berbuat zolim atau anu dizolimi. Nu berbuat zolim ge ditulungan, kumaha elingan. Konsepna urang mah watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Jadi urang elingan batur kudu make hak. Make hak teh make naon? Make bebeneran, make ilmu. Kira-kira urang teu nyaho elmuna, ah doa we doakeun ku jero hate. Jadi omean batur dengan ilmu dan juga dengan kesabaran. Jadi ketika kita mau terjun ke dunia dakwah, maka dua hal yang harus kita miliki. Satu, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Nah, komo ditambah nukatiluna kecerdasan spiritual. Nah, etama ya demikian.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya di pukul 5 lebih 55 menit dengan topik ibadah yang paling dibenci setan. Luar biasa nih. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp, telepon dan juga kanal YouTube RRI Bandung Live. Pak Ustadz, mungkin silakan ditutup siarannya.
2: Iya. Setan itu paling benci sama semua ibadah. Tersepen namun ningali orang ibadah. Tapi ada satu ibadah yang paling dibenci oleh setan, apa? Nikah. Kalau sholat ibadahnya sesaat. Kalau haji ibadahnya sesaat. Tapi nikah itu ibadah setiap saat. Istri di rumah, beberes di rumah, bebersih di rumah, kumah wadah, nyangu dan lain sebagainya, itu ibadah. Senyumnya kepada istri, senyum suami kepada istrinya, itu juga ibadah mentak geuleuh pisan tah si nungaranna iblis teh. Oleh karena itu maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini. Yes. Jag-jag belejag. Gereja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak dan juga berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah menonton melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Nantikan kami selanjutnya di Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Berengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Sepekan Minggu 3 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung menghadirkan kegiatan bersifat kolaboratif dan pelayanan kepada masyarakat. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 di Kota Bandung akan berlangsung tanpa aksi unjuk rasa di jalan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Bandung memutuskan untuk tidak menggelar demonstrasi di jalan kota, melainkan mengirimkan perwakilan buruh untuk menyuarakan aspirasi langsung ke Jakarta. Ketua SPSI Kota Bandung Hermawan menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan May Day di Kota Bandung akan dipusatkan pada Minggu 3 Mei 2026 melalui kegiatan yang lebih bersifat kolaboratif dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan jalan sehat tersebut akan mengambil rute dari kawasan Balai Kota Bandung, melintasi sejumlah rute jalan di pusat kota, dan diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari 14 serikat pekerja. Kegiatan ini juga dikemas dalam semangat gerakan kota bersih dan asri. Selain itu, SPSI Kota Bandung juga menghadirkan berbagai layanan publik di area Balai Kota. Masyarakat dan pekerja dapat mengakses sejumlah layanan seperti pembuatan administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan. Beberapa layanan yang disiapkan antara lain pembuatan akta dan dokumen kependudukan, pasar sembako murah, pelayanan perpanjangan SIM, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan kerja. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Hermawan menyoroti sejumlah program yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bandung, di antaranya penyediaan bus buruh, pembangunan perumahan bagi pekerja, penyediaan sembako murah, hingga program beasiswa bagi anak buruh berprestasi. Menurutnya, beberapa program tersebut sebenarnya sudah pernah berjalan, namun belum optimal dan tidak mengalami penambahan signifikan sejak beberapa tahun terakhir.
3: Mayoritasnya memang kita ke Jakarta, yang forum itu mayoritas memang di Jakarta. Kalau di Bandung, kita pusatkan pada tanggal 3 Mei, hari Minggu. Kita ada kegiatan jalan sehat di Balai Kota, jalan sehat sambil gerakan Bandung Asri. Kalau dulu mah istilahnya gerakan penuh sampah lah, kita memang jalan sehat dari Balai Kota, jalan kita sangat beragam, masih di sana pada pekerjaan. Nah, sepanjang itu kita dengan 500 orang buruh pekerja yang ikut longpas dari 14 serikat buruh itu sambil pengusaha. Ya, kalau istilah sekarang gerakan Bandung Asri lah sekarang.
2: Hermawan pun menilai optimasi program-program tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Dengan pendekatan yang lebih biologis dan konstruktif, SPSI Kota Bandung berharap aspirasi para pekerja dapat lebih didengar dan ditindaklanjuti, baik di tingkat pusat maupun daerah, tanpa harus melalui aksi unjuk rasa di jalanan.
1: Guna mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan agama, puluhan pasangan suami istri mengikuti isbat nikah yang diinisiasi Pemkab Garut. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
4: Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Garut, Jakirudin, menyampaikan dalam kesempatan layanan isbat nikah 2026, terdapat sekitar 60 pasangan yang mengikuti proses isbat. Ia juga memberikan edukasi terkait perbedaan mekanisme isbat yang ada, yaitu isbat nikah terpadu yang disponsori oleh Pemda atau LSM dan isbat nikah reguler yang merupakan isbat mandiri di kantor pengadilan agama. Ia menyampaikan agar pasangan nikah isbat ini mendapatkan ketetapan hukumnya, maka pengadilan agama membantu dalam proses hukumnya.
5: Yang akan kita isbatkan Bupakil. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji pelayanori, terutama mungkin dari pemerintah daerah ataupun LSM ataupun yang berkepentingan dengan perkara ini. Jadi pengadilan agama itu hanya membantu proses hukumnya. Nah, pengadilan agama itu membantu proses hukumnya supaya ada ketetapan hukum tentang sahnya pernikahan, sehingga nanti dari penetapan pengadilan agama dapat dikeluarkan data kependudukan serta data pencatatan perkawinan.
4: Ia menyampaikan dengan begitu pengadilan agama dapat mengeluarkan data kependudukan serta data pencatatan perkawinan oleh pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Garut khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut yang telah menginisiasi kegiatan isbat nikah tersebut.
1: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menyambut baik kehadiran kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki Kodim 0605 Subang, sehingga dapat membantu penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Keberadaan kendaraan pemadam kebakaran damkar milik Kodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari Tagana Dinsos Kabupaten Subang karena keberadaan kendaraan damkar tersebut akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran dan bencana alam lainnya di saat musim kemarau nanti. Hal itu disampaikan Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI. Menurutnya keberadaan kendaraan damkar tersebut di Kodim 0605 Subang tentunya menambah pembendaharaan kendaraan damkar di Kabupaten Subang saat ini, karena kendaraan damkar di bidang damkar Satpoldam Kabupaten Subang masih kurang dan tidak cukup memadai untuk menangani bencana kebakaran.
7: Sedangkan dibandingkan dengan unit yang ada di Kabupaten Subang itu jauh sekali. Untuk itu ini kalau sekarang sudah terbentuk adanya pemadam kebakaran di Kodim ini, ya akan membantu sekali. Membantu sekali

0: Posko Damkar ke lokasi kejadian bencana dapat terbantu. Sementara itu, dikatakan Jajang, sejumlah anggota Babinsa beberapa waktu lalu mendapat pelatihan tentang pemahaman dasar penanganan kebakaran, penggunaan alat pelindung diri, hingga teknik pengoperasian kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran oleh Bidang Damkar Satpol Damkepten Subang. Terlebih, sejumlah anggota Babinsa pada pekan lalu sudah mengikuti latihan dasar satuan LDS bagi personel Kodim 0605 Subang dengan pemateri dari Bidang Damkar dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan ada 6 kecamatan di wilayahnya yang rawan krisis air menjelang musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
2: Menghadapi kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mewaspadai sejumlah wilayah rawan terdampak bencana kemarau. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang rawan mengalami krisis air bersih saat terjadi kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jumarandi Setia mengatakan sejumlah wilayah tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah ini yakni Kecamatan Cigalontang, Salawu, Jamanis, Taraju, dan sebagian wilayah Kecamatan Karangnunggal. Untuk mengantisipasi dampak kemarau di wilayah tersebut, Tagana juga mengintensifkan koordinasi dengan wilayah-wilayah rawan tersebut, termasuk melakukan pengecekan berkala secara langsung terkait dengan kondisi wilayah itu.
3: Bahwa memang ada beberapa daerah yang terdampak ekstrim terkait dengan kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Salawu, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Taraju, Kecamatan Karangnunggal, dan sebagian Kecamatan Cipatujah.
2: Sementara itu, Hendra, warga Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya, berharap kemarau tahun ini tidak berlangsung lama. Ia sebagai warga pun juga harus mulai berhemat dan bijaksana dalam menggunakan air yang ada, sehingga ketika terjadi kemarau, cadangan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Mudah-mudahan kemarau tahun ini tidak begitu panjang ya. Ya, ada khawatir juga sih memang apa. Walaupun memang di rumah masih ada ya air, tapi diprediksi kemarau yang cukup panjang tahun ini ya lumayan juga nih. Jadi kita harus persiapan ya, mungkin kalau ada hujan kita menyiapkan inian air lah.
2: Sementara itu, meski mulai intensif melakukan mitigasi bencana kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana akibat cuaca ekstrim. Hal ini dilakukan seiring dengan masih adanya curah hujan di sejumlah daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat memastikan otoritas Arab Saudi menjamin keamanan jemaah haji dalam kondisi eskalasi perang Iran dan Israel. Laporan Marliawan Yusuf.
5: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat memastikan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 tetap berjalan aman walaupun di tengah geopolitik ketegangan Iran dan Israel. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bandung Barat, Njah Sugiyarto, mengatakan tidak ada indikasi gangguan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Pasalnya, otoritas Arab Saudi telah menjamin situasi aman bagi jemaah haji. Pihaknya meminta 89 jemaah haji tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya dan fokus pada persiapan ibadah. Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji telah menyelesaikan seluruh kontrak layanan haji di Arab Saudi, mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi. Hal tersebut memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6: Jadi untuk keberangkatan meskipun ada eskalasi Timur Tengah, tapi dari Menteri Haji dan Umroh termasuk Wakil Menteri Haji dan Umroh itu sudah memastikan ke pihak pemerintah Arab Saudi dan dinyatakan bahwa haji 1447 tetap berjalan seperti biasanya. Bahkan di luar haji juga, kemarin ada beberapa jemaah umroh Bandung Barat yang tetap bisa melaksanakan ibadah umroh. Yang penting memang yang selama ini lancar itu adalah yang langsung, yang direct dari Jakarta ke Jeddah. Nah kalau yang terkenal memang yang transit, misalkan di Doha, di Qatar. Kalau haji itu kan pesawat juga direct dari Jakarta langsung ke Jeddah, tidak ke Madinah. Insya Allah haji ini meskipun ada eskalasi di Timur Tengah, tapi bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
5: Lebih lanjut, Njah mengatakan dari sisi kesiapan daerah, seluruh dokumen jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat seperti pasport dan visa telah ramai.

0: rampung 100%. Distribusi koper jemaah juga mulai dilakukan secara bertahap, sementara aspek kesehatan terus dipersiapkan melalui vaksinasi. Dinas Sugiasto menjelaskan para calon jemaah haji ini nantinya diberangkatkan dari Masjid Agung Asidi Kabupaten Bandung Barat dan masuk kloter KJP-29 yang kemudian diterbangkan melalui Bandara Kertajati Majalengka pada 13 Mei 2026 mendatang.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati. Berikut laporan Dwiana.
2: Pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Bandung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini dijadwalkan berlangsung bertahap melalui embarkasi Bandara Internasional Kertajati. Sesuai dengan data resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap kloter telah ditentukan waktu pengumpulan koper, keberangkatan menuju titik kumpul hingga jadwal masuk asrama haji, Indramayu, dan waktu lepas landas. Pada gelombang pertama, kloter KJT-02 diberangkatkan dengan jumlah 445 jemaah yang berkumpul di Mapolda dan dijadwalkan terbang pada 23 April 2026 lalu. Selanjutnya kloter KJT-16 juga dengan jumlah jemaah yang sama ini akan menyusul keberangkatan pada awal Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memasuki gelombang kedua, kloter KJT-22 dengan 151 jemaah diberangkatkan melalui titik kumpul KBIHU sebelum menuju embarkasi Kertajati. Kloter berikutnya seperti KJT-27 dan KJT-35 juga dijadwalkan berangkat secara bertahap dengan jumlah jemaah yang bervariasi. Seluruh jemaah diwajibkan mengikuti tahapan yang telah ditentukan mulai dari pengumpulan koper di kantor Kemenag Kota Bandung hingga keberangkatan menuju lokasi pemberangkatan. Jadwal yang disusun bertujuan untuk memastikan proses berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa hambatan berarti. Kepala Kemenhaj Kota Bandung, Andi M. Arief, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal demi kenyamanan para jamaah. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik. Selain itu, para jamaah diimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan serta menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Hal ini penting agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan dengan optimal. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kota Bandung dapat berangkat dengan lancar dan kembali dengan selamat. Pemerintah juga berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kota Bandung, Dwiana Putra melaporkan.
1: Makna peringatan Konferensi Asia Afrika sebagai tonggak yang menjadikan Kota Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika, di mana semangatnya menyebar ke seluruh dunia. Berikut laporan Ian Herlambang.
3: Konferensi Asia Afrika dinilai sebagai salah satu tonggak terbesar dalam sejarah diplomasi Indonesia yang membawa nama Bandung ke panggung dunia. Peristiwa yang digelar pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 bahkan disebut sebagai embrio lahirnya gerakan non-blok yang resmi terbentuk pada tahun 1961. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, mengatakan sejak awal Konferensi Asia Afrika digagas oleh 5 negara pelopor, kemudian berkembang menjadi forum besar yang diikuti puluhan negara Asia Afrika. Fadli Zon menambahkan dokumentasi sejarah berupa foto-foto Konferensi Asia Afrika menunjukkan keakraban para pemimpin dunia saat itu. Hal tersebut mencerminkan kuatnya semangat solidaritas dan persahabatan lintas negara yang menjadi fondasi utama Konferensi Asia Afrika. Acara peringatan Konferensi Asia Afrika turut dihadiri para duta besar negara-negara sahabat, anggota DPR RI Komisi 9, DPRD, kalangan akademisi, seniman, budayawan, hingga insan media. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa Konferensi Asia Afrika tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga terus hidup dalam berbagai sektor termasuk kebudayaan. Fadli Zon menekankan pentingnya budaya sebagai soft power atau kekuatan lunak dalam hubungan internasional Berbeda dengan kekuatan militer, budaya justru mampu menjadi jembatan yang menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, negara-negara Asia Afrika memiliki banyak kesamaan nilai budaya meskipun tetap beragam. Kesamaan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam mempererat hubungan dan kerjasama antar negara di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara yang sebagian besar baru merdeka atau tengah berjuang memperoleh kemerdekaan. Selama 6 hari pelaksanaan, para delegasi membahas berbagai isu strategis yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip dasar sila Bandung atau Bandung Spirit yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, non-intervensi, serta perdamaian dunia. Konferensi tersebut juga membagi pembahasan ke dalam 3 komisi utama, yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan yang menjadi dasar dalam membangun kerjasama internasional yang lebih adil dan setara.
4: Jadi sebab budaya ini sebenarnya adalah binding power, kekuatan yang bisa menyatukan, ya, energi yang menyatukan. Apalagi budaya di Asia dan Afrika itu banyak kesamaannya. Meskipun berbeda-beda, tapi kesamaannya cukup banyak. Dan saya kira itu yang juga menjebatani kita, ya, yang setidaknya menggambarkan secara kronologis bagaimana peristiwa Konferensi Asia Afrika itu terjadi di Bandung. Nah, ini kita bukukan dan nanti juga akan bagaimana caranya kita nanti akan jadikan ini juga semacam public domain.
3: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan bahwa nilai historis Konferensi Asia Afrika telah diakui dunia internasional. Pada tahun 2015, peristiwa ini ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Memory of the World.
4: Konferensi Asia Afrika ini adalah satu tonggak sejarah yang sangat besar dalam diplomasi kita, dan ini merupakan satu tonggak yang membuat nama Indonesia dan Bandung ini menjadi semacam ibu kota dari Asia dan Afrika karena semangatnya menyebar ke seluruh dunia dan kemudian menjadi bagian dari cikal bakal juga gerakan non-blok pada tahun 1961.
5: Jadi gini, dalam semangat Konferensi Asia Afrika atau Bandung Conference, Kota Bandung pada tahun 2015 kan sudah dinyatakan sebagai Memory of the World untuk event.
3: Lebih lanjut, Farhan menambahkan tujuan utama Konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah mempererat solidaritas, kerjasama, dan persaudaraan antar negara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme, mendorong kemerdekaan, serta mewujudkan perdamaian dunia di tengah Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika menjadi panggung perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk tidak memihak blok barat maupun blok timur.
1: Yofi Widianto, selaku staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Merah Putih, berkunjung ke kampus Widyatama Bandung guna membakar semangat mahasiswa terus berkarya untuk negeri. Berikut laporan Fikri Subina.
6: Karena biasa setoran, akhirnya hampir kebanyakan saya mau ngobrol sekarang angkot, ternyata itu kan punya, nah, udah dibawa sendiri kan yang nama angkotnya juga kan. Berarti kan si supir antara udah nganurin kan? Iya. Nah, baru diangkut gitu, belum di hal-hal lain.
7: Persaingannya semakin banyak, iya. Pak, ayana mereka, pemerintah teh menggalakkan program Bike to Work, pernah kan, TMB, Transmetro Bandung. Terus permasalahan semakin belum.
6: Kurang kuat, Pak, kurang-kurang lemah, kurang-kurang sabar, iman tuh, iya, Pak, aduh.
2: Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga Bandung yang juga bekerja di Kota Bandung, Ismail, kepada RRI, mengungkapkan untuk situasi kondisi perekonomian saat ini memang belum membaik. Jadi masyarakat diharapkan juga bisa beradaptasi dan mampu terus berkarya dan bisa menjadi pengusaha dan akhirnya mandiri. Yofi Widianto hadir di kampus Widyatama Bandung akhir April 2026 guna membakar semangat berkarya generasi penerus bangsa. Ratusan mahasiswa mempadati gelaran itu yang dimoderatori oleh Ibu Cinta Atalia Praratya. Yofi Widianto saat ini juga menjadi penjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero sejak Juni 2025. Selain itu, ia juga mengemban jabatan sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu terkemuka di Indonesia. Dan di Kampus Widyatama Bandung, selain memberikan materi terkait penggunaan AI di masa kini di Indonesia,
8: Juga ia membawakan beberapa lagu hits di tanah air ini. Ia menekankan bahwa dalam hal karya seni dan kebudayaan, nilai orisinalitas manusia tetap tidak tergantikan. AI tidak menggunakan hati. Karena itu, untuk karya seni dan kebudayaan, pilihlah yang lahir dari manusia, dari rasa dan nilai-nilai kemanusiaan.
7: Itu sebenarnya adalah penanda kemajuan zaman. Nah, tinggal bagaimana kita memperlakukan teknologi itu sendiri. Jadikanlah teknologi itu sebagai alat, mitra untuk mengakselerasi kemampuan kita. Jadi di situ unsur kemampuan kita, hati kita, pikiran kita tetap jadi major, tetap yang utama untuk perkembangan itu. Jadi kalau saya sih melihat kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana kita menyikapi, memanfaatkan teknologinya dengan bijak. Itu sih yang paling penting. Jadi kalau bahwa ada yang hobi dengan AI, tapi jangan terlalu mengandalkan gitu. Jadi kemajuan teknologi itu bagi-bagi tertentu bisa membypass hal yang secara operating system atau itu lebih mudah gitu. Tetapi ide-idenya, mesin utamanya itu bagaimana pemikiran kita, itu akan membedakan dengan yang lain. Jadi orang yang menggunakan teknologi itu saya rasa akan tetap bisa menjadi lebih maju dan juga memberikan kemanfaatan. Tapi jangan mengandalkan kayak zaman dulu. Kalau gitu kita awal sederhana ya, harus ngandelin kalkulator ya, tapi otak kita nggak terlatih gitu. Kita ada sekarang ada kalau jalan kemana-mana ada misalnya ada Google Map, ada Waze. Tapi zaman dulu juga orang-orang janjian tahu ketemu-temu juga jalannya gitu. Jadi
8: menurutnya teknologi termasuk artificial intelligence ataupun AI dapat membantu proses kreatif, tetapi itu tidak dapat menggantikan peran hati manusia. Yofi Widianto mengatakan AI merupakan kenyataan masa depan dan sebuah keniscayaan dalam kemajuan teknologi. Namun demikian, penggunaan AI harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, Yofi Widianto memaparkan juga peran Bandung sebagai kota yang kondusif bagi pertumbuhan serta perkembangan seni dan kreativitas. Hal itu tidak terlepas dari perjalanan karirnya sejak awal memperkenalkan musik jazz di Indonesia hingga meraih The Best Compositions Award di Taipei pada usia 21 tahun. Meski karyanya kala itu kurang dikenal di tanah air, beliau tetap berkomitmen untuk terus berkarya. Dari Widyatama Bandung, Subina RRI.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bagaimana kabar jauh lo?
1: Lagi ada masalah mana?
0: Bagaimana kabar jauh ayo?
1: Lagi beli kau kau beli ketiga beli kau mesin.
0: Eh, bagaimana kabar jauh? Bagaimana kau beli beli?
1: Lagi beli kau kau beli jalan kau sembilan tu. Balik kau jalan jalan sembilan tu, macam.
0: Jauh ayo, ayo lah.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Wah, di akhir pekan ini Bandung di pukul 6 lebih 32 menit. Setengah 7 udah mulai kelihatan Bandung bersinar. Nih udah ada sinar matahari yang masuk ke Jalan Diponegoro nomor 61, tepatnya di depan gedung kantor RRI Bandung. Luar biasa. Semoga hari ini sepanjang hari cerah gitu ya. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin beraktivitas, mungkin di akhir pekannya jogging-jogging tipis, atau hangout, nongkrong-nongkrong bareng teman-temannya, atau sekedar family time gitu ya, quality time juga bisa di hari ini terlaksana dengan baik gitu. Tapi tetap saja pendengar, meskipun ini udah kelihatannya bakalan cerah hari ini, jangan lupa bawa alat tempurnya karena Bandung suka apa ya, suka unpredictable. Jadi bawa jas hujannya, bawa alat tempurnya ya, jaket tebalnya, payungnya, sandalnya. Pokoknya Andre pantau terus nih situasi Bandung di hari ini, karena nanti di pukul 6 lebih sesaat lagi akan kami hadirkan informasi dari Bandung Command Center nih, informasi mengenai lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini. Luar biasa cerah gitu ya, tapi kita gak pernah tahu gimana kondisi Bandung di hari ini sampai sore nanti gitu ya. Makanya kita hadirkan informasi hari ini dari informasi Bandung Command Center. Nih akan ada informasi mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, juga harga kebutuhan pokok masyarakat, serta agenda pimpinan dan info layanan 112. Berikut kita hadirkan di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan Kang Syahdan di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Kabar baik Kang Syahdan?
2: Alhamdulillah kabar baik Kang.
0: Luar biasa sekali Kang Syahdan. Ini Bandung udah kelihatan panas ya, kalau di Jalan Diponegoro ini sendiri luar biasa. Juga nih benar. Andre mau nginfo dulu, kalau di Jalan Diponegoro ini lagi lancar secara lalu lintas, dan juga ini kelihatan nih banyak orang-orang yang lagi olahraga ya. Luar biasa. Nah, info selengkapnya mungkin dari Kang Syahdan ini yang pertama melalui informasi lalu lintas terlebih dahulu. Silakan Kang Syahdan pemaparannya.
2: Baik. Untuk informasi lalu lintas di pertigaan AH Nasution sampai Pasar Impun itu ke arah Ujung Berung, kalau dari pantauan CCTV Diskominfo itu terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk jalan terusan Buah Batu yang mengarah ke jembatan tol itu terpantau sepi ya, lengang. Jadi mungkin warga kota Bandung yang ingin berlibur ke daerah Bandung Selatan yang melalui Balai Endah itu di sini terpantau sangat sepi dan lancar. Untuk di Gasibu ke arah lapangan Gasibu itu sendiri ini terpantau cukup ramai ya, namun tetap lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk di Jalan Surapati Gasibu ke arah Surapati itu terpantau sepi atau lengang. Jadi bagi warga kota Bandung yang ingin melakukan aktivitas liburan melalui jalur Pasupati, jangan khawatir, ini tidak ada kepadatan kendaraan. Nah, untuk di Jalan Banda atau Rio depan ASM ITB, nah ini terpantau sepi atau lengang. Nah, di Jalan Paster, di Jalan Dr. Junjunan ke arah Tol Paster, ini terpantau sepi juga, walaupun cukup ramai kendaraan roda 2 yang melintas. Begitu, Kang?
0: Luar biasa, Kang Syahdan. Jadi, sementara ini Bandung lagi masih pada kosong ya. Jadi, bagi Anda pendengar yang mungkin beraktivitas di pagi hari ini, jangan khawatir karena masih leluasa bergerak ya. Luar biasa. Kemudian juga ini selanjutnya informasi cuacanya Kang Syahdan, silakan pemaparannya.
2: Baik. Kalau untuk kondisi cuaca di Kota Bandung pada pukul 7 ini sampai dengan pukul 10 pagi itu terpantau cerah. Jadi wali Kota Bandung yang ingin berlibur di pukul 7 sampai 11 siang itu sudah masih cerah ya. Nah, di pukul 12 ini udah mulai berawan, dan pantauan cuaca dari BMKG dari pukul 1 sampai dengan 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat itu terpantau hujan. Jadi wali kota Bandung yang menggunakan kendaraan roda 2 silahkan menyiapkan jas hujannya di dalam jok motor untuk berjaga-jaga apabila terkena hujan pada saat di jalan. Nah, untuk pukul 7 malam sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, kembali lagi cuaca di kota Bandung itu menjadi berawan. Begitu Kang.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi memang Bandung mostly keseringan gitu ya Bandung hujan. Jadi kapanpun dimanapun bawa selalu jas hujannya bagi Anda pendengar yang mungkin menggunakan kendaraan beroda 2. Begitu ya Kang Syahdan?
2: Benar.
0: Dan juga selanjutnya Kang Syahdan nih, di hari Minggu biasanya ibu-ibu ini pada belanja ke pasar ya, nyetok gitu kan. Tapi kita juga perlu tahu harga kebutuhan pokok masyarakat di hari ini, per hari ini. Kang Syahdan, silakan informasi dan pemaparannya.
2: Baik. Kalau untuk harga bawang merah ini ada kenaikan 0,2% atau sebesar Rp81. Yaitu bawang merah menjadi Rp39.620 per kilonya. Nah, untuk bagi ibu-ibu atau bapak-bapak Sunda nih yang suka banget sambal ya, cabai rawit merah atau cengek domba kalau kita kenal, ini ada penurunan 0,39% atau penurunan 295 perak. Harga per kilonya menjadi Rp74.648. Nah, untuk daging ayam broiler sendiri itu harganya Rp41.878 per kilo. Ini turun 0,6%. Nah, untuk daging sapi lokal khas luar atau sirloin ini itu harga per kilonya Rp134.511. Nah, untuk daging ayam kampung sendiri itu di Rp69.560 per kilo. Begitu, Kang?
0: Luar biasa. Ini cenderung tadi ada beberapa juga harga kebutuhan pokok yang turun ya. Jadi bisa jadi kesempatan juga buat berburu di hari ini, buat belanja nih ibu-ibu biasanya ke pasar gitu. Nah, kemudian di hari Minggu ini adakah agenda pimpinan, Kang Syahdan?
2: Untuk agenda pimpinan sendiri dari informasi pusatnya belum ada masuk ke kami, Kang, untuk sampai jam 6 lewat 43 waktu Indonesia Barat ini.
0: Oke, belum ada informasi terkait agenda pimpinan ya. Dan kemudian info lain 112, adakah pengaduan atau informasi di hari ini atau hari kemarin, Kang?
2: Baik, kalau untuk hari ini dari pukul 12 sampai 5 ini ada beberapa laporan yang masuk ke kita. Namun sebelum petugas datang ke lokasi, pelapor itu cancel karena pasien atau korbannya dibawa sendiri oleh keluarga ataupun warga yang melihat kejadian gawat darurat itu. Nah, untuk laporan yang sudah pasti masuk ke 112 ini masih di hari Sabtu pada pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Itu ada kecelakaan dengan korban satu orang. Kita koordinasikan kepada PMI dan kepada polisi. Itu lokasinya di Jalan Pajajaran. Korbannya itu ditangani dalam waktu 15 menit ya, dan dibawa ke RSHS. Begitu, Kang.
0: Luar biasa. Jadi tentunya juga bagi Anda pendengar yang mungkin mengalami atau melihat kejadian yang sekiranya membutuhkan bantuan, bisa langsung saja menghubungi info layanan 112 ya, Kang ya, karena info layanan 112 ini gratis dan 24 jam. Betul, Kang?
2: Betul, Kang.
0: Luar biasa, terima kasih Kang Syahdan informasi di hari ini. Sehat dan bahagia selalu, selamat bertugas kembali, selamat menjalankan aktivitas kembali ya Kang Syahdan ya.
2: Baik, Kang, terima kasih juga. Siap,
0: terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia informasi Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Benar, masih di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa di pagi hari ini, pendengar udah pada ngopi belum? Latah banget ini lihat bapak-bapak lagi jalan sambil megang kopi, langsung nanyain kopi. Tapi kayaknya emang ngopi di pagi hari ini enak ya, hangat gitu. Terus juga Bandung cuacanya lagi oke banget nih buat beraktivitas di luar ruangan, outdoor activity gitu, enak banget nih. Tapi pendengar nih, di tanggal 3 Mei 2026 ini, ngomongin soal hari ini gitu ya, kita lagi memperingati Hari Kebebasan Pers Nasional nih. Ini kedengarannya mungkin agak serius ya, tapi sebenarnya ini relate banget sama kehidupan kita. Apalagi bagi Anda pendengar yang tiap hari gak lepas dari berita dan media sosial gitu ya. Ini sedikit throwback nih, Hari Kebebasan Pers Nasional ini diperingati setiap tanggal 3 Mei yang juga jadi bagian dari peringatan dunia atau World Press Freedom Day. Momen ini pertama kali dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1993 sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers di seluruh dunia. Nah, pendengar, kenapa sih ini penting gitu ya? Karena dibalik semua berita yang kita baca gitu ya, entah itu di portal online, TV, radio, sampai timeline media sosial, ini ada kerja kerasnya para jurnalis. Ini mereka yang cari fakta, turun ke lapangan, bahkan kadang menghadapi risiko juga demi menyampaikan satu hal, yaitu menyampaikan kebenaran. Nah, pendengar, kebebasan pers itu artinya mereka punya hak untuk menyampaikan informasi tanpa tekanan atau sensor yang gak semestinya. Tapi ingat, ini bebas bukan berarti asal-asalan ya, tetap harus akurat, harus berimbang gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini di zaman sekarang kita juga punya peran besar ya, karena semua orang bisa jadi penyebar informasi. Jadi penting banget buat kita, buat gak asal share gitu ya, gak gampang kemakan hoax, dan selalu cek dulu sebelum percaya. Kalau Anda pendengar setianya Pro 1 RRI Bandung, kita punya cek fakta, makanya ada cek fakta dulu ya. Jadi gak kemakan hoax dan selalu cek dulu sebelum percaya. Intinya ini di Hari Kebebasan Pers Nasional ini bukan cuma buat jurnalis, tapi kita juga, buat kita juga semua gitu. Karena informasi yang sehat itu bikin kita jadi masyarakat yang cerdas. So, mulai sekarang, yuk lebih bijak dalam konsumsi berita. Dan jangan lupa apresiasi juga kerja keras para insan pers.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
3: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian, kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan